0: kebetulan ini kadang di sekolah gurunya terus apalah pokoknya dekat saya sedikit kan ngadu wah tidak terima terus berarti tidak boleh orang tua itu kalau seandainya wah tidak terima ya jangan disekolahkan dia jadi di rumah baik gitu.
1: Iya.
0: Itulah kira-kira.
1: Ya baik, makasih ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan untuk yang lainnya yang mau bergabung kembali di kebersamaan kita untuk ke Jambi Menyapa Opini Publik ya di edisi hari ini di hari Kamis di hari ke-16 untuk bulan Juli 2026. Selamat pagi. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi kembali, Mbak Nana.
1: Pagi, siapa ini?
2: Nomor baru ya?
1: Ah, iya, nomornya 0801 nomor ini dari Mbah ya?
2: Siapa satu lagi, Mbak?
1: Mbak Karyo.
2: Ya, Ribu Pucang.
1: Oh, Pak Mustafa. Nana kira siapa? Silakan, Pak Mus.
2: Iya, ini gimana Pak Rudy tadi waktu dua kali?
1: Nah, dia kata sinyalnya nih yang nggak bagus.
2: mungkin tinggal ya.
1: Iya, silakan.
2: Ini masalah pendidikan itu apa penerimaan?
1: Kemendikbud minta orang terapkan prinsip 3S, batasi gawai murid di rumah dan di sekolah.
2: Oh, iya. Ya, memang benar ya. Kalau di sekolah itu kan yang kewajiban, maksudnya harus jelasnya gurunya kan? Guru maksudnya ya pendidiknya semuanya lah maksudnya di sekolah itu kan orang tua biasanya kalau yang utamanya yang harusnya orang tua menyadari kan kalau sudah diserahkan di sekolahan yang punya kewajiban kan siapa atau ibu guru di sekolahan yang mengawasi kan kayak itu main HP olahraga dan lain sebagainya lah terus di rumah kewajiban orang tua mengawasi dan di lingkungannya juga kan gitu karena apa ya namanya anak itu kan kadang-kadang beda ya Mbak ya di rumah bagus, di sekolah bagus, di lingkungan bermain dengan teman lain lagi kan gitu maka harus diperhatikan terus supaya anak itu harus sering di kalau bahasa anaknya dikoreksi atau diteliti gitu Mbak kadang-kadang lain lagi jawabannya dan lain lagi perbuatannya kan gitu nah mudah-mudahan kalau sering diawasi atau dikasih pengertian ya anak itu jadi bagus kan gitu semuanya kan orang tua punya jadi anak yang baik kan anaknya yang berguna bagi nusa dan bangsa kan gitu jadi mudah-mudahan kalau sama-sama mengawasi orang tuanya bapak ibu gurunya gimana dia main atau gimana dia belajar semuanya bisa terkontrol dengan baik.
1: Oke.
2: Okay. Ada Mbak, terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Mustafa yang mau bergabung kembali.

0: Selamat pagi.
1: Halo juga, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi-pagi?
1: Sehat dong itu.
0: Iya, gimana?
1: Gimana kabarnya?
0: Baik, gimana cuaca di sana nih Pak Ramlan?
1: Cuacanya cerah gitu.
0: Alhamdulillah, baik silakan Pak Ramlan komentarnya.
1: Ya, kalau menurut saya menasar anak itu kan yang penting kita harus yang mengerti itu orang tuanya gimana.
0: Mm-mm.
1: Gimana anaknya kalau sekolah kan kadang-kadang kita harus nyulis sekolah, kadang-kadang kita sampai sekolah ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu. Juga kalau di sekolahan itu tentu kepada gurunya itu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Kadang-kadang guru ngajar ini, ngajar itu kan kadang-kadang anaknya itu tidak terima, kadang-kadang sampai
0: halo?
1: Nah itu ya.
0: Iya.
1: Dan tidak terjadi seperti itu ya. Kita harus memperhatikan juga yang di sekolah, guru harus memperhatikan anak juga ya.
0: Mm-mm.
1: Nah kalau di rumah juga orang tua harus memperhatikan anak ya.
0: Iya.
1: Kalau anak sekarang itu tidak seperti dulu tidak.
0: Iya.
1: Sekarang siapa canggih juga ya. Nah kadang-kadang diajari anak-anak, kadang-kadang agak susah sekarang itu kan. Yang penting kita tergantung dengan orang tua yang sekarang gitu ya.
0: Iya.
1: Ikutlah mana-mana, mudah-mudahan anak kita kan ya menjadi anak yang gimana lah gitu juga seperti yang apa tuh yang kita diajari.

0: kepada orang tuanya gitu.
1: Mm-mm. Baik.
0: Itu saja mana-mana, makasih. Yo,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya di Farmasi 8. Nanti insya Allah kita akan bersama untuk mengikuti dialog Jambi Menyapa bersama Tia Puspa. Nana undur diri dan juga terima kasih untuk yang sudah ikutan di line telepon kami. Saya akan kembali hadir di sesi berikutnya. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti dialog Jambi Menyapa bersama Tia Puspa.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 88,5 FM. Pagi ini kita akan membahas terkait Pesta Bola Dunia 2025. Dan pagi ini kita sudah tersambung dengan Coach Octavianus yang sudah berada di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum Coach.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tia.
2: Pagi Coach, apa kabar pagi ini Coach? Senangkah atau mendung nih?
3: Pagi ini cuaca cerah secerah hati.
2: Iya, iya.
3: Menang dan lanjut ke final.
2: Berarti kita pendukung Argentina ya Coach ya?
3: Iya, saya dari dulu sekali ngefans sama Argentina dan juga dengan individual pemain mereka. Saya ngefans gitu, terutama dengan Messi.
2: Kalau gitu kami sapa dulu nih untuk para penggemar Inggris yang harus menelan kekalahan pasca di comeback oleh Argentina ya Coach ya. Untuk Bang Marhen kita ucapkan semoga semangat dan tetap terus dukung Inggris, jangan patah semangat. Atau kita buka pendaftaran fans Argentina nih Coach? Atau kita buka pendaftaran untuk fans Argentina?
3: Boleh Mbak.
2: Ya, nih mungkin kalau
3: jangan ya pokoknya menonton pertandingan Argentina harus sampai selesai karena hobinya Argentina di Piala Dunia sekarang ngeprank memang.
2: Iya. Lebih lambat panas sih Coach dibandingkan Jerman. Kalau Jerman dulu kan tim Panzer lambat panas. Sepertinya Argentina ikutan terlambat panas juga nih Coach.
3: Ngikut dia sekarang.
2: Ya mungkin kalau Coach nih melihat pertandingan nih tadi malam nih, seperti apa tanggapan Coach?
3: Ya kalau saya melihat pertandingan Argentina apalagi di 4 match terakhir ini memang selalu berat. Tapi dalam artian di sini yang berbicara adalah mental juara Argentina. Bagaimana kita melihat Argentina dari awal menghadapi Cape Verde ya, terus lanjut menghadapi Mesir, menghadapi Swiss, dan terakhir hari ini menghadapi Inggris. Mereka selalu dalam kondisi tertekan, bahkan ketinggalan duluan. Tapi pada akhirnya mental juara mereka yang berbicara di sini. Dan juga taktikal yang jitu dari seorang pelatih Scaloni dalam melakukan beberapa pergantian pemain yang menurut saya jitu pada akhirnya bisa membuat Argentina memenangkan pertandingan.
2: Ini termasuk salah satu kesalahan dari pelatih Inggris juga ya Coach ya, masih dini udah pasang parkir bus, akhirnya kena gocek sama Lionel Messi Coach.
3: Iya, kita lihat waktu menghadapi Mesir dalam keadaan tertinggal 2-0, Argentina aja masih bisa comeback 3-2. Terus Inggris juga berusaha seperti itu. Kalau saya yang menilai, saya ngerasa kalau normal saja Inggris bermain dengan cara di awal, itu akan membuat Argentina kesulitan. Tapi pada akhirnya ketika mereka unggul 1-0 dan berharap mungkin udah melakukan comeback defense, mereka akan bisa memenangkan pertandingan. Ya itu tadi, kita lihat beberapa kali pergantian pemain yang dilakukan Scaloni memang efektif. Dan pergeseran-pergeseran posisi Messi yang lebih dominan bermain di flank kanan pada akhirnya memberikan 2 asis di pertandingan hari ini.
2: Menurut dan Coach apa ada menurut Coach nih, apakah nanti di final nanti Lionel Messi bakalan meraih sepatu emas dan Piala Dunia kedua dong?
3: Itu bisa sangat bisa terjadi. Karena kita melihat performa Messi dan tim Argentina di Piala Dunia tahun ini, saya merasa mereka layak untuk mendapatkan piala yang keduanya untuk dibawa kembali ke Argentina.
2: cara beruntun ya coach ya.
3: Iya. Nah, apa namanya mempertahankan gelar.
2: Nah, ini kan di finalnya akan bertemu kan ya, ikon sepak bola yang baru nih, Lamine Yamal dan Lionel Messi nih. Kira-kira bagaimana nih coach gambaran nanti pertandingan final nih?
3: Berarti guru ketemu murid ya.
2: Iya.
3: Iya, Yamal juga berada di Barcelona, Barcelona sekarang. Dengan cara bermain yang hampir sama dengan kaki kiri, umur yang masih muda. Ya, yang perlu dan pasti Scaloni sudah mengantisipasi apa yang menjadi strong point dari tim Spanyol sendiri. Maka kita lihat ketika ketemu Perancis kemarin, Yamal begitu leluasa, Yamal begitu maksimal bermain dan bisa memberi kontribusi yang positif terhadap tim Spanyol. Dan saya ngerasa itu akan diantisipasi oleh tim Argentina nantinya. Dan ya itu tadi, kita akan melihat ini, para fansnya Barcelona akan memilih siapa nanti. Messi atau Yamal nantinya.
2: Berarti nanti pertandingan, berarti wing kanan harus waspada dong terhadap penyerang dari wing, dari sayap kanan dan kiri Spanyol kan cukup berbahaya juga coach ya.
3: Iya, luar biasa ketika menghadapi apa kemarin Spanyol,
2: Prancis.
3: Ya, Prancis kemarin kelebihan dari tim Spanyol itu ada di flanknya, flank kanan, flank kiri, dan ditambah lagi dua fullback mereka yang selalu agresif di saat transisi dari bertahan menyerang saat melakukan penyerangan. Nah, yang saya lihat kemarin itu ada weaknessnya dari tim Prancis itu ada di posisi back kirinya. Kita tahu Lucas Digne itu pemain yang bagus, tapi dia tidak kuat dalam defend untuk bisa mengantisipasi Yamal, dan terbukti dua gol dari tim Spanyol berawal di posisinya back kiri. Jadi kalau antisipasi itu yang akan dilakukan oleh Scaloni, ya mencari pemain yang kuat untuk satu lawan satu untuk bisa mengatasi pemain-pemain dari sayap Spanyol ini, insya Allah nanti akan seru dan akan bisa membendung untuk kelebihan dari tim Spanyol sendiri.
2: Ya, nah nanti paling seru di mana nih coach? Di gelandang kah? Di area tengah kah? Atau seperti apa nih? Karena kita tahu Jenderal Rodri dan Rooney cukup bisa ngatur ritme nih coach.
3: Oke, Spanyol menurut saya punya kelebihan tim ada di lini tengah ya, di mana Rodri bisa menjadi leader di sana, bisa mengatur ritme menjadi kunci permainan bagi Spanyol. Dan di Argentina sendiri juga ada di sana, ada Paredes, Enzo Fernandez, McAllister, yang mereka bertiga menurut saya punya power, punya power dalam artian tenaga yang baik untuk bisa melakukan pressing, dan saya yakin Rodri tidak akan bisa enak untuk menguasai lini tengah karena mereka bertiga punya fighting spirit yang luar biasa. Jadi akan seru nanti, lini tengahnya akan seru nanti.
2: Artinya bakalan nah,
3: dua-dua tim mempunyai lini tengah yang solid
2: nantinya. Ya, artinya siapa yang berhasil menguasai lini tengah berhasil bahkan menguasai pertandingan dong coach,
3: lebih
2: ya?
3: Dominan nanti, lebih dominan nanti dalam melakukan possession, dalam menciptakan peluang. Ketika kita unggul di lini tengah, di zona tengah, itu akan banyak sekali opsi-opsi penyerangan dari sana, dari lini tengah itu. Makanya kunci dari permainan itu ada di lini tengah nanti.
2: Ya, kalau untuk menghadapi Spanyol ini, apakah Argentina harus agresif kah atau harus parkir bus nih coach?
3: Oh enggak, saya ngerasa Argentina akan bermain dengan game plan, cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Ya mungkin dengan kalau formasinya biasanya Argentina pakai 4-4-2 dan saya rasa di final pun akan memakai taktikal itu, game plan yang 4-4-2 mereka, yang biasa mereka mainkan. Mungkin dari komposisi pemainnya yang aja yang ada perubahan satu atau dua pemain, sama halnya juga yang terjadi di hari ini. Mm-hmm. Biasanya yang kanannya siapa yang main tadi? Anaknya Simeone, mm-hmm. Ya Simeone yang main tadi. Biasanya kan Paul di sana,
2: yeah.
3: Jadi hari ini dirotasi ya. Dan setelah perubahan itu, De Paul masuk lebih terbukti efektif, lebih terbukti sangat membantu tim lagi ketika terjadi perubahan. Dan itu memang saya lihat taktikal yang jitu dari seorang pelatih dalam melakukan pergantian komposisi pemain.
2: Ya, kira-kira dari Argentina siapa yang bakal di cadangan nih coach? Atau dari dan juga tim Spanyol yang bakal dicadangkan nih?
3: Oh, ini partai final Mbak. Pasti ini pelatih akan menurunkan pemain-pemain yang terbaik dalam artian dari proses latihan udah dilihat, dari proses pertandingan selama ini juga udah dilihat, di situ akan terlihat itu pemain-pemain yang siapa yang layak untuk tampil di final. Dan saya merasa tidak akan terlalu banyak perubahan komposisi pemain untuk partai final dari partai-partai sebelumnya.
2: Ya, tapi kita tahan dulu coach, kita akan dengarkan satu iklan dekat ini.
3: Oke. Okay.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa Pagi. Kita masih pagi ini kita masih bersama dengan Coach Octavianus di ujung telepon. Halo Coach.
2: Halo, ya siapa?
1: Ya, pagi ini pasti seru. Oh, tadi pagi seru Coach ya. Di mana akhirnya setelah penantian 60 tahun lulus di semifinal, akhirnya harus kandas melawan Argentina. Ya, yeah, yeah. Kalau ini kira kesalahan apa nih yang dilakukan oleh pelatih Inggris nih Coach, sehingga mengagalkan peluang untuk lolos di final nih Coach?
2: Iya, yeah, seperti yang kita bahas di awal tadi Mbak, ketika Inggris sudah leading, sudah unggul 1-0 di menit 870 berapa itu, pokoknya di menit 70 ke atas, mereka melakukan perubahan komposisi pemain, melakukan pergantian-pergantian pemain, dan memang sudah berfokus untuk main bertahan.
1: Yeah. Yeah.
2: Mempertahankan keunggulan. Nah, dan kita tahu Argentina tapi
1: ya pendengar, kita akan kembali ya, kita masih akan mencoba menghubungi narasumber kita karena ada gangguan teknis. Halo. Ya, kita akan mencoba kembali menghubungkan narasumber kita, Bang Octavianus. Tapi kita akan dengarkan satu. Ya, halo Coach. Halo. Halo Coach.
3: Ya, halo, selamat pagi.
1: Ya, kita. Halo, suara saya terdengar Coach?
4: Sudah.
1: Ya, halo Coach. Ya, kita akan dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog 188,5 FM dan kita minta maaf karena terjadi gangguan teknis. Ya, halo coach.
1: Ya, siap. Halo pagi, Mbak.
0: Ya. Ya, kalau untuk menurut coach nih, dari sepanjang laga Piala Dunia ini Spanyol hanya kebobolan satu kali nih, coach. Kira-kira akan kesulitan enggak striker dari Argentina untuk membobol gawang dari Spanyol nih, coach?
1: Iya, kita tahu untuk Piala Dunia sekarang ini Spanyol tim yang paling defisit gol ya, yeah. Paling yang minim gol. Berarti di sana defense mereka bermain baik ya. Bagaimana mereka mengantisipasi, terutama sekali kita melihat saat menghadapi Prancis kemarin yang kita mungkin orang-orang berpikir Mbappe, Dembele akan gampang untuk menciptakan gol ke gawang Spanyol, tapi satu shot on target pun tidak tercipta. Yeah. Berarti cara yang dilakukan pelatih Spanyol dalam memperbaiki, dalam membangun tim pertahanan dari Spanyol ini sangat baik. Ya, berarti tidak menutup juga kemungkinan ada celah yang bisa mereka, tim Argentina manfaatkan nanti. Dan itu lagi balik-baliknya taktikal dari pelatihnya nanti. Ketika ada weakness, ada strong dari tim masing-masing, semua pelatih yang tampil di final ini, dua-duanya pasti akan mencari apa sih yang akan bisa kita lakukan untuk menembus pertahanan Spanyol yang solid. Dan itu sangat bisa terjadi, apalagi yang kita tahu Messi ya selalu membuat keajaiban di setiap pertandingan. Dan pengaruh Messi sangat besar sekali menurut saya ketika deadlock terjadi, opsi-opsi finishing yang mentok nanti akan ada keajaiban dari seorang Messi nanti. Ya. Seperti itu.
0: Ya, kita tahu nih coach, kalau Spanyol ini kan ketika menyerang selalu di back-nya pun ikut maju nih coach. Apakah nanti bakalan dimanfaatkan nih untuk serangan balik nih?
1: Kalau untuk serangan balik, kalau menurut saya tim Argentina tidak banyak mempunyai pemain-pemain yang cepat dalam melakukan transisi positif, berarti dari bertahan ke menyerang. Tapi antisipasi dari Scaloni nanti akan bisa mengatasi bagaimana supaya dua fullback Spanyol ini tidak terlalu agresif untuk membantu ke depan, dan kalaupun agresif akan dibuatnya nanti cara bermain untuk melakukan counter attack. Ya, dan kita tahu di sana kita punya pemain Argentina si Julian Alvarez. Dia punya kecepatan dan itu bisa untuk dimanfaatkan untuk melakukan counter attack, tapi saya rasa tidak akan sering karena kita tahu Argentina bermain dengan cara ketika mereka memenangkan bola di zona tengah, mereka coba untuk possession dulu, melakukan possession dan mencari celah untuk bisa melakukan serangan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kebugaran seperti apa coach? Karena kan laga ini kan cukup padat di setiap pertandingannya. Apakah mereka dalam posisi fit atau seperti apa coach?
1: Untuk kebugaran pasti FIFA sudah memperhitungkan jeda waktu yang bisa dimanfaatkan untuk maksimal lagi di pertandingan final nanti. Dan kita tahu finalnya akan terjadi di hari Minggu ya, Mbak. Berarti ada jeda waktu 3 hari dan itu waktu ideal sih untuk seorang atlet melakukan recovery dan berada di top performnya lagi. Saya rasa kebugaran tidak akan ada masalah buat pemain-pemain. Mereka juga sudah tahu materi-materi latihan apa yang harus dilakukan. Kalau saya ngerasa lebih memaksimalkan pemulihan kondisi fisik sih ya. Untuk partai final ini mereka lebih enjoy, lebih memperhatikan kebugaran fisik untuk bisa tampil maksimal di final nanti.
0: Ya, apakah salah satu tim jika berhasil raih poin, apakah akan menjatuhkan mental lawan nih coach ketika final?
1: Di final nanti ya, terjadi kalau seandainya Argentina yang kebobolan, kita tahu 4 pertandingan Argentina selalu bisa mengatasi itu. Nah problemnya nanti juga apakah itu akan bisa ditiru oleh tim Spanyol. Tapi saya ngerasa dua-dua tim ini sudah layak ke final, sudah punya mental juara juga. Karena Spanyol juga pernah merasakan Piala Dunia, dan terbaru mereka juga merasakan Piala Eropa kan. Jadi mental, memang pure ini mental-mental juara yang bertanding di final ini. Dan mereka sudah bisa mengatasi bagaimana caranya di saat tertinggal, apa yang harus dilakukan, itu akan terlihat nanti Mbak.
0: Menurut coach nih, apakah taktik ini bisa diadopsi nih untuk Indonesia menghadapi Piala AFF maupun Piala Dunia U17 nih coach?
1: Taktikal itu kan berdasarkan filosofi sepak bola yang diinginkan oleh pelatihnya. Misalnya saya seorang pelatih, saya pengen melakukan taktikal, misalnya possession progresif. Apakah karakter-karakter pemain yang kita inginkan sudah memenuhi di taktikal yang kita inginkan itu? Nah, kalau kita bicaranya apakah bisa diadopsi, tergantung dari pelatih timnas kita nantinya. Apakah beliau sudah menemukan komposisi pemain yang sesuai dengan selera beliau, sesuai dengan style of play yang mereka beliau inginkan, dan yaitu tadi filosofi sepak bola yang John Herdman inginkan gitu.
0: Coach, berarti ketika Argentina final masuk final, artinya perdebatan siapa GOAT sepak bola antara Cristiano dan Lionel Messi berakhir nih coach?
1: Mbak, kalau itu saya memang nggak bisa, saya hanya berada, saya berada di posisi Lionel Messi, tapi saya respect. Saya respect dengan dua-duanya. Karena memang sampai saat sekarang ini kita nggak akan pernah nemukan lagi dua pemain yang selalu bersaing di level teratas seperti Messi dan Ronaldo. Saya sangat fans Messi, tapi saya sangat respect dengan Ronaldo.
0: Karena
1: kita ketemu lagi.
0: Ini karena kita di ujung waktu nih, apa nih closing statement yang ingin kau sampaikan kepada seluruh pencinta sepak bola untuk menghadapi final Argentina versus Spanyol coach. Silakan coach.
1: Statement closing dari saya satu kata aja. Berikan dukungan sportif tanpa anarkis. Itu aja Mbak Tia.
0: Terima kasih. Halo.
1: Dan jangan sampai, karena kita hanya sebagai penikmat penonton, jangan sampai gara-gara itu membuat kerusuhan, dan ini akan terjadi nanti. Jadi saya antisipasi, jangan sampai itu aja.
0: Terima kasih coach. Kita akan kembali setelah dengan narasumber kedua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 188,5 FM. Dan kita pagi ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita yang kedua, yang merupakan Direktur Program dan Pemberitaan LPP TVRI Pusat. Yang, aduh, jadi grogi nih. Mas, kita sapa dulu Mas Arief Hadi Kuswardono nih, yang udah bersedia menjadi narasumber kita di Dialog Jambi Menyapa. Halo, assalamualaikum Mas.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi untuk para pendengar semuanya juga.
1: Iya,
2: ya. Ya, terima kasih. Iya, iya.
1: Jadi grogi nih karena harus sangat kagum nih karena Mas Arief bersedia menjadi Dialog.
2: Iya, enggak apa-apa ya.
1: Iya. Ya, mungkin kita langsung ke topik aja nih terkait Pesta Bola Dunia 2026 nih Mas. Mungkin seperti apa nih TVRI ini mengantisipasi gangguan siaran digital nih Mas. Untuk karena kan pasti laga final nih seluruh mata di Indonesia tertuju di siaran TVRI ini. Seperti apa mengantisipasi hal tersebut Mas?
2: Jadi kami memang terima kasih dia, pertanyaannya baik sekali.
1: Yep.
2: Jadi memang kami mengantisipasi hal itu jauh-jauh hari.
1: Yeah.
2: Jadi memang ada daerah-daerah yang karena kontur alam, karena kondisi alam, kemudian karena kondisi jaringan dan sebagainya, itu tidak sempurna.
1: Yeah.
2: Tidak bisa sempurna menerima sinyal TVRI. Jadi itu apa namanya, daerah spot ya, yang memang sinyal TVRI lemah, bahkan tidak ada sama sekali di situ. Nah, untuk hal-hal atau untuk daerah-daerah tersebut, kami memang menggunakan bantuan. Jadi kami dibantu oleh satelit. Jadi namanya teknologi di diri ada red tuho, kemudian juga menyiarkan Piala Dunia. Jadi siaran terestrial, digital terestrial, yang bisa mencapai sudah mencapai memang harus berbayar yang waktu ini. Untuk bisa mengaksesnya, tapi ini karena untuk hanya untuk daerah tersebut saja sebagai bagian dari mungkin biaya ya operasional dari mereka. Nah, kalau yang DTH ini memang kami gunakan untuk atau termasuk juga DTH ya.
1: Yeah.
2: Itu untuk membantu akses siaran bisa diterima oleh masyarakat. Memang kalau untuk DTH tidak berbayar, tapi tidaknya harus ada perangkat yang harus diadakan begitu.
1: Yeah.
2: Tapi kami harapkan fasilitas itu bisa menutup kekurangan dari coverage daerah yang lemah atau belum bisa menerima sinyal TVRI sama sekali.
1: Ya. Artinya untuk Piala Dunia ini terjadi lonjakan audiens Mas untuk TVRI sendiri.
2: Iya, jadi sangat drastis ya audiensnya. Karena memang ini kan event yang besar ya, 4 tahunan, jadi dan menarik ya, untuk banyak orang. Jadi memang orang akhirnya ramai-ramai atau meningkat penonton TVRI untuk menyaksikan Piala Dunia.
1: Ya, ya, Mas, ini kan kita tahu nih kalau seperti apa nih? Kita kan tahu nih kalau selain ini juga untuk menstimulasi nih untuk pergerakan ekonomi nih ketika nobar nih, seperti apa harapan dari TVRI ini Mas?
2: Jadi begini, memang ketika mandat ini diberikan kepada TVRI oleh pemerintah, ada dua mandat yang utama ya.
1: Yeah.
2: Yang pertama memang untuk memberikan kegembiraan kepada masyarakat ya. Secara gratis lewat siaran digital terestrial, jadi dengan akses yang sangat mudah, begitu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, masyarakat bisa menikmati piala dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang meningkatkan terutama sekali sektor UMKM ya, sektor UMKM, memberikan manfaat ekonomi kepada kelompok UMKM dari penyelenggaraan piala dunia. Jadi tidak hanya nobar, banyak sekali kegiatan-kegiatan piala dunia yang kemudian memberikan efek ya kepada masyarakat itu.
1: Ya, ada target khusus nggak mas untuk nobar ini, untuk pergerakan ekonomi untuk UMKM ini mas, dari TVRI sendiri?
2: Ya, kami dibantu, kami membuat satu dashboard begitu untuk mengukur manfaat ekonomi, benefit ekonomi. Itu data-datanya kami memang masukkan update terus setiap waktu. Itu kami juga dibantu oleh BPS. BPS juga memberikan kami data. Kami juga dibantu oleh Kadin. Kadin juga menghitung data perputaran roda ekonomi di kalangan masyarakat bawah lewat kegiatan nobar Kadin ya, yang diadakan di berbagai daerah Indonesia. Ada hampir di seluruh provinsi dan sebagian besar kota kabupaten itu ada nobar yang diinisiasi atau difasilitasi Kadin. Ya, jumlahnya alhamdulillah sudah sangat besar ya, dan mudah-mudahan itu bisa benar-benar terasa oleh masyarakat.
1: Ya, artinya ini cukup membantu untuk pertambahan ekonomi juga ya, untuk masyarakat ketika diadakannya nobar Piala Dunia ya, mas?
2: Ya, sangat besar ya. Memang itu belum data final, tapi nilainya sudah cukup signifikan lah. Sudah angkanya sudah di atas sekian triliun gitu.
1: Wow, cukup menakjubkan. Ya mas, ini untuk hak siar nih, karena kan laga finalnya kan pasti banyak sekali komunitas maupun baik itu non komersil dan komersil yang mengajukan hak untuk melakukan nobar.
2: Ya, nonton bersama.
1: Iya. Ini seperti apa mas?
2: Jadi begini, saran kita ya, untuk komunitas atau lembaga pemerintah yang ingin menyelenggarakan nobar, daftar aja yang non komersial. Nah, tapi kemudian untuk tempat usaha dan sebagainya mendaftar itu yang komersial begitu katakanlah. Artinya mendaftarlah. Bukan apa-apa, karena juga ini terkait dengan hak cipta internasional ya. Internasional, aksiar internasional itu, maka Polri juga akan melakukan langkah-langkah yang tindakan untuk menertibkan ya, atau katakanlah untuk menegakkan atau mengamankan pelaksanaan aksiar ini. Jadi kalau harapan kita atau saran kita, Anda mendaftar nanti akan dapat stiker tempel di situ. Itu, jadi ketika kemudian ada apa-apa begitu ya, itu Anda sudah terdaftar sebagai penyelenggara nobar berlisensi.
1: Ya, kalau untuk pengawasan sendiri seperti apa, mas? Untuk memastikan tidak ilegal nih untuk nobar tersebut.
2: Nanti kalau dia mendaftar, ya kan, dan kemudian dikonfirmasi, ini kan sudah semifinal ya, ada beberapa hari sampai final. Nah, dia perputaran tempat ketiga ya dan final. Nah. Ya, nanti akan mendapat stiker. Stiker itu silakan di-print, ditempel begitu. Itu menunjukkan bahwa penyelenggara nobar itu sudah berlisensi dan terdaftar. Itu.
1: Ya.
2: Menurut saya sebaiknya untuk yang penyelenggara nobar, jangan ragu, jangan takut untuk melakukan pendaftaran.
1: Ya.
2: Karena ini membantu juga begini. Ini kan pendaftar nobar ini kan kami hitung.
1: Ya.
2: Kami hitungnya, kami kalkulasi sesuai dengan pertanyaan yang sebelumnya dari Tia tadi, untuk manfaat ekonomi. Itu kami hitung titik-titiknya, kemudian ukuran-ukurannya, ya kan, ini kapasitasnya berapa sekarang, dan kami coba estimasikan kira-kira berapa nilai ekonomi yang berputar dari situ.
1: Ya, artinya, kalau berarti untuk ini juga termasuk dalam PNDP kita juga dong mas.
2: Masuk, kan itu memang masuk ke pemerintah.
1: Siap.
2: Apa namanya pendapatan dari nobar itu.
1: Mm-hmm. Ya ini kan kita tahu nih mas, kalau malam finalnya kan malam nih, kita apa nih TVRI mengemas kegiatan
2: 18 dan 19 18 dan 19 waktu Amerika, mm-hmm, atau 19 dan 20 dini hari waktu Indonesia.
1: Ya, seperti apa nih nanti TVRI mengemas mengemas konten ketika Piala Dunia ini supaya menghibur dan tetap mengedukasi nih mas?
2: Ya kami akan siaran live, yeah, ya kan, live, mm-hmm, match ya, live, yeah, match untuk dua momen ini. Mm-hmm. Jadi akan ada program live apa match dari apa di pertandingan itu juga ada laporan dari lokasi terkait, mm-hmm, dengan apa situasi penyelenggaraan match tersebut. Mm-hmm. Jadi seperti biasa lah ada apa program pre-match, match dan post-match itu, mm-hmm, yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Khusus untuk final, mm-hmm, kami akan menyelenggarakan ada festival rakyat ya, mm-hmm, festival rakyat Semarak Bola Gembira yang di situ ada hiburan-hiburannya dari beberapa artis. Jadi seperti semacam road to final semalam. Mm-hmm. Sampai nanti 20 dini hari kan jam apa jam 2 pagi ya, mm-hmm, kick off-nya itu. Nah dari jam 19.30 aktivasi program, mm-hmm, yang bisa dinikmati masyarakat oleh RTVRI.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: Iya, jadi ya hiburan ya, mm-hmm, dari lapangan Banteng Jakarta kami akan bikin kegiatan apa namanya konser outdoor begitu, mm-hmm, yang kami siarkan, mm-hmm, apa di RTVRI. Ya ini terus sebenarnya berkat dukungan oleh sejumlah pihak juga ya, kolaborasi, mm-hmm, kami dengan TNI, mm-hmm, dan juga dengan Prof DKI.
1: Mm-hmm. Ya. Kalau untuk persiapan Piala Dunia untuk U17 seperti apa nih TVRI, Mas? Ya, halo.
2: Apa terputus? Bagaimana?
1: Ya kalau ya kita kan tahu nih TVRI juga bukan hanya untuk Piala Dunia 2026 nih, tapi juga menjadi pemegang broadcaster untuk siaran Piala Dunia U17. Untuk persiapan Piala Dunia U17 sendiri di TVRI seperti apa, Mas?
2: Ya selepas dari Piala Dunia Senior ini kita sudah akan langsung masuk persiapan ya untuk pelaksanaan Piala Dunia U17 di bulan. Ya. Akhir November ya sampai awal Desember 2026, mm-hmm, di Qatar ya. Mm-hmm. Nah itu pertandingannya juga hampir sama sekitar 104 match begitu. Mm-hmm. Kemudian negaranya juga apa hampir sama. Mm-hmm. Mereka patuh 8 negara, harinya juga hampir sama lah. Mm-hmm. Hanya beda-beda sedikit. Nah kita sudah akan langsung masuk pada persiapan untuk Piala Dunia U17. Mm-hmm. Jadwalnya sudah keluar, drawingnya sudah keluar oleh FIFA. Mm-hmm. Ya nanti akan profil tim segala macam akan kita sampaikan atau kita siarkan melalui TVRI, profil tim pemain-pemain yang apa yang talented ya, yang berbakat, mm-hmm, siapa kandidat juaranya segala macam akan kami siarkan. Nah, selain U17 di November dan, mm-hmm, Desember, yeah, itu ada Piala Dunia Poni tadi bulan Juni, mm-hmm, Juni, mm-hmm, 2027.
1: Ya. Yeah. Artinya TVRI tetap menjadi stasiun TV untuk olahraga baik skala nasional maupun internasional ya, Mas ya.
2: Iya, yeah, jadi untuk 3 Piala Dunia di 2 tahun terakhir, mm-hmm, di Indonesia disiarkan di TVRI.
1: Ya. Yeah. Kalau untuk sinergi antara RRI dan Antar seperti apa nih Mas? Untuk Piala Dunia nih.
2: Jadi RRI dan Antara itu sangat membantu siaran Piala Dunia ya, kita dan menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang tidak bisa mengikuti atau menikmati siaran Piala Dunia dari TVRI secara langsung. Hmm. Itu ada beberapa daerah memang atau ada beberapa kelompok masyarakat yang ya mungkin lebih memilih tenang ya atau mendapatkan akses Piala Dunia lewat radio.
1: Yeah.
2: Lewat radio. Nah itu memang banyak sekali itu ada program yang namanya Debar Dengar Bareng. Jadi itu padan kata dari Nobar ya, nonton bareng. Kalau televisi, kalau radio adalah Debar Dengar Bareng. Itu dilakukan oleh RRI. Nah, itu dilakukan untuk ya kampanye sekali ya. Saudara kita yang tidak bisa menonton karena mereka bekerja misalnya, karena dia entah kerja di misalnya tempat-tempat pelayanan publik, ya kan, tidak bisa ditinggalkan. Nah, itu dia bisa melakukan mendengarkan siaran pertandingan televisi dari TVRI. Kemudian teman-teman kita yang mohon maaf ada gangguan
1: disabilitas ya.
2: Ada kesulitan ya, itu juga tetap bisa mengikuti dialognya dari atau berkat siaran dari RRI. Nah, kalau antara cukup banyak kegiatan yang diamplifikasi ya, kegiatan penyelenggaraan pada Piala Dunia maupun berita-berita yang disebarkan ya oleh antara lewat berbagai kanal ya, maupun akses yang mereka miliki.
1: Ya, karena kita udah di ujung waktu nih Mas. Apa nih closing statement yang ingin Mas Arief sampaikan kepada masyarakat untuk final Piala Dunia ini Mas? Silakan Mas.
2: Ya, pantau terus siaran TVRI dan RRI ya untuk mendapatkan momen yang langka dan berkesan ya. Kami mau dikolekkan bagian untuk mengembirakan untuk kemudian atau menonton Nobar, meriahkanlah, semarakanlah, dan semoga ini memberi manfaat untuk kita semuanya.
1: Amin, amin, amin, robbal alamin. Terima kasih Mas Arief yang sudah bergabung di Dialog Jambi di Pro 188,5 FM. Semoga kegiatan nonton bareng di laga final berjalan lancar dan bisa membantu pergerakan ekonomi bagi masyarakat maupun UMKM yang ada di Indonesia nih. Saya Tia Puspa undur diri dengan Anda. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang pertama Coach Octavianus dan narasumber kita kedua Mas Arief Hadi Kuswandono yang merupakan Direktur Program dan Pemberitaan LPP TVRI. Saya Tia Puspa undur diri dari ruangan dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz. Senana masih hadir menemani Anda semua untuk kebersamaan kita di edisi Kamis 16 Juli 2026. Dan pendengar, saya sudah tersambung dengan narasumber kita untuk menghadirkan informasi terkait perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi dari BMKG. Ada Nabila, silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Jambi. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi Kamis 16 Juli 2026. Cuaca pada pagi hingga siang dan sore hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 94% dan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km/jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk pantauan titik panas atau hotspot pada hari kemarin, tanggal 15 Juli 2026, data dari jam 00 hingga 23 WIB terdapat 13 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Merangin 7 titik panas, Kabupaten Sarolangun 1 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 3 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: One, two, three,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Perkembangan zaman semakin canggih, alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan, ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya, keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung, buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Jambi pagi ini ya, untuk edisi hari ini. Dan saat sekarang pukul 9:32. Selamat pagi untuk Anda semua yang masih mendengarkan Perum Sutera di Jambi. Di saat beraktivitas ya, tetap fokus juga, telinganya juga tetap mendengar ya. Selamat pagi untuk semuanya. Satu informasi yang coba saya hadirkan, yang mana sebuah akun YouTube dengan 153.000 pelanggan ini membagikan video yang mengabarkan terjadinya gempa dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026. Konten tersebut menggabungkan sejumlah video pendek menjadi rekaman berdurasi 14 menit. Dan hingga Rabu 15 Juli, rekaman itu sudah diputar sebanyak 3.674 kali. Dan ternyata ya, video tersebut hanya hoax, yang mana akun resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Bali menerangkan ada dua gempa yang mengguncang Bali pada 14 Juli 2026, yakni gempa magnitudo 2,5 di Kuta Selatan serta gempa magnitudo 2,1 di Gianyar. Namun mengacu akun BMKG Bali, kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami di Bali. Sementara itu, video di YouTube yang mengklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian tersebut. Misalnya pada menit kedua video tersebut tampak sejumlah wisatawan diterjang ombak besar saat bersantai di perairan. Ternyata kejadian itu berlangsung pada 2022 di Nusa Penida, Bali. Adapun klaim di menit kelima video tersebut yang memperlihatkan ratusan orang berhamburan keluar dari pusat perbelanjaan akibat gempa di Bali pada 14 Juli 2026. Kejadian sebenarnya dalam rekaman tersebut berlangsung di Medan, Sumatera Utara pada 11 Mei 2025, sebagaimana dijelaskan ya. Dengan begitu, konten di YouTube dengan klaim gempa ya dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026 berisi informasi menyesatkan atau hoax. Jadi memang kita harus memilah ya pendengar ya, jangan sampai kita termakan berita hoax. Baik, untuk Anda semua, kali ini ada Anji dengan Disiksa Rindu. Tetap bersama Perusahaan Radio Jambi.

0: tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ate ole ey.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
3: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
4: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
3: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
4: Tidak, sebaliknya.
3: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
4: Saya kira tidak.
3: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

0: Baik, pendengar untuk Anda semua, kebersamaan kita di Jambi Pagi ini edisi Kamis di 16 Juli 2026 harus berakhir. Rana juga harus undur diri ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali hari ini di edisi hari Kamis ya, tepat di tanggal 16 Juli 2026. Bersama saya Hasti Wulandari, dan tentunya akan menemani segmen Jambi Siang ini. Kita awali di satu jam ke depan ini dengan program acara untuk edisi hari ini ya. Dan tentunya bersama narasumber kita juga ya, di program acara kita Indonesia setiap hari Kamis jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Ya, mendingan hari ini kita akan bicara mengenai peran Relima untuk literasi di Muaro Jambi ya. Dan tentunya di studio kami saat ini sudah hadir, alhamdulillah, ada Mbak Yulistia Penita MPD. Beliau merupakan relawan Read Aloud Jambi dan relawan literasi masyarakat Perpusnas Republik Indonesia. Baik, kita sapa dulu ya di studio Pro 1 RRI. Alhamdulillah beliau sudah hadir ya, lebih dulu lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Mbak. Iya. Akrab disapa dengan siapa nih? Mbak Yuli atau Mbak Penita?
1: Kak V atau Kak Penita boleh.
0: Oh, Kak V aja ya. Oke, boleh. Biar lebih akrab gitu ya Kak ya.
1: Siap.
0: Iya, mendengar di mana saja Anda berada, obrolan kita satu jam ke depan ini insya Allah memberikan manfaat dan tentunya juga mengedukasi kita semuanya tentang apa itu Relima ya. Kita mau tahu dulu nih, terus juga yang melatar belakangi daripada Mbak Kak V ini menjadi relawan ini itu apa?

0: apa ya? Nah, kita mau tahu dulu nih, Kak V. Boleh cerita dikit nggak, Kak V?
1: Oke, iya. Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Saya Venita. Saat ini saya sebagai relawan literasi masyarakat dari Perpusnas RI untuk Lokus Kabupaten Muara Jambi. Okay. Di Jambi ini Kak ada 9 orang relimanya.
0: Okay.
1: Jadi masing-masing kabupaten kota itu ada satu, kecuali Tebo dan Merangin. Jadi ada dari Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, Tanjung Jabung Barat dan Timur dan lain-lain.
0: Ini aktifnya udah berapa tahun belakang ini Kak? Atau baru tahun ini?
1: Oke, okay. Jadi relima ini programnya sudah berjalan sejak tahun lalu.
0: Okay.
1: Tapi setiap tahun itu ada perekrutan ulang.
0: Oh.
1: Jadi saya kebetulan tahun ini saya terpilih salah satu total dari 360 relima seluruh Indonesia.
0: Luar biasa sekali. Ya, terus
1: kemarin pemilihannya dimulai dari bulan Maret ke April. Mei kita sudah dapat SK penetapan sebagai relima.
0: Iya, begitu. SK itu langsung dari pusat
1: dari
0: ya Kak ya?
1: Dari Perpustakaan Nasional.
0: Oke, okay, oke. Okay. Perekrutannya itu seperti apa kriteria yang dicarinya waktu itu Kak V?
1: Perekrutannya kemarin itu syarat utamanya adalah menjadi pegiat literasi minimal 2 tahun.
0: Oh,
1: nah, kebetulan okay. saya alhamdulillah sudah aktif berkegiatan literasi sejak 2021 nih Kak.
0: Oh, Masya Allah.
1: Iya, dan sudah kalau untuk Read Loud Jambi itu sudah sejak tahun lalu. Jadi Read Loud Jambi ini komunitas baca, membaca nyaring namanya.
0: Oke, okay. Iya. Itu ada di mana tuh titiknya kalau di Jambi ini?
1: Kalau untuk Read Loud Jambi saat ini aktivitasnya untuk tempat ada di perpustakaan kota yang rutin di hari Sabtu dan juga di Taman Kongko.
0: Oh, okay. Ya, ada jadwalnya ini. Ya.
1: Iya,
0: jam berapa biasanya Kak V?
1: Kalau di Perpus hari Sabtu itu di pagi hari jam 9 ke jam 10. Kalau hari Minggunya untuk ibu-ibu dan orang tua semua di Jambi yang mau ikut itu di hari Minggu sore kita dari jam 3 ke jam 5 sore. Okay. Jadi anak-anak bisa ke situ. Di sana ada playground juga kan.
0: Masya Allah.
1: Kami berkegiatan bisa membacakan buku, bermain permainan edukatif.
0: Mendongeng
1: berbeda
0: lagi.
1: Okay. Berbeda dengan Read Loud ya.
0: Oke, baik-baik. Berarti siapapun bisa datang ya Kak?
1: Boleh
0: ya.
1: Boleh datang, okay. Dipersilahkan.
0: Jam 3 sampai jam 5 lumayan lah kalau hari Minggu ya kan.
1: Iya.
0: Buat santai kumpul-kumpul bersama teman-teman ya kan. Terus juga bisa kasih edukasi pada anak-anak kita ya.
1: Iya. Anak-anak berkegiatan yang positif. Jadi orang tuanya bisa menemani atau sambil piknik di situ.
0: Iya,
1: anak-anaknya bisa ikut kegiatan literasi kita.
0: Iya, benar-benar sekali. Luar biasa sekali ya, artinya ini di bawah naungan pemerintah pusat ya, melalui perpusnas ini ya.
1: Kalau relima di bawah Perpusnas RI.
0: Oke, baiklah. Ya, berarti ada 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, 2 yang tidak mengirimkan tadi yang Kak V katakan ya.
1: Yeah.
0: Sayang sekali sebenarnya Kak V ya. Kak V, kalau menurut Kak V nih, di Kabupaten Muara Jambi yang luasnya luar biasa banget ya.
1: Yeah.
0: Ini efektif nggak cuma Kak V sendiri nih yang memberikan edukasi ini. Terus kalau Kak V lihatnya kondisi literasi masyarakat yang ada di Kabupaten Muara Jambi saat ini itu seperti apa?
1: Oke, jadi memang menjadi PR besar sekali karena mengingat luas wilayah yang luar biasa. Kalau info dari yang saya baca itu 5.000 kilo untuk Muara Jambi, Kak.
0: Masya Allah.
1: Dari ujung ke ujung ya.
0: Luar biasa.
1: Iya, mengelilingi kota nih.
0: Luas banget ya. Kawasannya.
1: Kalau secara luasan kerja, wilayah kerja harusnya memang tidak sendiri Kak.
0: Iya.
1: Cuman ternyata kemarin yang lolos tahap seleksi ternyata saya sendiri.
0: Oh.
1: Wallahualam apa memang yang lain tidak ada yang mendaftar nih? Atau memang ternyata secara administrasi saya yang
0: cuman
1: lolos kemarin.
0: Cuman Kak V yang terpilih gitu ya?
1: Dan,
0: atau memang diharuskan satu kabupaten kota hanya satu aja?
1: Tidak.
0: Ada juga.
1: Di tempat lain seperti di Lampung Timur itu 2 orang.
0: Oh.
1: Okay, jadi untuk kerja dari relima ini itu kami kerjanya itu terbagi menjadi 3 bagian Kak.
0: Okay.
1: Jadi yang pertama ada yang namanya advokasi, yang kedua ada namanya inventarisasi, dan yang ketiga kegiatan literasi. Nah, masing-masing fokus kerja ini ada targetnya dari Perpusnas. Jadi misalnya
0: dalam 1 tahun itu ya Kak.
1: Iya,
0: ya?
1: Kami masa kerjanya 5 bulan Kak. Hanya sampai akhir Oktober. Iya, jadi nanti akan ada evaluasi lagi untuk kegiatan di tahun berikutnya seperti itu. Jadi kalau yang tadi tuh porsi kerjanya untuk advokasi itu 35%. Jadi kita ambil dari 100% nih Kak,
0: iya,
1: dari
0: iya.
1: 100% kerja lerima.
0: 30%-nya untuk advokasi.
1: 35% advokasi dalam setiap bulan kami diminta minimal melakukan 2 advokasi. Advokasi ini adalah kami melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, dengan lembaga pendidikan setempat, sekolah-sekolah misalnya, komunitas literasi, atau siapapun yang bisa kami ajak untuk bekerja sama.
0: Iya, iya.
1: Yang kedua itu inventarisasi. Jadi inventarisasi ini porsinya 20% saja. Tapi kami ditarget untuk melakukan inventarisasi atau pendataan ke perpustakaan atau taman baca itu minimal 5 tempat. Jadi setiap bulan ada target nih Kak. Jadi kami diminta untuk melakukan pendataan juga. Ada borang pengisian file yang namanya IPLM, Indeks Pengembangan Literasi Masyarakat. Nanti kami datang tuh Kak ke perpustakaan. Atau kalau ternyata jauh, misalnya saya terlalu jauh ke Bahar misalnya,
0: betul.
1: Bisa melalui chat WA atau via
0: Zoom
1: yang tidak memungkinkan untuk saya langsung kunjungi. Saya datang, saya lihat kondisi perpustakaannya seperti apa, pemanfaatan bantuan buku dari perpusnas seperti apa. Lalu kami serahkanlah pengisian data IPLM tadi yang bisa diisi secara online. Lalu yang ketiga, yang porsi terbesar ini kegiatan literasi Kak. Kegiatan literasi porsinya 45%. Kami diminta untuk melakukan paling tidak 6 kegiatan literasi dengan 120 peserta totalnya.
0: Masya Allah.
1: Jadi kegiatan literasinya ini bisa macam-macam nih.
0: Ini kafe luar biasa banget ya.
1: Jadi bisa kita mengajak kegiatan ke sekolah, kita kolaborasi dengan komunitas KP literasi.
0: KP sendiri atau ada tim sih?
1: Untuk saat ini sendiri.
0: Masya Allah, itu yang aku bilang tadi, KP.
1: Jadi alhamdulillahnya Allah berikan teman-teman yang akhirnya membuka jalan, saya bisa kerja sama ke sini, ke sini, akhirnya ke beberapa pihak termasuk bisa hadir saat ini di
0: Alhamdulillah. Iya, iya. Jadi memang ada cakupannya KP ya.
1: Betul
0: untuk
1: sekali.
0: Apa namanya?
1: Untuk kerja relima.
0: Iya, kerja dari relima ini ya. Terus KP kalau melihat tantangan terbesarnya nih di dalam meningkatkan minat baca yang ada di Muaro Jambi, masyarakat Muaro Jambi itu gimana?
1: Oke, kita mulai bicara tentang minat baca nih ya. Jadi Kak, Perpusnas itu memberikan bantuan buku Kak. Jadi ada 1000 buku yang disalurkan ke masing-masing perpustakaan desa dan juga taman baca masyarakat yang terpilih. Nah di Muaro Jambi untuk tahun lalu ada 23 nih Kak totalnya. Ada 23 perpustakaan desa dan juga taman baca yang menerima bantuan tersebut.
0: Oke, itu taman bacanya udah ada duluan sebelum teman-teman relima ini turun ya?
1: Iya, sudah ada. Jadi mereka memang untuk mengajukan bantuan mereka sudah ada nomor pokok perpustakaan kayaknya nih. Jadi mereka sudah jalan, cuma di tengah jalan di lapangan ternyata tidak si ideal yang kita harapkan ya. Tentu ada banyak kondisi-kondisi yang tidak seperti yang kita inginkan. Dalam artian ketika saya datang langsung nih ke perpustakaan desa penerima bantuannya dengan harapan buku bantuannya termanfaatkan dengan baik, tapi ternyata tidak semuanya. Artinya buku-buku itu tidak semuanya bisa dimanfaatkan, digunakan untuk pengunjung karena yang pertama minim pengunjung yang datang ke perpustakaan.
0: Nah itu dia.
1: Iya betul.
0: Ini berarti kerja keras dari teman-teman yang ada di desa ya.
1: Terus mereka juga kurang sumber daya manusianya Kak. Jadi yang jaga perpus misalnya cuma satu orang dengan honor yang bisa dibilang sangat minim juga
0: sekali,
1: gitu. Akhirnya jarang ada yang datang ke perpustakaan karena mungkin masyarakat juga tidak teredukasi dengan baik ya tentang pentingnya membaca, pentingnya untuk mengajak anak-anak kita nih kenal sama buku. Nah disitulah akhirnya saya pelan-pelan masuk. Saya tawarkan, kita aktifkan yuk perpustakaannya. Saya bersedia datang nih, ayo kita undang anak-anak, kita undang anak sekolah nih, kita berkegiatan sama-sama. Ini buku-bukunya sayang sekali Kak. Seribu buku ini sayang sekali.
0: Maksud kalau cuma hanya kita jadi, biarin ia berdebu sih gitu ya.
1: Sayang sekali kalau cuma jadi pajangan. Kalau cuma bahkan ada yang belum duka misalnya. Masya Allah sayang sekali. Jadi saya sudah datang, saya tawarkan, ayo kita aktifkan sama-sama, kita bikin kegiatan apa nih yang menarik untuk masyarakat sekitar.
0: Oke, jadi Kak V melalui Perpusnas ini program apa yang dijalani di Muaro Jambi ini?
1: Oke,
0: sejauh ini
1: Untuk saat ini sudah jalan 1,5 bulan ya Kak. Mm-hmm. Jadi aktifnya mulai 1 Juni nih kemarin. Saya sudah, kalau yang terdekat dengan domisili saya itu, saya berkegiatan di Perpustakaan Sebapo. Mm-hmm. Terus kemarin ada siswa-siswi sekitar yang datang. Mm-hmm. Jadi karena saya relawan Read Aloud, yeah, saya praktekkan itu. Saya ajak mereka, yuk kita baca buku bareng. Setelah itu saya ajak mereka untuk cari buku apa nih yang menarik. Mm-hmm. Kita bahas isinya sama-sama gitu. Saya ajak anak-anak untuk, oh ternyata mereka, bahkan kakak ingat gak majalah Bobo zaman kita kecil dulu?
0: Ingat saya banget. Bilang,
1: coba kenal kayak sama majalah Bobo. Ternyata mereka gak kenal Kak. Sayang sekali. Akhirnya di situ ada majalah Bobo juga nih. Oke, kita kenalan dulu nih sama majalah Bobo. Jadi dari hal-hal simpel yang jangan dululah kita kenalkan dengan bacaan-bacaan berat, kita kenalkan dulu bacaan-bacaan yang ringan.
0: Ringan-ringan
1: supaya
0: aja
1: mereka
0: dulu.
1: Mereka juga asyik, mereka juga merasa tertarik begitu.
0: Oh, ternyata membaca menarik gitu ya, asyik.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Baik, baik. Jadi itu salah satu program yang sedang Kak Fi jalani saat ini ya.
1: Betul baik. Sekali.
0: Terus Kak Fi, kalau dari Kak Fi di Relima ini untuk membangun kolaborasi dengan perpustakaan desa, sekolah dan komunitas literasi itu gimana tuh? Antusiasnya dari teman-teman ini?
1: Kemarin,
0: ada yang gini nggak sih, nggak usah lah Mbak, payah Mbak, orang di sini ada nggak? Pasti ada ya.
1: Betul. Jadi memang kemarin saya datang ke perpustakaan, ke salah satu beberapa sekolah sih sudah saya datangi.
0: Yeah.
1: Saya sampaikan bahwa saya bersedia. Kalau nanti, ini kan masa MPLS nih masih nih sampai hari Jumat. Nanti insya Allah hari Jumat saya udah jadwal tuh beberapa sekolah saya datangi. Saya akan bacakan buku untuk anak-anak. Saya ajak mereka berkegiatan literasi insya Allah. Jadi memang saya datang, saya menawarkan untuk sama-sama yuk kita aktifkan lagi kegiatan literasinya, kita adakan. Saya juga bersedia kalau misalnya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran nih.
0: Betul.
1: Kebetulan saya penulis Kak.
0: Oh,
1: jadi,
0: Masya Allah.
1: Jadi saya bersedia juga kalau mau ada kegiatan kepenulisan. Insya Allah saya bisa ikut serta mengisi juga.
0: Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampau ya. Masya Allah. Kak Fi, tapi apa sih strateginya dari Kak Fi nih melihat supaya masyarakat kita ini, yuk kita gemar membaca gitu loh. Tetap apa namanya, juga bisa memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Memang sih di era sekarang ini membaca tidak hanya mencari buku gitu ya, dari handphone
1: sekali
0: aja kita bisa baca.
1: Betul.
0: Nah itu dari KV di Relima ini, strategi yang paling efektif menurut KV untuk mengajak minat masyarakat itu gimana KV?
1: Kalau untuk mengajak minat, karena saya di rumah punya perpustakaan juga Kak, dan saya sudah menerapkan ke 3 anak kami. Saya punya 3 anak. Jadi memang minat dan budaya baca itu tidak tiba-tiba, bro kita kasih buku, ayo baca, dan anak suka baca gak bisa. Jadi kita mulainya awalnya memang dari rumah. Maka peran orang tua itu
0: penting,
1: sangat besar.
0: Ya,
1: artinya kita tidak hanya mengajak anaknya nih, kita juga butuh untuk mengedukasi orang tuanya. Gak usah lama-lama deh, siapkan 10-15 menit saja setiap hari untuk orang tua itu mau, yuk bacain anaknya buku. Nah akses bukunya dari mana nih? Kalau misalnya di rumah gak ada buku, yuk ajak ke perpustakaan. Di perpustakaan ada nih buku, udah disiapkan juga, udah ada bantuan dari Perpusnas. Atau kalau ternyata gak ada waktu, ada bahan bacaan digital Kak. Iya, ada aplikasi atau website namanya Let's Read. Iya, dan lain-lain sebagainya.
0: Itu bisa diakses,
1: oleh siapa saja. Jadi aksesnya digital. Tapi tentu karena itu memakai gadget, tetap harus dibatasi juga untuk anak-anak. Tetap buku yang hadir secara fisik itu yang tetap lebih penting dan utama. Itu sih Kak. Jadi memang tidak hanya mengajak anak-anaknya saja, tapi edukasi untuk orang tuanya itu juga yang penting.
0: Iya, karena kalau saya lihat sih zaman sekarang tidak hanya anak-anak yang belajar ya Kak Fi, tapi orang tua dulu nih yang mesti belajar, apalagi keseharian dalam keluarga kita ya.
1: Betul.
0: Kalau mau anak itu nurut ya kita juga memberikan sesuatu
1: teladan
0: baginya. Betul. Gitu ya.
1: Iya.
0: Benar-benar banget. Oke deh, menarik sekali ya Kak Fi ya, luar biasa. Kita masih masih mau tahu lagi nih tentang relawan Read Aloud Jambi ini juga ya. Terus juga gimana kolaborasinya dengan yang lainnya gitu ya. Tapi setelah yang satu ini Kapi ya, kita break dulu. Pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi, di mana saja Anda berada, setelah yang satu ini kita balik lagi ke ruang dengar Anda Pro 1 RRI Jambi.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Buku baru lagi ya, Ma?
2: Iya, sayang.
1: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
2: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
1: HP malah gudangnya, Ma.
2: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
1: Ya juga sih, Ma.
2: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jambi siang ini.

0: Ya, mereka di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi di segmen Jambi Siang ini ya, obrolan kita di program acara Kita Indonesia ya untuk edisi hari ini. Ya, dan masih bersama dengan Kak V yang luar biasa banget udah memberikan banyak sekali edukasi terkait mengenai daripada Relima ini ya, yang mana pendengar ini adalah relawan literasi masyarakat ya, yang tentunya ini diinisiasi programnya ini dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya Kak V ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, kita ngobrol lagi nih Kak V tentang ya. Relima ini dan juga ini lebih saya fokuskan di relawan Reload ya, Read Aloud Jambi ya. Okay. Ya. Nah, tadi saya dengar Kak P ada nyebutin membaca nyaring ya Kak P. Ya. Nah, ini efektif ya Kak P ya untuk meningkatkan minat baca anak.
1: Oke, jadi membaca nyaring atau read aloud.
0: Iya.
1: Saya dan teman-teman pegiat Read Aloud ini dilatih langsung oleh Ibu Rosi Setiawan. Ya, jadi beliau pendiri Reading Box dan juga komunitas Read Aloud Indonesia. Jadi Masya komunitas Allah. Read Aloud ini di seluruh Indonesia nih Kak, ada di setiap provinsi.
0: Ya? Oh.
1: Bahkan satu provinsi bisa lebih dari satu komunitas.
0: Nah, di Jambi komunitas Read Aloud ini sudah banyak teman-teman kita.
1: Iya, alhamdulillah relawannya sudah banyak dan sudah jalan 2 tahun lebih. Jadi kita sama-sama gerak nih. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah tentu saja, balik
0: lagi.
1: Read aloud itu atau membaca nyaring itu membacakan buku dengan bersuara Kak. Membacakan buku dengan bersuara, dengan intonasi yang jelas. Dengan tujuan supaya anak ini tertarik nih.
0: Kita berarti hidupkan, sama enggak sama yang saya sebutkan tadi, mendongeng?
1: Beda.
0: Bercerita.
1: Kalau mendongeng tidak harus pakai buku, bahkan lebih ke kita menguasai untuk eksplor ceritanya sendiri. Tapi kalau read aloud atau membaca nyaring harus pakai buku. Jadi kita benar-benar membaca cerita yang ada di dalam bukunya.
0: Contohnya gimana tuh Kak P? Boleh contohin sedikit
1: nggak?
0: Mana ya itu ya? Ada bukunya. Misal nih, supaya teman-teman tahu nih kan? Iya.
1: Jadi misalnya ini saya baca tentang Relima dan perannya untuk literasi Indonesia.
0: Coba.
1: Jadi misalnya ini saya sedang mode read aloud ya.
0: Iya.
1: Oke anak-anak, ada nih cerita yang menarik. Tapi kali ini kita bahasnya tentang Relima. Apa sih Relima itu? Pernah dengar nggak ya Relima? Tuh, jadi kita ajak anak untuk kenalan dulu dengan kata-katanya. Mereka tahu nggak tuh kata-katanya? Kalau di buku ada gambarnya, kita ajak eksplor dulu sampul bukunya. Coba lihat, ini di sampulnya ada gambar apa saja ya? Wah, ada gambar seorang perempuan. Sedang apa ya perempuannya ya? Wah, memakai baju apa ya? Jadi kita kaitkan dulu nih. Kita ajak mereka untuk penasaran. Untuk mulai berimajinasi juga.
0: Iya, benar.
1: Kita ajak explore dulu. Terus kita bacakan tuh judul bukunya apa. Kita suruh tebak, kira-kira ini ceritanya tentang apa ya? Pernah enggak seperti itu? Misalnya begitu.
0: Keren banget.
1: Masuk ke ceritanya, mulai dibacakan satu-satu. Jadi kita tidak hanya membacakan tapi juga berinteraksi dengan anak.
0: Benar. Jadi anak aku aja dengerinnya jadi penasaran nih. Aduh, apalagi nih setelah ini gitu ya.
1: Jadi anak-anak tuh kita menghidupkan ceritanya Kak. Jadi anak-anak gak bosan.
0: Gak bosan, benar-benar.
1: Jadi anak-anak tertarik. Dan yang fokusnya adalah kita membuat anak-anak paham apa itu ceritanya. Apa Kak? Sekolah sekarang kelas 1 aja soalnya itu bacaan,
0: betul.
1: Mereka harus paham gimana bisa mereka menjawab pertanyaan kalau mereka gak paham apa isi bacaannya.
0: Benar sekali.
1: Jadi tujuan akhir dari kita membiasakan untuk membacakan buku dengan metode read aloud ini, kita harapkan anak-anak paham nih ini isi ceritanya tentang apa. Di akhir cerita kita bisa, coba adek tadi tokohnya siapa, dia ngapain aja.
0: Kita ulang lagi. Benar-benar.
1: Ada cerita versi dia Kak. Kadang dia kembangkan sendiri tuh ceritanya.
0: Padahal gak ada di cerita gitu ya.
1: Jadi dia paham, tapi malah dia sendiri yang mengembangkan ceritanya. Masya Allah. Jadi pengalaman pribadi di saya, di tiga anak saya, alhamdulillah efektif. Anak pertama itu sangat suka baca, jadi hari-harinya itu baca. Walaupun dia tetap aktif main, kalau udah di rumah, dia baca. Pasti ada aja yang dibacanya, Insya Allah. Bahkan di usianya yang kemarin, sekarang 10 tahun nih Kak, dari mulai 8 tahun dia udah bacanya novel Kak. Oh, tapi novel-novel yang ramah anak ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Seperti karya Terelie yang seri Anak Pintar dan
0: ada
1: lain-lain.
0: Ada motivasinya ya.
1: Alhamdulillah dia udah bisa baca untuk buku-buku tebal itu sudah bisa.
0: Okay,
1: Masya Allah.
0: Masya
1: jadi
0: Allah, keren banget.
1: Terbukti dengan metode Read Aloud. Insya Allah efektif untuk menumbuhkan minat baca anak.
0: Masya Allah, ini bisa diterapkan ya pendengarnya. Dan ternyata memang kita bangkitkan dulu semangat anak-anak dengan gaya kita tadi, seperti Kak V tadi. Insya Allah minat bacanya timbul tuh. Dan besok, Kak, besok ada lagi gak nih? Gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Jadi kuncinya konsisten, Kak. Jadi kalau anak saya, Kak, karena biasa dibacakan buku nih tiap malam, dia udah nyodorin bukunya, Kak. Umi bacain ya, kadang bukunya 5, Kak. Kadang kita udah baca, udah ya nak, malah Umi
0: malah kewalahan ya.
1: Ketagihan.
0: Iya benar.
1: Iya, ternyata karena kita sudah konsisten melakukan itu, akhirnya anaknya sendiri yang ketagihan. Kita nggak ngajak, dia udah ngasih buku, Kak.
0: Nah,
1: Mi, ayo kita baca. Katanya bacain buku ya, Mi. Padahal udah ngantuk tuh, Kak. Udah ya nak, satu aja. Nggak mau tambah lagi.
0: Nah itu dia ya, berarti memang seperti yang dikatakan Pak P, Kak P tadi, kita dulu ya Kak ya, kenapa kita sering bertanya-tanya apalagi di era digital ini, aduh anak aku susah banget jawab soal esai cuma padahal gitu ya ABC kok salah gitu. Nah berarti kurang membaca ya Kak P ya.
1: Pertama kurang fokus.
0: Kurang fokus.
1: Betul.
0: Juga.
1: Jadi ketika membacakan buku itu kita juga melatih rentang fokus nih, Kak.
0: Oh, ternyata.
1: Anak. Jadi anak dari usia 1, 2, 3 sampai 5 tahun balita itu kan rentang fokusnya singkat sekali.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Mereka enggak akan betah nih baca.
0: Iya.
1: Lama-lama gitu. Nah, dengan kita bacain buku dengan metode yang menarik, mereka perlahan rentang fokusnya semakin panjang. Ketika mereka bisa fokusnya panjang, mereka bisa tuh pelan-pelan paham.
0: Ya, ampun,
1: ya kan? Jadi bener. Itu efek dominonya seperti itu.
0: Berarti Kak V ini orangnya sabar banget deh.
1: Kalau dibilang sabar banget ya enggak.
0: Sebenarnya apa ya, itu tergantung diri kita lagi ya Kak ya. Tapi kalau kita mau anak kita ya berhasil gitu ya, dari kitanya dulu ya kan.
1: Betul sekali.
0: Dengan kelemah lembutan kita gitu ya, kesabaran kita. Banyak orang tua di luar sana yang kurang sabar deh kayaknya.
1: Dan satu hal, mau meluangkan waktu.
0: Benar.
1: Gak usah lama-lama kok, Kak. Yeah. 10-15 menit aja, insya Allah menjelang tidur. Itu akan jadi momen berharga.
0: Betul.
1: Pertama, Kak, membangun bonding sama anak.
0: Betul.
1: Masya Allah itu, Kak. Anak merasa disayangi.
0: Benar.
1: Oh, ayah ibuku gak cuma ibu ya.
0: Yeah.
1: Artinya ayah juga bisa
0: berperan di situ ya. Betul.
1: Ayah ibuku mau loh meluangkan waktu membacakan buku untuk aku. Gitu kan. Ada satu kata-kata pepatah, Kak.
0: Apa tuh, Kak?
1: Kau boleh memiliki harta sekian banyak, tapi kau tidak lebih kaya dari aku karena aku punya ibu yang membacakanku buku.
0: Masya Allah, luar biasa banget ya.
1: Iya.
0: Memang iya sih Kak, kita punya harta banyak buat apa gitu ya, kalau anak kita jadinya malas, terus membangkang kata-kata kita dan lain sebagainya ya Kak ya.
1: Nah, lewat buku pun kita bisa menyusupkan nilai-nilai kebaikan. Banyak kok Kak buku sekarang yang kita gak usah bicara buku-buku mahal ya.
0: Bener.
1: Buku-buku yang harga istilahnya sama dengan harga mie ayam, bakso gitu,
0: ada.
1: Dan itu mengajarkan kebaikan. Sejak kecil di situ ada misalnya tentang kejujuran, mengajarkan anak untuk tidak curang, mengajarkan anak untuk berperilaku baik, itu Masya Allah. Dan kita kan memupuknya sejak kecil ya Kak, jadi lewat buku ceritalah akhirnya nilai kebaikan itu bisa kita transfer ke anak kita.
0: Betul sekali. Nah, pengalaman Kak V nih mendatangi daripada perpustakaan-perpustakaan yang ada di Muaro Jambi nih Kak V, kegiatan-kegiatan dari Reload ini juga ya kan, di sekolah atau juga di komunitas ya, itu gimana tuh Kak V? Pasti bervariasi banget ya ceritanya ya.
1: Ini balik lagi bahas Relima ya. Jadi menjalani peran sebagai Relima artinya berkunjung, mendatangi perpustakaan. Memang kita yang harus aktif Kak. Jadi kita yang menawarkan untuk mengadakan kegiatannya. Karena guru-guru di sekolah pun sudah punya tanggung jawab yang Masya Allah banyak ya.
0: Benar.
1: Jadi memang kita yang hadir untuk mengajak mereka, yuk kita berkolaborasi, kita bikin acaranya mau seperti apa. Kalau ada yang bisa saya bantu, saya bersedia datang, hubungi saya.
0: Betul.
1: Hubungi saya beberapa sebelumnya, insya Allah saya jadwalkan untuk datang.
0: Oh, okay.
1: Nah begitu, cuman memang untuk jangkauan kerja saat ini belum bisa menjangkau semuanya, baru 1,5 bulan jalan ya Kak. Jadi masih di sekitaran Mestol. Mm-hmm. Saya udah datang juga ke Sekernan, yeah. Datang ke dinas pendidikan, dinas perpustakaan yang di Sengeti, mm-hmm. yang mana itu jaraknya lumayan jauh ya, mm-hmm. kalau dari
0: betul.
1: Tempat saya.
0: Yang di Bukit jam. Baling ya kak ya?
1: Enggak, bukan. Di Sengetinya.
0: Oh, di Sengetinya.
1: Dekat pusat pemerintahan yang di Sengeti.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Terus saya juga datang tuh yang ke Marosebo yang daerah Candi tuh, Kak. Mm-hmm. Udah
0: ya,
1: juga
0: benar,
1: saya
0: berkegiatan
1: di situ. Insya Allah yang lain-lain menyusul dalam mm-hmm. waktu dekat.
0: Oh, oke, okay. Baiklah. Semoga semua apa yang direncanakan ini bisa terrealisasi ya, Kak.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin,
0: tersampaikan Allah. Pada anak-anak kita supaya tumbuh lagi nih minat bacanya gitu ya. Apalagi di era digital ini ya, Kak.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau keterlibatan orang tua nih di dalam reload ini kak, itu gimana supaya bisa menumbuhkan minat baca di rumah nih, nggak hanya di tempat daripada teman-teman memberikan ya, ini okay. Gimana
1: sekarang,
0: tuh
1: balik lagi ke peran orang tua ya. Mm-mm. Artinya akses bukunya harus ada dulu nih kak. Tadi kalau misalnya orang tua mau menyisihkan, ingat sekali dulu
0: membeli ya kak ya, artinya ya
1: anak, saya mengumpulkan buku sejak anak saya usia 2-3 bulan kak. Sampai 10 tahun kami udah punya perpustakaan dengan 4 rak di rumah, Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Jadi memang menyisihkan budget bulanan untuk beli buku itu selalu saya usahakan. Gak usah yang mahal-mahal lah gitu yeah. kan. Tapi kita rutin nih. Kita
0: harus beli ya, benar, tambah ya, lagi koleksinya.
1: Ada akses buku di rumah, kita luangkan waktu.
0: Betul.
1: Kita mau membacakan buku untuk anak kita. Jadi gak cukup udah dibeliin nih, ayo baca.
0: Iya.
1: Gak bisa kak,
0: anak bisa.
1: Harus kita ajak
0: bener,
1: nih.
0: Bener.
1: Ayo nak.
0: Aku ngalamin banget
1: iya.
0: kak, sumpah.
1: Gak
0: aku
1: bisa.
0: Kasih udah dibeli buku, walaupun apa namanya itu 1, 2, 3 gitu ya. Kasih, dia gak akan baca.
1: Iya.
0: Pas kita tanya udah baca ya? Belum kak, udah baca belum kak buku yang kemarin? Enggak bun.
1: Iya.
0: Allahu Akbar.
1: Jadi memang harus kita yang mengajak mereka, ayo kita baca sama-sama. Ayo mana yang belum ngerti misalnya pelajarannya, ayo nah kita buka sama-sama. Jadi memang peran kita, terutama ibu yang lebih sering membersamai anak di rumah,
0: bener.
1: Itu memang luar biasa. Jadi sama-sama yuk kita sebagai orang tua, ayo kita mulai dari rumah kita.
0: Betul.
1: Kita sediakan akses bukunya. Kalaupun misalnya kesulitan, bisa cari yang akses digital dengan tetap membatasi interaksi dengan gadget. Dan kalau memang ada waktu lagi, ayo kita ajak ke perpustakaan anak-anak kita.
0: Iya.
1: Di perpustakaan sudah ada nih buku. Karena
0: sayang,
1: buku-buku cerita
0: ya.
1: anak itu yang utama adalah banyak gambarnya, Kak.
0: Oh.
1: Iya, terutama untuk anak
0: menarik.
1: Balita. Karena kita kebalik ya.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: saya
0: benar.
1: Pernah nih, Kak, datang ke salah satu toko buku besar. Ada anak nih lagi milih-milih buku. Mungkin disuruh orang tuanya, ayo mau beli buku apa.
0: Iya.
1: Si anak milih buku cerita, Kak.
0: Terus
1: orang tuanya menghampiri, itu bukunya banyak gambarnya, katanya. Jangan yang itu. Orang tuanya pilihkan yang banyak tulisannya kayak buku pelajaran ya, Kak.
0: Iya.
1: Aduh, saya bilang inilah salah kaprahnya ya. Orang tua merasa yang tulisannya dikit itu apa, kamu mau belajar apa? Padahal justru kalau untuk anak-anak mereka lebih tertarik nih yang ada gambarnya, yang ilustrasinya bagus gitu, yang warna-warni bisa. Tulisannya sedikit, tapi tulisannya itu juga berisi. Jadi yang mengajarkan mereka juga nih lewat cerita-cerita yang dialognya cuma sederhana.
0: Betul.
1: Jadi sangat disayangkan. Anaknya udah milih yang sesuai yang dia mau.
0: Mau.
1: Tapi ternyata
0: Orang tuanya
1: merasa, enggak, jangan enggak. Yang itu.
0: Iya.
1: Jadi itu juga sih edukasi yang harus kita sampaikan bahwa ternyata ada jenjangnya untuk
0: betul.
1: Anak-anak. Buku ini ada jenjangnya, Kak. Jadi dari
0: Kak, kalau usia 2-3 tahun itu gimana tuh bukunya harusnya?
1: Buku cerita yang
0: kan dia belum bisa membaca tuh ya.
1: Betul. Jadi memang buku cerita yang bentuknya board book, karena di masa itu anak-anak aktif sekali ya kak. Kalau dibelikan buku-buku tipis itu hancur biasanya.
0: Betul.
1: Udah gak kebentuk. Jadi buku-buku yang bentuknya board book atau yang keras. Misalnya seri-seri kalau untuk anak ya, lebih ke aku berani tidur sendiri misalnya, aku bisa makan sendiri, aku tidak buang sampah sembarangan. Jadi untuk anak-anak batita-balita memang fokusnya lebih ke pengembangan karakternya dulu nih. Jadi ceritanya singkat tuh kak, paling beberapa halaman lah.
0: Betul.
1: Banyak gambarnya dan dalam satu halaman paling cuma ada 2-3 kalimat aja. Jadi memang itu dari situ kita ajak anak-anak, kita bacakan, kita lihat gambarnya. Tuh lihat dek, dia ngapain nih dek misalnya.
0: Iya.
1: Wah, dia lagi mau buang sampah nih. Kemana ya buang sampahnya?
0: Nah, kita balik lagi selanjutnya.
1: Iya, gitu. Jadi memang lebih ke mengembangkan karakternya dulu.
0: Okay.
1: Untuk anak batita.
0: Kalau di usia SD nih kak, kelas 1,
1: nah,
0: kelas 2 gitu.
1: Itu jenjangnya udah naik ya. Artinya dengan kalimat-kalimat yang kalau mereka sudah dari masa batita-balita udah terbiasa dibacakan buku, itu masuk usia SD udah sudah bisa pakai buku jenjang jenjang yang sudah satu halaman itu sudah berupa paragraf. Jadi udah lebih kompleks ya. Jadi memang jenjang-jenjang ini juga perlu kita perhatikan.
0: Benar,
1: perjenjangan
0: benar.
1: Bukunya ini.
0: Oke, baik-baik. Karena juga anak-anak itu punya daya ininya masing-masing ya kak.
1: Iya,
0: ya. Kemampuan masing-masing.
1: Betul,
0: ada yang memang langsung bisa cepat nangkep. Ada juga yang ternyata dia mengamati dulu nih.
1: Betul sekali.
0: Baru dia bisa, oh ini ya bun. Nah gitu kali ya kak ya.
1: Saya mengalami itu juga. Jadi memang setiap anak berbeda. Pun anak kembar ya kak.
0: Bener banget.
1: Selalu sama. Jadi anak pertama dan kedua saya juga berbeda. Yang pertama tadi dia lebih cepat nangkep. Yang kedua ini dia memperhatikan dulu nih. Dia menganalisa dulu apa gitu. Baru nanti dia timbullah responnya seperti apa.
0: Oke, jadi baiklah gitu. Luar biasa banget ya. Banyak sekali edukasinya nih darinya Kak Vin untuk kita semuanya pendengar ya. Apalagi untuk orang tua dan terlebih pada saya juga nih. Insya Allah sudah diterapkan ya Kak P ya.
1: Amin.
0: Bicara kolaborasi Kak P, sebenarnya bentuk dukungan yang paling dibutuhkan nih oleh masyarakat kita, terkhususnya juga mungkin dari teman-teman Relima ya, bentuk dukungan dari pemerintah atau juga apa namanya komunitas dan lain sebagainya, itu seperti apa Kak P harusnya itu?
1: Di awal jalan Relima kemarin di bulan Juni, saya datang ke kades-kadesnya tuh
0: Bener.
1: Saya melakukan advokasi, saya mengajukan izin juga bahwa nanti misalnya saya berkegiatan Pak di lingkungan Bapak, mohon supportnya, mohon dukungannya. Oh ya, oke, apa yang dibutuhkan boleh disampaikan. Alhamdulillah diterima dengan baik tuh Kak. Jadi misalnya kemarin saya ke Kades Sebapo, saya ke Kades Nagasari gitu. Saya datangi langsung. Saya ke Sukamaju, ke Sukadamai di wilayah Mestong dulu tuh Kak, saya kuatin.
0: Bener.
1: Terus kolaborasi juga dengan Forum Pegiat Literasi, Forum Taman Baca Masyarakat,
0: TBM ya.
1: TBM. Benar-benar. Nanti nih, Kak, hari tanggal 19 ada workshop Read Aloud Online.
0: Teman-teman tuh,
1: yang berminat bisa dibuka di Instagram FTBM Jambi, itu masih dibuka pendaftarannya.
0: FTBM Jambi gitu ya.
1: Forum TBM Jambi.
0: Forum TBM Jambi. Okay,
1: jadi
0: baik.
1: Saya yang mengisi insya Allah dengan teman saya Kak Tika dari Read Aloud Jambi juga. Jadi
0: baik.
1: Ada workshop online untuk Read Aloud-nya. Boleh teman-teman atau ayah dan ibu yang mau
0: pendengar
1: bergabung.
0: Kita yang saat ini mendengarkan ya.
1: Silakan buka Instagram akun Forum TBM Jambi. Ada nanti di tanggal 19.
0: Okay. Ya. Baik, itu dia di hari Minggu ya.
1: Hari Minggu Kak, siang acaranya.
0: Siang ya, oke
1: dan
0: baik.
1: Dan itu via Zoom, jadi bisa dijangkau
0: dimana aja ya. Mau lagi di jalan juga mungkin ada sebelahnya yang nyupir si bapak, kita bisa ikut itu
1: boleh.
0: Juga gitu. Luar biasa banget nih. Terus gini Kak P, anak-anak muda nih, kita bicara anak-anak muda yang mungkin juga minat bacanya kalau kita lihat sekarang ini juga agak sedikit menurun juga ya, karena apalagi pengaruh AI ini kan ya Kak P ya, ini luar biasa banget. Dan juga gimana nih caranya nih biar bisa mengajak generasi muda kita juga ikut bergabung menjadi relawan literasi.
1: Oke. Di Jambi ada Jambi Book Party loh Kak.
0: Di mana tuh?
1: Jambi Book Party ini jadi kumpulan anak-anak muda yang mereka suka baca buku.
0: Mahasiswa ya Kak P?
1: Mahasiswa ada,
0: pelajar ada,
1: pelajar ada, pekerja muda juga ada.
0: Masya Allah.
1: Jadi mereka sering berkumpul tuh Kak. Jadi keliling tuh. Saya tuh udah dua kali gabung. Pertama mereka acaranya di Teras Mendalo, terus di dalam kota juga ada.
0: Okay.
1: Jadi kalau di Instagramnya Jambi Book Party, di situ memang anak-anak muda yang kumpul. Jadi kita baca buku sama-sama. Setelah baca buku, kita diskusi tuh bukunya ini tentang apa.
0: Betul.
1: Jadi sharing juga nih. Dari situ akhirnya banyak hal juga. Setelah kumpul-kumpul, gak cuma bahas tentang buku yang kita baca, ternyata teman-teman yang lain nih memberikan insight dari masing-masing buku yang mereka baca. Nah, okay, itu juga. Dan untuk anak mudanya di situ, mm-mm, lewat Jambi Book Party itu, Kak. Mm-mm. Jadi setiap pekan mereka akhir ada pekan, kumpul, ya? Iya. Mm-mm. Terakhir kemarin di Taman Tugu Juang tuh, Kak, mm-mm, kumpul di sana rame-rame. Yeah. Ada 22 orang yang datang, Kak. Masya Allah, masih muda-muda tuh.
0: Oke, okay, ternyata sudah ada wadahnya. Dan kembali wadahnya lagi pada anak-anak muda kita, mm-mm, generasi penerus, mau bergabung gak nih, yeah, gitu ya? Betul. Terus mau melanjutkan gak nih apa-apa yang menjadi seharusnya tugas mereka ini, mm-mm, ya? Mm-mm. Baik-baik.
1: Ada wadahnya.
0: Ada wadahnya, mm-mm, sudah ya. Terus sebagai pertanyaan-pertanyaan penutup nih, Kak, mm-hmm, ya, karena sudah kurang lebih
1: gak terasa ya, Kak, ya?
0: Oh, luar biasa banget pokoknya. Masya sama Kak P nih ya, gak terasa banget waktu ya. Harapannya nih, Kak P, di apa namanya, perkembangan literasi di Muara Jambi ini untuk beberapa tahun ke depan mungkin.
1: Oke, masa kerja kami sebagai RL5 memang cuma 5 bulan, tapi insya Allah giat literasi tidak akan berhenti. Betul. Hanya sebagai RL5 ya, Kak. Jadi memang saya berharap dukungan dari banyak pihak, baik itu pejabat setempat. Betul. Saya sudah sempat berkomunikasi juga dengan Ibu Ririn, cuman belum sempat bertemu.
0: Oh, okay.
1: Ya, insya Allah dalam waktu dekat akan saya usahakan untuk datang langsung menemui beliau, insya Allah. Jadi saya harap sekali dukungan dari banyak pihak.
0: Benar banget.
1: Saya akan terus berkolaborasi dengan teman-teman komunitas literasi terkait.
0: Betul.
1: Di Muara Jambi juga ada nih, Kak, forum TBM Muara Jambi. Cuman memang saat ini belum terlalu aktif.
0: Yeah.
1: Nah, mudah-mudahan ke depan kita sama-sama bisa
0: semangatnya
1: aktif
0: naik turun ya, Kak, ya.
1: Jadi TBM-TBM yang mungkin sekarang sedang kegiatannya sedang menurun, mudah-mudahan ke depan kita aktifkan kembali, kita sama-sama bangun
0: kembali
1: lagi,
0: bersemangat lagi.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: karena memang semangat itu pasti naik turun ya. Pegiat-pegiatnya juga datang dan pergi, jadi pelan-pelan kita juga mengumpulkan lagi nih semangat kita. Yuk, kita gerak sama-sama lagi.
0: Iya, gitu sih, mudah-mudahan ini tercapai ya, Kak B, ya. Karena memang Ibu Bupati kita tuh juga intens juga tuh.
1: Iya.
0: Apalagi dengan anak-anak, ya,
1: Masya Allah.
0: Kan?
1: Bunda
0: beliau,
1: PAUD.
0: Iya, Bunda PAUD. Beliau seneng banget tuh.
1: Iya.
0: Apalagi kalau ada acara-acara PAUD ya kan. Himpaudi gitu.
1: Iya.
0: Nah, pesan yang ingin Kak P sampaikan nih, Kak P, untuk masyarakat kita supaya semakin mencintai kegiatan membaca. Apa nih, Kak?
1: Untuk adik-adik semua, ayah dan ibu, Perpusnas sudah menyediakan akses bukunya di perpustakaan terdekat, di perpustakaan desa. Di Jambi ada 23 titik untuk perpustakaan desa ataupun taman baca. Yuk, kita sama-sama manfaatkan akses buku yang sudah disediakan oleh Perpusnas. Di rumah juga yuk kita luangkan waktu untuk membacakan buku ke anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan hari ini berdampak.
0: Amin.
1: Untuk literasi di Muara Jambi khususnya, di Jambi umumnya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir nih, KP, ya.
1: Ya.
0: Jika kita berandai-andai nih, KP, ya. Jika ada satu program literasi nih, KP, yang ingin KP wujudkan di Muara Jambi, program apa yang mungkin KP pilihkan dan mengapa memilih itu gitu loh?
1: Saya ingin sekali, Kak. Jadi saya ini mencari di mana ya tempat keramaian, entah Kak itu di Minggu pagi atau di Sabtu sore. Saya ingin buka lapak baca. Saya ingin bawa buku-buku nih ke situ. Saya ingin ajak anak-anak berkegiatan di situ. Nah, saya bacakan buku untuk mereka. Nah, untuk tempatnya ini saya masih
0: belum tahu ya.
1: Belum tahu di mana ya keramaian itu yang bisa saya gunakan untuk menarik minat anak-anak. Kalau misalnya di Kota Jambi ada CFD-nya tuh, ada puslingnya gitu. Itu kan bisa jadi sarana. Nah, untuk Muara Jambi ini saya belum ketemu.
0: Belum tahu ya titiknya di mana harusnya ya.
1: Saya ingin sekali bisa disediakan atau mungkin kita sama-sama menyediakan itu, membuka lapak itu, membuka titik itu. Semoga dalam waktu dekat ya, Kak. Amin.
0: Ya Allah. Tercapai juga nih target-target tadi yang Kak P sampaikan,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Selesai tugas dan amanahnya, namun RL5 ini tidak berakhir,
1: iya,
0: ya.
1: Harus berkelanjutan.
0: Benar.
1: Dan tentunya seperti tagline-nya Relima, bergerak bersama, berdampak bersama.
0: Mantap bener deh ya. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih banyak ya KP ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Ada atas kehadirannya hari ini, berbagi pengalaman, terus juga inspirasi dan juga gagasan. Betul. Mengenai daripada peran Relima ini ya, luar biasa sekali. Dan kita harapkan semoga ini menjadi ladang pahala juga buat KP ya. Karena bisa meningkatkan apa namanya minat baca anak-anak yang tadinya mungkin gak suka jadi suka. Dan tentunya ini menjadi generasi penerus kita ya KP ya.
1: Amin. Generasi emas ya. Amin.
0: Benar. Seperti slogan kita ya, mewujudkan Indonesia emas ya 2045 ya.
1: Amin.
0: Baiklah. Amin. Ya pendengar di mana saja Anda berada, yang pasti saya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi siang ini ya. Karena memang pendengar, literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis, tapi juga kemampuan memahami, berpikir kritis, serta memanfaatkan informasi untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi ya. Saya Sulan dari pamit, dan juga Kak V juga terima kasih atas kehadirannya.
1: Terima kasih juga Kak.
0: Next kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda Kak.
1: Oke, siap.
0: Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasih.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia.

dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos telah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Lilia Nadia melaporkan.
1: Now, I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: Shio mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Si kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan Pogacar
2: Bukan etape yang mudah, tetapi setiap hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda Putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Jambi siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.

Zebra cross bukan sekedar garis hitam putih yang menghiasi jalan. Marka ini merupakan fasilitas khusus yang memberikan hak kepada pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Saat mendekati zebra cross, pengendara wajib mengurangi kecepatan dan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki yang sedang atau akan menyeberang. Mengabaikan hak pejalan kaki bukan hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Bagi pengendara yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menghormati zebra cross bukan semata karena takut dikenai sanksi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama. Ingat, satu tindakan sederhana seperti berhenti sejenak di depan zebra cross dapat melindungi nyawa seseorang. Mari jadikan budaya tertib berlalu lintas sebagai kebiasaan, karena keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.

91 RRI Jambi, pendengar ada 17 dengan Jaga Selalu Hatimu. Menemani Anda di siang hari ini, Anda yang sedang menyiapkan waktu untuk istirahat atau juga yang dengan pekerjaannya yang sedikit lagi mungkin akan selesai ya, dan pastinya apapun yang menjadi urusan kita semuanya pendengar hari ini insya Allah akan dipermudah dan juga dilancarkan ya.

Peringkat di mana saja Anda berada, informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini terkait mengenai pemerintah yang pastikan Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes itu akan berkolaborasi. Informasi ini datang dari portal berita rri.co.id Jakarta ya. Pemerintah memastikan Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes ini akan berkolaborasi. Kedua lembaga tersebut akan saling melengkapi dalam menggerakkan ekonomi desa. Dan pendengar, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai desa tematik yang menjadi basis pengembangan ekonomi desa. Di antaranya Desa Jagung, Desa Padi, Desa Ikan Nila, Desa Ikan Lele, Desa Coklat, dan berbagai desa tematik lainnya. Dan Indonesia memiliki 75.266 desa dengan karakteristik dan potensi yang berbeda. Karena itu model kerjasama antara Kopdes BUMDes akan disesuaikan dengan kebutuhan serta komoditas unggulan masing-masing desa tersebut.

Informasi ini lebih lengkap dan jelasnya pendengar silakan Anda membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id ya. Dan selanjutnya informasi lain saya hadirkan ke ruang dengar Anda terkait mengenai Festival Film Wartawan 2026 ini resmi diluncurkan. Ya, pendengar, informasi Festival Film Wartawan atau FFW 2026 resmi diluncurkan pada hari Selasa lalu ya, di tanggal 14 Juli. Dan dari wartawan untuk Insan Film Indonesia, Direktur Jenderal Pengembangan, maksud kami, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kemenbud Ahmad Mahendra menyatakan FFW memiliki dua peran krusial bagi industri film nasional. Dan pencapaian ini merupakan hasil kontribusi banyak pihak, salah satunya peran Festival Film Wartawan dan para jurnalis film. Tahun ini FFW membawa wajah baru dengan nama Wina Armada Soekardi, dikukuhkan sebagai nama penghargaan kritik film terbaik.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, informasi lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di balik indahnya permainan di lapangan hijau, Piala Dunia 2026 nyatanya juga mencetak gol yang fantastis di sektor ekonomi. Dengan format baru yang melibatkan 48 tim, turnamen ini mendatangkan jutaan supporter dari seluruh dunia ke 16 kota di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Hasilnya, perputaran uang yang gak main-main. FIFA dan negara tuan rumah diproyeksikan meraup keuntungan hingga miliaran dolar. Hotel-hotel fully booked, restoran dan bisnis lokal kebanjiran pelanggan. Dan pastinya, jutaan lapangan kerja musiman terbuka lebar. Kota penyelenggara benar-benar panen raya dari sport tourism ini. Ini bukti kalau sepak bola bukan cuma sekedar olahraga, tapi penggerak roda ekonomi raksasa. Nah, buat kita yang ada di Jambi, meski nggak kedatangan turis internasional, minimal warung kopi dan kafe tempat kita biasa nobar pasti ikut kecipratan untung yang lumayan banget. Kira-kira kamu udah punya spot favorit belum nih buat nobar pertandingan jagoan kamu nanti?

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita akan ikuti atau dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
1: Maha indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmidzi.

Ya, berdengar ada saat bahagia ya, Ungu featuring Andin, yang mana lagi bahagia banget nih bagi sebagian orang mungkin yang lagi ngerasain udah di titik ini ya, ada pencapaian yang mungkin luar biasa yang membuat hati bahagia ya. Oke, yang pasti kita turut bahagia juga ya mendengarnya, jika saudara, kerabat, kemudian teman-teman kita yang mungkin pada puncaknya sudah mendapatkan apa yang mereka cita-citakan ya. Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada siang hari ini, beberapa informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum nantinya kita akan juga mengikuti warta berita Pro 1 RRI Jambi tepat jam 13 waktu Indonesia Barat. Informasi datang dari Kemendag, pendengar, yang mana Kementerian Perdagangan atau Kemendag melalui Ditjen PKTN terus memberikan layanan untuk menjamin perlindungan dan juga kepastian hukum bagi konsumen. Nah, sepanjang Januari hingga Juni 2026, Ditjen PKTN menerima 1.911 layanan konsumen. Dan Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang mengatakan layanan terdiri dari 1.568 pengaduan konsumen, 161 pertanyaan, dan 182 informasi. Nah, menurutnya sebanyak 89% pengaduan berhasil diselesaikan dengan nilai transaksi konsumen, itu luar biasa sekali ya. Dan pendengar, disebutkan juga Kementerian Perdagangan berkomitmen memberikan kemudahan layanan serta memberikan meningkatkan penyelesaian pengaduan konsumen sebagai wujud perlindungan konsumen. Menurutnya langkah tersebut juga bertujuan mewujudkan konsumen yang berdaya dan pelaku usaha yang tertib.

Dan selanjutnya pendengar, Wapres tegaskan pembangunan SDM harus menjangkau seluruh sekolah. Menteri Lingkungan Hidup targetkan krisis sampah Sumbar tuntas pada 2027. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, informasi lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka serta membaca di portal berita rri.co.id. Selamat siang dan selamat menikmati waktu istirahat Anda, menikmati santap siang Anda, dan pastikan Anda terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Dalam situasi darurat, setiap detik sangatlah berharga. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mengetahui nomor layanan darurat dan kapan harus menggunakannya. Layanan darurat digunakan untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan segera. Seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal yang sedang terjadi, atau kondisi medis yang mengancam jiwa. Di Indonesia, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat seperti 112 sebagai nomor panggilan darurat terpadu atau layanan khusus seperti 110 untuk kepolisian, 113 untuk kebakaran, dan 119 untuk ambulan atau layanan medis. Saat menghubungi layanan darurat, sampaikan informasi dengan jelas. Lokasi kejadian, jenis kejadian, dan kondisi korban jika ada. Hindari melakukan panggilan palsu atau main-main karena dapat menghambat penanganan kasus yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nomor darurat bukan untuk dicoba-coba, tetapi untuk digunakan saat benar-benar diperlukan. Satu panggilan yang tepat waktu bisa menyelamatkan nyawa seseorang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepat cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
3: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda. Halo Sobat RRI. Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat di kemudian hari. Ingatlah, masa depan yang lebih baik tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya. Mari kita tingkatkan literasi keuangan, mulai dari langkah kecil hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Kamis 16 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

Karhutla di Jambi capai 157 hektar. Satgas Karhutla masih padamkan lahan gambut di Sungai Gelam. Program Kampung Bahagia tahap pertama rampung, pemerintah kota Jambi siapkan tahap kedua. Bersama saya Asti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Jambi sepanjang 1 Januari hingga 12 Juli 2026 mencapai 157,54 hektar. Saat ini tim Satuan Tugas Satgas Gabungan Karhutla masih berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang terjadi sejak kemarin sore. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan berdasarkan rekapitulasi Satgas Karhutla, luasan lahan yang terbakar tersebar di

0: kejadiannya ini terpantau dari menara api salah satu perusahaan itu sore kemarin sekitar jam 4 sore. Kemarin juga sempat dilakukan pemadaman melalui darat dan juga bombing. Cuman karena memang kondisinya lahannya gambut, ini kita sampai hari ini masih belum padam, asap masih ada, dan kami masih tim Satgas gabungan Provinsi Jambi, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, dan RPK perusahaan masih melaksanakan pemadaman ini di lokasi. Memang kondisinya lahannya gambut, walaupun apinya nampaknya kecil, tapi asapnya masih lumayan.
1: Andre mengatakan karakteristik lahan gambut menjadi tantangan utama dalam operasi pemadaman. Meski kobaran api di permukaan terlihat kecil, bara api masih dapat menyala di lapisan bawah tanah sehingga membutuhkan proses pendinginan secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan sumber air di sekitar lokasi juga menjadi kendala untuk mempercepat penanganan. Tim mengerahkan operasi waterbombing dari udara yang dilanjutkan pendinginan oleh personil di darat. Andre menambahkan cuaca panas dan minimnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan selama memasuki musim kemarau. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merangin meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Setelah satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi 138 titik panas selama Januari hingga Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Merangin, M. Sahiri, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personil dan peralatan untuk mengantisipasi terjadinya karhutlah. Selain itu, BPBD juga terus memantau perkembangan titik panas di seluruh wilayah Kabupaten Merangin. Data BPBD mencatat jumlah titik panas mengalami peningkatan pada Juni 2026. Rinciannya, Januari sebanyak 18 titik, Februari 18 titik, Maret 6 titik, April 10 titik, Mei 28 titik, dan Juni meningkat menjadi 58 titik. Sementara itu, luas lahan yang terbakar selama 6 bulan pertama tahun ini mencapai 7,6 hektar. M. Sahiri menjelaskan setiap titik panas yang terdeteksi akan segera diverifikasi. Jika ditemukan kebakaran hutan dan lahan, petugas langsung diterjunkan ke lokasi bersama instansi terkait untuk melakukan penanganan. Saat ini BPBD Merangin menyiagakan 3 regu, masing-masing beranggotakan 5 personil yang siap bergerak sewaktu-waktu apabila terjadi kebakaran.
2: Dalam hal ini kami selaku koordinator dalam kebencanaan, terutama pada saat sekarang adalah musim karhutlah, artinya kebakaran hutan dan lahan. Ya, pada saat sekarang, yang untuk diketahui pada sampai bulan Juli itu titik hotspot di Kabupaten Merangin sebanyak 138 titik hotspot. Nah, oleh sebab itu, ini kami selaku BPBD Kabupaten Merangin telah mempersiapkan personil semua yang harus akan kami laksanakan.
1: BPBD juga meminta pemerintah kecamatan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di musim kemarau saat berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas. BPBD Merangin berharap dukungan seluruh masyarakat dapat menekan resiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat dapat diminimalkan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Meningkatnya tren konsumsi kopi turut mendorong perkembangan UMKM di sektor kopi. Di balik secangkir kopi yang dinikmati masyarakat, terdapat rangkaian proses pasca panen yang berperan penting dalam menentukan kualitas aroma, rasa, dan nilai jual biji kopi. Pengawas Mutu Hasil Pertanian PMHP Ahli Muda BRMP Jambi, Desi Nopriati, mengatakan mutu kopi dipengaruhi oleh ketepatan penanganan pasca panen. Mulai dari pemetikan buah sesuai tingkat kematangan, pengeringan, sortasi, hingga penyimpanan. Penanganan yang tepat dapat mencegah kerusakan, menjaga kadar air sesuai standar, serta menghasilkan biji kopi berkualitas.
4: Menjadi produk segar, menjadi produk yang bisa dinikmati dengan pasca panen, maka kita harus memperhatikan pengeringannya. Jadi, jaga pengeringannya, penyimpanannya gimana, kalau proses panennya gimana, apakah kopinya diinginkan, cita rasa diinginkan, itu berasal dari biji segarnya.

0: apa, apakah panen matang sempurna, ataukah yang hijau saja, ataukah yang medium saja, semuanya harus dipertimbangkan. Nah, faktor-faktor inilah ujungnya akan menentukan mutu dari kopi itu sendiri dan juga akan mempengaruhi apa kualitas rasa dan aroma kopi yang kita inginkan.
1: Penerapan penanganan pasca panen yang baik tidak hanya mempertahankan cita rasa dan aroma kopi, tetapi juga meningkatkan nilai jual produk sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan pelaku UMKM kopi. Saudara, sekitar 30 UMKM binaan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Jambi pagi tadi mengikuti kegiatan bimbingan teknis digitalisasi usaha dan branding produk bagi UMKM yang diselenggarakan pihak Kanwil. Dalam kegiatan BIMTEK tersebut turut dipamerkan dan dipasarkan juga berbagai produk unggulan masing-masing UMKM seperti aneka keripik, kue, kopi, dan berbagai makanan lainnya. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwabrata, saat membuka kegiatan mengatakan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya UMKM banyak menghadapi tantangan, terutama dari kualitas produk yang terus ditingkatkan, tantangan digitalisasi UMKM, serta pengelolaan keuangan yang masih sederhana. Kegiatan BIMTEK tersebut merupakan salah satu program Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk membina sektor UMKM untuk bisa membuat UMKM lebih baik dan bisa naik kelas dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat. Kanwil berharap kegiatan tersebut bisa membantu para pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan serta meningkatkan digitalisasi branding, sehingga UMKM di Jambi sebagai motor perekonomian mampu lebih mandiri, tangguh, dan memiliki daya saing tinggi. Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Jambi memastikan pelaksanaan program unggulan Kampung Bahagia tahap pertama tahun 2026 telah selesai 100%. Keberhasilan tersebut menjadi dasar dimulainya pelaksanaan tahap kedua pada tahun ini. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan program Kampung Bahagia tahap pertama telah dilaksanakan di 797 rukun tetangga atau RT di seluruh Kota Jambi. Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan proses serah terima hasil pembangunan kepada masyarakat agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dipelihara bersama. Maulana menjelaskan pemerintah Kota Jambi mengalokasikan anggaran sekitar 68 miliar rupiah untuk pelaksanaan tahap pertama. Menurutnya program ini tidak hanya mendorong pemerataan pembangunan hingga tingkat RT, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong. Untuk tahap kedua, pemerintah Kota Jambi akan memulai rembuk warga pada Juli ini. Dilanjutkan kegiatan gotong royong pada Agustus hingga September dengan target seluruh hasil pembangunan diserah terimakan pada Oktober 2026.
2: Realisasi tahap 1 keuangan sudah 100%, sudah realisasi semua. Yang juklis terakhir adalah menyerah terimakan hasil pekerjaannya kepada masyarakat. Nah, ini yang sedang kita jalankan. Karena masyarakat harus tahu bahwa ini adalah milik mereka. Dibangun dari keringat dan gotong royong mereka. Dana stimulus dari pemerintah.
1: Program Kampung Bahagia menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Jambi mempercepat pembangunan berbasis lingkungan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih nyaman dan sejahtera.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Saudara, kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yep Rizal, mengatakan tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus DBD. Kondisi tersebut menciptakan banyak genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah. Yep Rizal menjelaskan, hingga pertengahan Juli 2026, Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 88 kasus demam berdarah. Data tersebut berasal dari laporan seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Sungai Penuh. Ia menambahkan laporan rumah sakit juga mencakup sejumlah pasien asal Kabupaten Kerinci yang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Kota Sungai Penuh.
4: Kalau kita lihat kasus Januari sampai 31 Desember itu ada 385 kasus. kasus. 385 kasus itu termasuklah kasus yang masuk dari kabupaten. Karena data yang kita peroleh, data yang kita himpun itu bukan hanya dari puskesmas, tapi juga dari rumah sakit Mayjen Hayat Alim. Dan di satu sisi, rumah sakit Mayjen Hayat Alim juga melayani masyarakat yang dari kabupaten.
1: Untuk menekan penyebaran DBD, Yef Rizal mengimbau masyarakat agar rutin menjalankan gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui pola hidup bersih dan sehat. Warga diminta menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh juga mengajak masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam tinggi selama beberapa hari, terutama jika disertai gejala lain yang mengarah pada demam berdarah. Langkah cepat dapat mengurangi resiko komplikasi dan meningkatkan peluang kesembuhan. Selanjutnya, pendengar, sekolah menengah atas SMA Negeri 4 Kerinci kembali membuktikan diri mereka sebagai gudang talenta berbakat. Tidak tanggung-tanggung, dua siswa terbaik mereka, Davin dan Gibran, sukses menembus seleksi tingkat nasional untuk dua akademi sepak bola papan atas Indonesia, yakni Garuda Yaksa dan Dewa United. Davin, siswa yang baru saja naik ke kelas 12 ini, berhasil terjaring masuk dalam seleksi fisik dan talenta akademi sepak bola Liga 1 Garuda Yaksa U18 tingkat nasional. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci, Nelly Aprianti, menegaskan bahwa pihak sekolah memberikan dukungan penuh terhadap pencapaian yang luar biasa ini. Ia menyatakan bahwa prestasi siswa tidak boleh hanya diukur dari nilai akademik di dalam kelas saja.
5: Jadi salah satunya Davin ini, anak kita Davin ini, yang tahun ini bisa terjaring untuk mengikuti seleksi untuk sepak bola di tingkat nasional. Dan tadi datang ke sekolah untuk bersama orang tuanya, minta izin, dan mengantarkan surat dispensasi. Dan tentu kami dari pihak sekolah, saya pribadi selaku pimpinan SMA 4 Kerinci, itu sangat mendukung ya prestasi yang ada pada Davin ini.
1: Guna melahirkan bibit-bibit unggul seperti Davin, SMA Negeri 4 Kerinci memang rutin menggelar kompetisi sepak bola antar kelas setiap tahunnya. Melalui turnamen internal inilah tim guru olahraga sekolah aktif memantau, menjaring, dan mengasah potensi-potensi tersembunyi yang ada pada diri siswa. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Karhutla di Jambi capai 157 hektar. Satgas Karhutla masih padamkan lahan gambut di Sungai Gelam. Program Kampung Bahagia tahap pertama rampung, pemerintah kota Jambi siapkan tahap kedua. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Astu Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan. Makan makanan bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali. Ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Dan rutin pantau tumbuh kembang anak. Cegah stunting hari ini, wujudkan generasi sehat, cerdas dan berkualitas.

Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas pelayanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Brasil! Brasil! A seleção chega!
1: Ngomongin Piala Dunia, nggak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada, Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat trofi emas di tahun 2002. Kuasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Endrick. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak. Apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final? Atau malah tersandung di tengah jalan?

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selamat siang dan apa kabar Anda siang hari ini? Semoga lebih sehat ya, lebih semangat. Karena kenapa? Baru sudah makan ya. Dan mungkin yang lagi meluangkan waktunya membereskan beberapa pekerjaannya, saya temani Anda di program acara sharing informasi dan request lagu Pop Indonesia. Cuaca yang cerah sekali terlihat di seputaran Telanai Pura Kota Jambi saat ini pendengar ya, yang mana ini juga menambah semangat teman-teman para pelaku UMKM yang ada di halaman RRI Jambi yang beberapa hari ke depan ini akan memberikan sesuatu yang berbeda ya. Anda yang mau jajan sore-sore, malam-malam atau dini hari boleh ya datang dan bergabung ke halaman RRI Jambi. Karena juga akan diadakan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar Pak De?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, sudah makan?
1: Belum.
0: Kenapa?
1: Baru selesai aktivitas, Mbak.
0: Berarti lagi beres-beres nih ya.
1: Masih istirahat dulu lah.
0: Sudah tersedia tapi kan makanannya?
1: Alhamdulillah sudah, Mbak.
0: Sudah, alhamdulillah. Iya deh. Pak De mau dengar lagu apa nih, Pak De? Tapi mau tanya dulu dong. Suka bola kan?
1: Suka sih suka, cuman ya gimana ya? Udah enggak nonton lagi lah, Mbak, kalau waktunya kayak gitu.
0: Oh, enggak nonton, enggak, Pak. Berarti enggak iniin ngikutin Piala Dunia 2026 ini ya?
1: Terus terang aja enggak, Mbak.
0: Terus terang aja enggak, Mbak. Benar, jujur lebih baik.
1: Waktu pembukaan pertama kali saya dua periode nonton, Mbak. Maksudnya dari jam 2 sampai jam 5.
0: Jam 4 dini hari.
1: Pas paginya manen.
0: Oh, benar-benar juga ya.
1: Ya, akhirnya ya, adalah nggak usah nonton bola, udah tua aja untuk apa.
0: Iya deh, iya, kenapa Pak De?
1: Aku mau tanya ya.
0: Apa itu?
1: Lagi malam kan Argentina dengan Inggris.
0: Uh-uh.
1: Apa dalam pikiran Mbak Ulan?
0: Dalam pikiran aku antara Argentina dan Inggris.
1: Apa yang jadi kenangan lah?
0: Yang jadi kenangan? Yang nyetak gol lah.
1: Saya aja, Mbak.
0: Apa?
1: Sekitar Piala Dunia tahun sekitar 88-89, kalau nggak salah. Pokoknya sekitar itu lah. Itu ada peristiwa perebutan Pulau Malvinas antara Inggris dan Argentina.
0: Oke, aku belum lahir, Pak De, soalnya.
1: Finalnya antara Inggris dan Argentina, Mbak. Jadi, bola itu bisa menyatukan warga, walaupun pemerintahnya perang.
0: Iya, benar. Betul.
1: Kan, kalau nggak salah, Inggris merebut ini, Pulau Malvinas. Saya masih ingat betul, jadi itulah kenang-kenangan saya.
0: Oh, itu yang masih tersimpan di memori Pak D ya, tentang kita Piala Dunia.
1: Pokoknya, katanya lupa sekitar 89-90, nggak salah, Piala Dunia itu juga.
0: Iya, aku waktu tahun itu aku lagi ingusan, Pak De, main-main, nggak tahu Piala Dunia itu apa gitu ya.
1: Belum lahir sih, Nak, ya?
0: Sudah sih, baru ya antara usia 7-8 tahun lah. Iya deh, Pak De mau denger lagu apa nih?
1: Selembut Salju.
0: Selembut Salju?
1: Kemal Mirdad.
0: Berarti mochi tuh, enak mochi siang-siang gini, Pak De.
1: Kalau Mbak Polan.
0: Kenapa?
1: Bisa dibikin Mbak, kalau artinya Mbak Ulan ini selembut kristal.
0: Selembut kristal.
1: Bisa dibikin es campur atau es joger.
0: Es teler deh, karena lagi viral. Es campur, es doger itu udah lama. Yang lagi viral lah Pak di es teler. Iya deh.
1: Hati selembut salju itu loh, Mbak.
0: Iya, hati selembut salju. Oke, aku putarin nanti ya Pak D ya. Lanjut, siapa lagunya ini?
1: Jangan terlebut kristal, nanti takut.
0: Oke, baik. Lanjut, Pak De.
1: Kalau buat seluruh pendengar perusahaan, tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Pendengar radio-radio rally dari Tungkal Ilir, Bungo,
0: Bungo, Bangko, Sarolang, Sarolangun, Tanjung Jabung ya. Oke.
1: Okay. Kalau Bang Rudi mau minta es doker ya tempat Mbak Ulan.
0: Iya, nanti aku jualan ini es teler, bukan es doger.
1: Kan hatinya masih selembut kristal.
0: Iya udah deh, selamat beristirahat Pak De ya.
1: Terima kasih ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang memang enak minum es ya, tapi hati-hati juga ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada es apa dekat kau, Mar?
1: Hati.
0: Oh, tidak suka es. Baguslah kalau gitu. Iyalah kalau begitu.
1: Benar kabar, Mar?
0: Alhamdulillah, sehat, Amar. Panas di Bakung, Mar, atau hujan?
1: Panas menyala.
0: Menyala sekali.
1: Ya, menyala seperti hatiku.
0: Iya, malam nanti nonton bareng nggak, Mar? Di sini, Mar, di RRI.
1: Kapan?
0: Malam ini.
1: Nah, tadi malam enggak.
0: Udah, ini berlangsung sampai minggu malam loh.
1: Oh iya.
0: Mm-mm. Dan hari ini akan mulai Jambi Night Culinary-nya, ada jajan-jajanan.
1: Tapi malam ini enggak ada lagi. Mungkin malam minggu lagi kan?
0: Ada enggak? Bola ada enggak malam ini? Oh, enggak ada ya. Oh,
1: iya,
0: pantas.
1: Iya, malam minggu apa malam finalnya?
0: Sabtu malam minggu ya?
1: Iya.
0: Minggu malam minggu dini hari ya.
1: Saya berharap tadi malam Inggris menang.
0: Waduh, tahu-taunya Inggris.
1: Dina tumbang aja.
0: Ini KO juga Inggris ya.
1: Iya.
0: Tapi Amar menjagokan siapa nih?
1: Benarnya jagoan saya sudah tumbang udah lama.
0: Siapa tuh? Apa?
1: Jerman.
0: Oh, iya. Udah pulang kampung Jerman.
1: Iya.
0: Iya deh. Kalau begitu.
1: Tapi kalau yang tadi malas menanya Inggris.
0: Yang tertinggal ini kan ada Argentina ya, Spanyol,
1: ya, benar,
0: Inggris.
1: Sama Spanyol. Perkiraan saya megang Spanyol lagi.
0: Oke, berarti Amar pegang Spanyol nih ya untuk juara Piala Dunia ya.
1: Kalau Inggris dengan Prancis megang Prancis lah.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ya udah deh, siapapun yang menang kita tetap Indonesia kan.
1: Iya benar.
0: Lagunya apa Amar? Lanjut.
1: Lagunya apa ya? Mm-mm. Lagunya masing-masing.
0: Masing-masing.
1: Ya, siapa ya yang penyanyi pop
0: deh? Siapa Maya masing-masing ya? Ini ya, yang ini ya, yang Lesti ya lagunya ya.
1: Ya, salam ya.
0: Mm-mm, lanjut.
1: Salamnya Mbak Asti masih mungkin selalu ya.
0: Oke.
1: Okay, Mbak Asti nonton bareng juga ya?
0: Iya, menonton bareng sambil jualan Mar.
1: Ini mantap.
0: Makanya datang ya.
1: Iya, semoga lari manis lah jualannya ya.
0: Amin, semoga Allah mendatangkan pembelinya ya.
1: Iya benar.
0: Dan semua para pelaku UMKM di sini, insya Allah berkah, barokah rezekinya.
1: Iya, amin. Lanjut ya.
0: Iya.
1: Yang baru di malam beli Ika Wode juga. Mm-hmm. Yang barusan?
0: Yang barusan ada Pak D, Sutris.
1: Pak D ya. Buatnya Ida Naila Ajeng juga, Anita Pina, Albang Wohri juga, Bang Jeje, Buatnya Pero juga, Cinta Palima Aurel, Ibu Yani, Bunda Imerti, Bunda Yati juga, Hanza Yusuf juga.
0: Oke. Okay.
1: Buatnya Bang Ijal, Bang Tamrima, Ajuka DCS, buatnya Bang Jul, Putra Banten juga, buatnya semuanya aja. Lagunya ada?
0: Ada, dari Ade Govinda ya, masing-masing. Oke, baiklah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Mbak Anita, apa kabar, Mbak?
2: Waalaikumsalam, selamat siang. Kabar baik, Kak Asti.
0: Alhamdulillah. Sehat, Mbak.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat-sehat juga. Gimana cuaca di sana nih, di Sungai Toman ya?
2: Panas banget, iya betul di Sungai Toman.
0: Panas banget juga di sini, Mbak. Sama aja ya. Berarti ya.
2: Oh, sama berarti ya, kita satu atap.
0: Satu atap.
2: Iya deh.
0: Mbak Anita suka nonton bola, Mbak?
2: Aduh, kurang.
0: Kurang. Wajar lah ya, kita perempuan ya kan.
2: Iya, ya yang suka mah Mai Bojo lah yang suka.
0: Tapi sering nemeni Mai Bojo nonton nggak? Atau dibiarin aja tuh nonton, ya, kitanya tidur?
2: Iya, kadang ditemenilah sebentar, tapi lama.

0: Iya, kayak judul lagu.
1: Geregetan gitu ya, kaget.
0: Iya. Mbak Anita mau dengar lagu apa, Mbak?
1: Lagu ini aja Kak Asin.
0: Apa tuh?
1: Apa namanya? Drive.
0: Nah, yang mana?
1: Bersama bintang itu loh.
0: Gimana ya? Tidurlah selamat malam. Lupakan sajalah aku. Itu judulnya
1: aduh,
0: apa, Mbak?
1: Bersama bintang enggak?
0: Oh, bersama bintang. Iya, iya, coba aku cari ya. Baik. Buat siapa lagunya nih, Mbak?
1: Nah, salamnya dulu buat Kak Asti dulu ya, pertama kali saya selalu ya pokoknya.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat selalu dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya ya Kak Asti.
0: Amin ya Allah.
1: Terus tadi ada Bang Amar ya. Terus ada Bang Ramlan, ada Peru, ada Bang Ji, ada Bang Simon, ada Bang Juli juga.
0: Iya.
1: Nah, ada Bang Hamzah Yusuf juga ya, Bang Ija, Bang Rudi juga, terus Bunda Wati, Bunda Yani juga, Bunda Nadia juga, buat semua semua aja.
0: Oke, baiklah Mbak Anita, terima kasih juga.
1: Panas banget Kak Asti hari ini, haredang
0: gitu ya.
1: Ya udah itu aja Kak Asti ya.
0: Iya, sama-sama Mbak Anita ya.
1: Ya gitu, lagunya Kak Asti.
0: Iya.
1: Kak Asti sehat selalu lah pokoknya ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, saya terima satu penelpon lagi. Selanjutnya kita dengarkan lagu yang sudah di request ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Nona?
2: Baik-baik saja saya.
0: Bukan Nona, Nyonya Ajeng. Nyonya. Apa kabar?
2: Bunda.
0: Oh Bunda Ajeng. Sehat Bun?
2: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah.
2: Sebaliknya sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah.
2: Amin.
0: Bun.
2: Main bola yuk.
0: Iyo. Suka nonton bola,
2: main
0: Bun.
2: Bola. Dikit-dikit lah.
0: Dikit-dikit. Pilih jadi pemain apa jadi penonton?
2: Oh iya ya, pemain kita kalau 17 Agustus.
0: Nah, baru aku mau nyebutin. Biasanya kan emak-emak main bola juga tuh, tapi pas 17 Agustus ya kan seru-seruan yo, gitu.
2: Pakai kain sarung kan?
0: Baru bisa merasakan ternyata jadi pemain itu mak luar biasa.
2: Jadi kiper mukanya kena. Wow. Satu bapak-bapak pakai daster, mak pakai kain sarung.
0: Cocok lah kalau gitu.
2: Perlu kali. Iya, itu sudah pasti tiap tahun lah gitu.
0: Iya. Iya, dia mau dengar lagu apa nih? Nah, Bunda Ajeng.
2: Kangen Ben belum. Cinta yang sempurna.
0: Baiklah.
2: Salam boleh?
0: Boleh.
2: Lagunya untuk Bang Juli aja ya.
0: Mantap kau Bang, dapat lagu dari Ajeng Bang.
2: Kalau bininya ini jangan marah ya, cuma di radio aja.
0: Iya.
2: Tenang aja.
0: Tenang aja, aku sudah punya.
2: Siapa yang punya?
0: Nggak tahu deh.
2: Kalau kita memang sudah punya, kan biasa persaudaraan kakak. Buatnya Bang Juni, Juli, kok Juni. Buatnya siapa lagi ya? Bang Ramlan, buatnya Bang Alimin, buatnya Bunda Nadia, buatnya siapa lagi? Itu Bang Ijal, Bang Tamrin sudah masuk?
0: Belum.
2: Bang Tamrin?
0: Belum.
2: Keduluan, kasihan dulu. Buatnya ini, buatnya Bang Abdullah juga, buatnya Bang Rudi sudah tadi ya, buatnya siapa lagi ya? Buatnya Bang JJ, masalah Bang JJ. Lama ya gak dengar suaranya Bang JJ?
0: Aduh dia, pagi-pagi kadang masuknya.
2: Sama kakak? Kaki kalau ada pagi-pagi masuk salam ya gitu ya, dari Ajeng gitu ya kak.
0: Baiklah, disampaikan nanti ya.
2: Ya buatnya Putra Banten juga ya. Nah buatnya semuanya aja lah.
0: Iya deh.
2: Bagaimana kakak?

0: Kak, jangan lupa minum air bening ya, Kak.
1: Iya.
0: Asyik, yo, Kak.
1: Sama-sama. Cinta yang sempurna.
0: Assalamualaikum.
1: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, jangan kemana-mana dulu ya. Tahan dulu Bang Juli. Kita mau dengar lagu dulu nih ya. Ya, yang mau bergabung nanti setelah beberapa lagu ini ya. Saya balik lagi ke ruang dengar Anda, Pro 1 RRI di ajang sharing informasi dan request lagu-lagu pop Indonesianya ya. Dan pastinya pendengar, untuk Anda di mana saja berada, selamat menikmati siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk lagu-lagu ini saya persembahkan untuk Anda dan juga pendengar yang sudah request ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di FM 88,5 MHz per 1 RRI Jambi. Dan pendengar dimana saja Anda berada, Anda yang saat ini bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, yang ingin bergabung di ajang sharing informasi dan request lagu, silakan ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aski, apa kabar?
0: Iya, apa kabar juga? Sehat, Bang Andik?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Iya, benar. Semoga semuanya.
1: Panas sekali suasana di sini.
0: Sama aja kan.
1: Tapi kepalaku dingin, Kak Aski.
0: Makanya apa namanya? Enggak usah keluar rumah deh kayaknya ya.
1: Saya tadi malam gondok sekali.
0: Kenapa? Kenapa, Bang Andik?
1: Bang Girman, Bang Anur, Bang Andre pegang ini. Inggris.
0: Oh, pegang Inggris mereka.
1: Prancis, Inggris. Saya Argentina. Saya bilang Argentina tetap Argentina, Messi tetaplah Messi.
0: Oh, mantap benar.
1: Dia tetap punya mental juara untuk tampil ke ajang
0: Piala Dunia, benar. Kita komitmen ya, Bang ya.
1: Iya, saya komitmen dari awal saya begitu. Saya tidak akan berubah-ubah.
0: Iya, kita tetap Argentina ya, Bang ya.
1: Dia kan sudah diini oleh orang begini-begini, katanya wasit curang. Wasit tidak bisa dikatakan curang, itu VAR yang bicara.
0: Nah, tuh mantap benar.
1: Wasit saja bisa dianulir oleh VAR.
0: Iya, benar.
1: Nah, jadi saya waktu
0: ini ada salam dari
1: bilang, itu nuduh-nuduh Argentina curang-curang begini, tidak bisa begitu.
0: Iya, permainan ya, Bang ya.
1: Permainan.
0: Betul.
1: Ya, paling bicara.
0: Ada salam ini dari Mbak ini Dika Ternate, baru aja nih masuk ininya WhatsApp-nya. Yeah. Mau saya bacain nanti ya setelah Bang Andik ini. Lagunya apa, Bang?
1: Terima kasih. Saya lagunya minta lagu Separuh Aku dari Peter Pan.
0: Oke, baiklah karena separuh aku.
1: Separuhnya ada di Ternate.
0: Dirimu asik. Ditunggu lagunya, Bang ya. Oke. Ya, salam-salam buat siapa aja, Bang?
1: Dalamnya pertama-tama buat nondik aku di Ternate, kalau lagi mentor sama monitor sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana.
0: Amin.
1: Diberikan umur panjang, diberikan rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Dalam hubungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga besarnya.
0: Amin.
1: Adekku sayang, tolong aktifkan nomor 15-mu sayang. Kenapa tidak aktif?
0: Kakak
1: sudah bicara
0: aktif
1: semua itu, kenapa belum ada aktifkan? Tolong sayang.
0: Oke, baik.
1: Terus buatnya Vina, Sinta, Ajeng, Vero, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu Dek, Kak Anita, Bunda Nadia, Alimin, Bang Ajum, Amarkan, Bang Juli, Bang Jeje, Kadir CS, buat semua saya buat Kak Asti, salam sehat, salam bahagia, semoga Kak Asti diberikan umur panjang, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Amin
0: ya Allah.
1: Terima kasih Kak Asti.
0: Sama-sama Bang Andik. Tolong, ya. Waalaikumsalam. Iya. Kenapa?
1: Tolong bacakan WhatsApp.
0: Oh, WhatsApp iya, saya bacakan setelah ini, Bang ya. Oke. Baik, makasih Bang Andik. Baiklah. Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya Anda ingin bergabung silakan dan di 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar, Bang?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Agak lama ya, karena lagu-lagunya banyak tadi ya.
2: Pak, kalau saya sambil baring-baring.
0: Iya, nikmati dulu deh lagu-lagu dari Ajeng. Iya. Tadi spesial buat Abang katanya.
2: Saya mau kasih lagu juga lah Ajeng ya.
0: Iya deh, gimana baju Bang? Panas ya?
2: Wih, luar biasa.
0: Panas juga ya, Masya Allah.
2: Biasa di luar, alhamdulillah panasnya biasa di luar. Ya kalau di dalam gak panas, Mbak Ula.
0: Baik-baik. Bang? Nah sudah.
2: Jualan apa, Mbak?
0: Diam, aku diam.
2: Mbak Ula jualan apa?
0: Aku jual yang sangat diperlukan oleh manusia, Bang. Apalah, Bang?
2: Kayaknya sembako ya.
0: Kehidupan, untuk kehidupan. Kalau tidak ada itu, kita nih tidak bisa hidup, Bang.
2: Tidak ada apa.
0: Apalah? Kalau tidak ada benda yang aku jual, kok tidak ada hidup gitu, Bang? Mampus gitu. Tidak tahu abang, sumber kehidupan.
2: Makan aja.
0: Sumber kehidupan kita nih, salah satunya air bang. Air. Kalau dati air mampus.
2: Oh iyo air makanan. Kita tadi baru sembak, kira itu sembako kan semua. Kalau sembako sembako. Oh iya ya. Kalau malam, sore ya jualannya pasti. Ya,
0: ini sekarang kayaknya teman-teman UMKM lagi masuk-masukin barang kayaknya ya. Ada yang ngangkat meja, menata-menata dagangannya. Iya.
2: Sampai naik-naik meja tadi malam nontonnya Pak.
0: Kenapa?
2: Nontonnya sampai naik-naik meja.
0: Enggak boleh lah bang.
2: Kan lalu girang naik meja loncat-loncat.
0: Enggak boleh lah bang. Kita loncat-loncat di luar be bang. Itu nah ado itu trotoar ado itu nah.
2: Oh ado yo. Kirain pas gol kan, goli kan, langsung naik meja loncat.
0: Iya. Nontonnya gitu, di ya. Dari ini pelataran halaman RRI yang gerbang kantor gubernur juga buka gitu kan. Jadi rame banget bang.
2: Rame ya. Banyak kan yang di radio.
0: Iyalah kalau begitu.
2: Tapi terakhirnya.
0: Tapi kalau langsung tuh rame-rame seru bang, ya kan beda auranya.
2: Nah, bukan lagi rame penontonnya dari pemainnya kan.
0: Nah tuh penonton tuh hebat galo. Coba Dio yang main.
2: Iya nih. Apalagi kalau yang kesel kan,
0: Iya iyalah. Ada yang
2: lain pemain. Oh itu nggak kata ngapung kayak gitu.
0: Kan? Ada yang taruhan kan, ada yang taruhan kan ngeluar duit 100. Nah aku pegangin nih, ambil lah. Siapa yang gila, gokil bener deh. Ya deh, tapi sejauh ini abang pegang siapa bang untuk jadi juara Piala Dunia tahun ini nih kira-kira?
2: Pegang kalau megang yang menang lah.
0: Bukan gitu, kan ada berapa ini yang tinggal nih, Spanyol, Inggris, Argentina.
2: Prancis sama Spanyol kemarin megang tuh, Prancis sama Spanyol pas ketemu dan Prancis ya.
0: Iya.
2: Megang itulah dua tuh, Prancis sama Spanyol.
0: Oh gitu ya, oke baik.
2: Masih kalah tapi masih ada Spanyol.
0: Aku tandoi bang yo, kalau tidak ada keduanya berarti abang kalah.
2: Kita masuk final kan Spanyol.
0: Siapa lah juara Piala Dunia kata orang. Kenapa?
2: Bang Andi nggak nanya Bang Andi. Kayaknya Messi tidak main tadi ya.
0: Messi tidak main.
2: Yo,
0: main, jangan bang. Sudah kurut malam, abang ni masing bang. Iyalah. Apa lagu ni bang?
2: Lagunya tuh Pak Ajeng ya, Kaulah Hidup dan Matiku.
0: Kaulah Hidup dan Matiku, benar ya. Bang.
2: Iyalah.
0: Allahu Akbar. Jeng dibalas ya, Jeng.
2: Aduh.
0: Iya deh langsung. Dari siapa Naf itu ya?
2: Iya dari Naf. Aduh. Selamat bertugas, sehat selalu keluarganya Mbak Ulan, Mbak Aris Manis pokoknya Mbak Ulan ya.
0: Amin ya Allah, insya Allah berkah ya Bang ya.
2: Ya, duitnya banyak.
0: Amin.
2: Depan belakang pokoknya full.
0: Amin ya Allah.
2: Terus untuk Mas, Bang Andi ya, selamat siang Bang Andi ya, sehat selalu Putra Banten. Mbak Ajeng tadi ya, sehat selalu keluarganya Mbak Ajeng.
0: Iya.
2: Mbak Vero juga, Mbak Sinta. Putri tadi Bang Ijal, Bang Amarkan juga, Bang Rudi, Bang Simon, Bang JJ, Pak De Sutrisno ya.
0: Iya betul.
2: Bang Sule, terus untuk siapa lagi? Bang Abdullah ya, Bang Ramlan juga. Antu semuanya lah Mbak Ulan.
0: Baiklah.
2: Makasih waktunya Mbak Ulan ya.
0: Sama-sama Bang Juli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dulu yang dari WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Asti Wulandari. Request lagu Hati Yang Kecewa dari Napa Urba. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Jambi tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Asti, selamat siang, selamat tugas. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf. Mbak Asti, tahun 2002 yang lalu Argentina juara 1, Prancis juara 2 dari Haye. Oh, itu prediksi ini ya. Bang Hamzah ya. Terima kasih Bang Hamzah Yusuf. Selanjutnya ada Mbak Dika Ternate ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Apa kabar kakak cantik yang bertugas? Dari Dika di Ternate, request lagu dari Rahma Rahmi. Judulnya lagunya itu Biar Kutunggu Biar Kutunggu. Salam buat Bang Andik Cakrawinata di Jambi. Salam sayang yang paling sayang ada Mbak Vero, katanya Mbak Pina, Mbak Ajeng, Mbak Aurel, Bang Rudi, Bang Nasrun, Mbak Anita. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Lagunya spesial buat Bang Andik di Jambi. Semoga terhibur ya. Maaf ya Bang, Dika belum ada jaringan Telkomsel untuk telpon katanya. Buat kakak cantik yang bertugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Nah, tuh kan kenapa nih? Gak ada suaranya, Bang. Lo, coba diulangi lagi ya. Baik, 0811-6707-8850 ya. Boleh diulang lagi, Anda yang sudah masuk ya. Halo, assalamualaikum. Loha.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sopo iki?
3: Siapa coba Mbak?
0: Siapa?
3: Ini ya? Mbak Fujang, tapi pakai namanya satunya lagi.
0: Oh, Pak D ya?
3: Iya.
0: Pak D Purwono bukan? Atau Mas Tejo?
3: Mustofa.
0: Sopo?
3: Mustofa.
0: Pak, ya Allah, Pak Mustofa. Ini nomornya baru, Pak Mus.
3: Iya, pakai yang nomor satunya lagi.
0: Oh, nggih.
3: Suaranya nggak nyangkut-nyangkut, Mbak.
0: Oke, iya deh kalau gitu.
3: Kalau ini bersih, kan.
0: Iya.
3: Tapi Mbak Kame juga kaget tadi-tadi kok.
0: Sopo iki. Suaranya nggak asing, tapi ini kayaknya nomor baru nih ya.
3: Nomor baru mungkin lah, nomor yang dulu-dulu gitu gak ada.
0: Iya benar. Mau dengar lagu apa Pak Mus? Kita cari dulu lagunya.
3: Lagunya pop, gandul, lama.
0: Pop, baru. Lagunya pop.
3: Pop, yang lama yang baru.
0: Suka-suka Pak Ade lah. Kok Pak Ade lagi sih Pak Mus?
3: Ya sama lah Pak Ade, cuma Pak Ade Topa tidak apa-apa.
0: Iya, Pak Ade Topa.
3: Iya, Pak Ade Topa. Ya lagunya kalau bisa itu dari Wali udah ada Mbak.
0: Wali belum naik, boleh Pak De.
3: Itu biasanya itu ada gajah yang di balik batu, kayak apa secara satunya itu?
0: Ada gajah di balik batu. Gitu ya Pak De ya?
3: Ya ini masih agak-agak ngantuk ini tadi malam dini hari ya dengerin bola marang Mbak.
0: Berarti Pak sampai sekarang Pak Mus masih ini ya aktif ya bolanya ya?
3: Ya kemarin kan nggak ada waktu itu kan itu pagi sini terkuat gua langsung tato guling sampai rampung itu.
0: Jaga kesehatan ya, Pak Mus.
3: Kalau di Jambi kan jangkauan bersama di pelataran RRI kan. Kalau di sini kan cukup dengerin radio, alhamdulillah kan.
0: Jernih suaranya ya, alhamdulillah. Coba deh kalau memang Pak Mus, kalau memang dengerin siaran pertandingan.
3: Sama juara satu kan, mudah-mudahan RRI-nya makin bagus lah.
0: Iya, Pak Mus, ini kalau memang dengerin pertandingan Piala Dunia melalui siaran RRI, siapa aja tuh ininya, hostnya? Yang jadi komentator, yang jadi hostnya pada saat pertandingan Piala Dunia dari RRI ini.
3: Ada
0: mas siapa aja, ayo.
3: Kalau nggak salah tuh yang sering yang laporin sekarang tuh, ya kemarin belum ikut. Yang Yanto Prawiro Negoro, itu reporternya tuh yang malentep banget itu.
0: Oh iya, siapa Yanto?
3: Yanto Prawiro Negoro itu beberapa kali ini lah, berapa, dua atau tiga kali itu.
0: Iya. Terus ada siapa lagi?
3: Terus yang satu Edi Puryono, terus ada lagi Mas Indra Rudiantara. Itu reporter yang bagian lapangan kan, terus ada juga Mas Tomo Hakim ya bagus, cuma suaranya kurang jelas.
0: Mantap, benar-benar berarti ya, Pak Mustofa setia.
3: Komentator tuh Supriyono, Pak Suprianto aja lu.
0: Ya udah deh, Supriyono aja.
3: Pengamat sepak bola.
0: Iya deh, pokoknya Pak Pak Mustofa luar biasa ya. Ada Tomo Hakim, ada Rudy Zen. Iya iya iya.
3: Paling jelas itu Mbak.
0: Oke.
3: Argentina sama itu Swiss, wah itu Pak dari main 0 sampai kampung itu.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
3: Paling hobi Mbak saya Mbak.
0: Baik, ini ada lagunya nih Pak Pak Mus, kita salam-salamnya buat siapa aja yuk.
3: Ya, salamnya buat semuanya saja daripada dipilih-pilih kan. Dari awal sampai akhir yang udah pada masuk, salam kompak selalu. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, di atas mali rohani, sehat usahanya.
0: Okay.
3: Dan dapat menjadi rezeki yang barokah, sesungguhnya walakhirah.
0: Amin,
3: ya dan salam spesialnya untuk Mbak Bulan yang lagi tugas. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat.
0: Amin, makasih Pak.
3: Dapat rezeki yang barokah.
0: Amin, ya
3: Mudah-mudahan. Ya, ke semuanya ini manusia itu mendapatkan apa? Meminta rezeki yang barokah ya, Mbak ya.
0: Iya, betul.
3: Jaga berkah di dunia wal akhirah. Kita aja Mbak, terima kasih Mas Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, silakan Anda yang ingin bergabung, saya terima satu penelpon lagi, setelah itu kita dengerin lagunya ya. Halo, Assalamualaikum, Bang Ibrahim.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Ibrahim di Abdullah. Sehat.
4: Tadi udah suaro katanya.
0: Iya, makanya tadi suruh ulang ya kan. Ini baru keluar suaronya Bang Ibrahim. Bang Ibrahim lagi. Bang Abdullah. Sehat ya Bang?
4: Saya sehat, gimana Mbak Ulan itu?
0: Alhamdulillah, sehat juga, baiklah.
4: Amin.
0: Mau dengar lagu apa Bang Abdullah?
4: Masih dapat ya, masih dapat nih, pujaan hati.
0: Mudah-mudahan keputar nanti Bang ya, ditungguin
4: ya,
0: aja.
4: Ya, keputar ada apa-apa, kadang ikut aja.
0: Oke, baik ya.
4: Salamnya untuk... Pak Mustafa tadi ya, buat Bang Juliadi makan tenggelamnya, buatnya Mbak Pero juga, buatnya Mbak Cinta juga, buatnya Putra Banten juga, buatnya Mbak Udi Ramlan Alimi Namar Batrung, buatnya Mbak Udi, Putrawati Jalan Kedua, Tamrin, Rasmo semuanya aja lah.
0: Oke, baiklah.
4: Buatnya Mbak Ulan.
0: Oke, kenapa?
4: Buat Mbak Ulan, Mbak Tidak Kejar, saya selalu pulangnya tadi, makasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, satu pesan WhatsApp. Assalamualaikum Mbak Asti, saya audiensi baru. Boleh gak diputerin lagu Kapan Kau Mengerti Irianti Ning Praja? Makasih ya Mbak Asti. Terima kasih dari Mbak Gita. Terima kasih kembali Mbak Gita. Selamat bergabung ya. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Jambi ya. Insya Allah lagunya bisa keputar ya Mbak ya. Namun jika tidak memungkinkan waktunya, next time ya. Baik pendengar, kita dengerin dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita akan mengikuti siaran Beranda Asta Cita berjaringan nasional hari ini ya, yang tentunya pendengar Anda bisa ikuti di Pro 1 RRI seluruh Indonesia ya. Dan saya Tulandari pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan Adi Putra di segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI. Kita akan bergabung bersama program acara Pro 1 RRI seluruh Indonesia, Beranda Asta Cita.

0: Kompas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Roli Hutahayan. Dua gol yang dicetak tim nasional Argentina pada menit-menit terakhir pertandingan mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stasiun Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, Kamis waktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di bawah babak kedua, tetapi Lionel Messi mengirimkan dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia edisi beruntun. Di partai final, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0. Final akan langsung di Stadion MetLife, New Jersey pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat atau Senin di tanggal 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan seperti beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Kita ikuti kilas berita di 91,2 FM.

0: 101 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya berantas cita nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema warisan budaya tak benda, tari baris bendega di desa Cemagi Badung Bali berikut ini.
2: Di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di desa Cemagi.

identitas budayanya melalui pelestarian tari baris mendega atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris mendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan.

masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris kelimat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryaman SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni.

0: ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
1: Untuk baris bendera ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemanggi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemanggi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemanggi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu perjalanan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan dari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini sekarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemanggi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekeloni yang dilakukan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
0: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
1: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam laut, semua itu diupacarai, dan juga sebagai simbolisnya adalah di

0: makan sesari dengan ada aturan sesari berapa keteng, berapa rupiah gitu, ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita menenturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini Blimade melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan Tari Baris Gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
0: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan koteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Camu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris preman, baris penegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Blimade untuk nantinya Tari Baris Mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
0: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertemuan baris mereka di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris mereka. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya memutuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, Tari Baris Mendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Ya. dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP Sejarawan Nunukan mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya, sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: ini? Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan nih ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beliau itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Trawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Cucu
5: jadi
6: di sini ya.
5: Ini campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapor, ini juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung
6: iya,
5: ya.
6: Jadi Tidung Bulungan gitu.
5: Tidung
6: jadi
5: Bulungan,
6: memang
5: ya?
6: Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya, ya memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
5: Mm-hmm. Baik, Pak Lisran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Lisran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Pak, toleransinya tinggi ya. Mm-hmm. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, ini salah satu ya, ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, mungkin kolaborasinya itu ada. Akan menciptakan tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipinjak itu
5: terjadi. Di situ langit izin. Harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua
6: sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa

0: ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarang antara Jepen ya,
1: Jepen,
0: itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada Mbak sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan, karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung, itu budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu harus dipanggil minta dulu, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat
1: Luar biasa, saling menghargai,
0: saling
1: pastinya
0: menghargai.
1: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
0: Ya, ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu, karena Mbak ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu Mbak. Nah entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menemukan ini aman. Terus ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih ini.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
0: Ya Mbak, jadi memang yang terpenting gini Mbak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Mbak dalam meningkatkan budaya Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini Mbak.
1: Ya.
0: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah, pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah kepala seksi pembudayaan gemar membaca di perpustakaan daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena yang tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya, jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang.
0: Karena membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu.
0: Seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa kemarin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi, sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini, Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Nah, khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa, Pak, yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Ya, lingkungan keluarga. Ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini, dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
2: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Nah, baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya.

Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan

Kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya.

0: salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya pada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itulah adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayu melalui pendidikan, jadi pembelajaran.
1: Oke, lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Peterakna awalnya. Jadi Peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita, seperti itu, kan?
1: Oke. Berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecorobong itu, ini maknanya peterannya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui entrepreneurial. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
0: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Karena memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih Bang kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. STAN Budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Program Inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Iya, pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 8,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan kita tinggalkan Hawagu dari Afgan Klise menemani di kebersamaan kita, dan selanjutnya akan kita nantikan Warta Belajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Jadi kalau di sisi panitia itu tidak bisa ngomong apa-apa, karena kondisinya kan panitia di dinas pendidikan itu sudah berusaha dalam artian untuk SK-nya sudah kita buat, gitu kan, daya tampungnya sudah kita buat, zona domisili untuk sekolah itu sudah kita siapkan. Nah, tetapi kan kondisi di lapangan terkadang tuh orang tua itu tidak mau menyekolahkan anaknya di situ kan karena ada beberapa faktor. Jadi kita tidak bisa istilahnya menekan.
3: Nah, prediksi dari BMKG untuk bulan Juli itu termasuk dalam puncak musim kemarau. Nah, jadi di Bengkulu itu puncak musim kemaraunya itu ada di bulan Juli sehingga Agustus tahun 2026 itu tahun ini. Nah, ya, tapi tidak merapati untuk yang beberapa daerah, dan juga musim kemaraunya pun diprediksi juga masih akan berlangsung sampai di bulan September Oktober.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 16 Juli 2026, yang berhasil diimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya, Adi Putra Umar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: kota. PPPKK Kota Palembang mendistribusikan pemberian makanan tambahan PMT kepada ibu hamil berisiko stunting. Laporan Erlin Pertesa, RRI Palembang.
1: Iya pendengar, RRI dimanapun berada, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Palembang terus mengintensifkan upaya percepatan penurunan angka stunting. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendistribusikan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada ibu hamil yang masuk kategori beres.

0: masa kehamilan.
1: Ini untuk salah satu program dari Kementerian Pertahanan ya. Tujuannya adalah untuk membantu pemenuhan gizi bagi ibu. Jadi kita berikan sebanyak 179 hamil ke 118 calonnya. Dan jadi untuk di SU2 ini sebanyak 7 orang ibu hamil yang kita berupa susu dan telur bagi ibu.
0: Berdasarkan data terbaru, jumlah balita stunting di Palembang menunjukkan tren penurunan. Dari 157 balita pada tahun 2025, jumlahnya turun menjadi 139 balita pada Juli 2026. Melalui berbagai program yang dijalankan, TPPKK Kota Palembang optimis target mewujudkan Palembang Zero Stunting dapat tercapai melalui sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut pendapat masyarakat Bandar Lampung mengenai upaya penurunan prevalensi stunting yang berhasil diimpun reporter M. Priyambudi, RRI Bandar Lampung.
1: Saya Fajar Sidik dari Bandar Lampung. Saya melihat upaya penurunan stunting memang sudah banyak dilakukan. Tapi masih ada beberapa kendala. Misalnya, masih ada orang tua yang kurang sadar pentingnya gizi anak dan jarang memanfaatkan layanan kesehatan seperti posyandu. Selain itu, harga bahan pangan bergizi juga terkadang cukup mahal, sehingga tidak semua keluarga mampu memenuhinya. Menurut saya, selain memberikan edukasi, pemerintah juga perlu memperkuat bantuan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan, agar program penurunan stunting bisa lebih efektif. Terima kasih.
2: Saya Nana sebagai mahasiswa. Saya sangat mendukung adanya pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Menurut saya, program seperti pemberian makan tambahan, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, dan edukasi gizi memang sangat dibutuhkan. Jika orang tua memahami pentingnya gizi sejak masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun, tentu resiko stunting bisa berkurang. Harapan saya, program ini terus dijalankan dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa.
3: Halo, saya Kaila sebagai mahasiswa. Menurut saya, penurunan stunting ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua dan masyarakat ya. Karena orang tua itu harus lebih memperhatikan pola makan anak, terus menjaga kebersihan lingkungan, serta rutin membawa anak ke posyandu untuk memantau pertumbuhannya. Kalau semua pihak bekerja sama, saya yakin angka stunting di Indonesia ini akan semakin menurun dan anak-anak ini bisa tumbuh sehat serta memiliki masa depan yang lebih baik.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Rizky Amalia bersama Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Jambi Yusli Dar terkait upaya penurunan angka prevalensi stunting.
1: Langsung saja ini Ibu Yusli Dar, bagaimana angka stunting sendiri di wilayah Provinsi Jambi saat ini, Ibu?
2: Baik, terima kasih Mbak.

0: Rizky, mungkin kita bisa melihat, merujuk ke belakang bahwa tren capaian angka prevalensi stunting 3 tahun ke belakang, kita lihat pada tahun 2022 itu angka Provinsi Jambi itu sebesar 18%. Yeah. Dan menurun signifikan di tahun 2023 menjadi 13,5%. Artinya kita bisa menurunkan sebesar 4,5 poin pada tahun 2022 ke 2023. Dan pada tahun 2024, nah ini kita melihat ternyata di 2024 angka prevalensi stunting Provinsi Jambi itu menjadi 17,1%. Artinya terjadi peningkatan kalau kita bandingkan dengan tahun 2023. Tentu ada beberapa permasalahan atau kendala kenapa bisa menjadi meningkat. Salah satunya tentu kondisi di wilayah kabupaten kota, ada yang sudah menurun, tetapi ada juga beberapa kabupaten seperti Tebo, kemudian Tajam Timur itu angka prevalensinya masih tinggi di atas 20%. Nah, ini salah satu. Tentu nanti ada beberapa kendala-kendala lainnya terkait koordinasi koordinasi lintas sektor mungkin yang harus kita optimalkan. Dan kita secara lembaga itu kita sudah punya namanya TP3S.
1: Apa tuh?
0: Tim Pencegahan Percepatan Penurunan Stunting. Nah, ini ketuanya adalah Wakil Gubernur. Kemudian di Kabupaten Kota itu ketuanya adalah Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota. Nah, harapannya dengan adanya TP3S ini, koordinasi lintas sektor dapat berjalan secara optimal. Dan ini tentu juga peran dari semua OPD kita harapkan dapat secara bersinergi dan berkolaborasi bagaimana menurunkan angka stunting yang di 2024 ini meningkat menjadi 17,1%. Begitu, Mbak Rizky.
1: Iya, artinya sudah ada terbentuk TP3S ini ya, Bu, ya, di seluruh kabupaten kota?
0: Iya, betul, sudah ada.
1: Mungkin selain upaya pembentukan dari TP3S ini, Bu, ada upaya lain dalam menurunkan prevalensi angka stunting ini di Provinsi Jambi? Karena kalau dibandingkan dengan 2023 kan kita mengalami peningkatan, namun kalau 2022 masih di bawah angka 2022 ya, Bu, ya?
0: Iya. Kalau kita selain koordinasi lintas sektor yang tadi kita ada lembaganya atau ada forumnya yaitu TP3S, tentu kita terus melakukan yang namanya edukasi atau perubahan perilaku masyarakat.
1: Yeah.
0: Ini edukasi ini mengenai pola makan bergizi, kemudian bagaimana melakukan kebersihan lingkungan, pemeriksaan kehamilan rutin bagi ibu hamil. Nah, ini wajib kalau kita punya 6 kali ibu hamil harus melakukan pemeriksaan sampai dengan semester ketiga dalam kehamilannya. Kemudian tentu pemanfaatan layanan posyandu ini masih menjadi tantangan karena memerlukan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kemudian tentu kita juga berharap dari anak-anak gendri kita, jadi BKKBN ini sudah perpanjangan tangan di bawah itu kita punya namanya Duta Gendri, atau program kita ada namanya program Generasi Berencana. Nah, adik-adik kita Duta Gendri inilah juga menjadi perpanjangan tangan BKKBN untuk melakukan edukasi kepada remaja-remaja yang ada di Provinsi Jambi. Edukasinya tentu terkait tentang kesehatan reproduksi, kemudian ada yang namanya Triad KRR, Triad KRR, katakan tidak terhadap di luar pernikahan, kemudian katakan tidak terhadap pernikahan dini, dan katakan tidak kepada nafsa.
2: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Literasi keuangan keluarga jadi upaya cegah stunting di Kabupaten Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung, melaporkan.
1: Sehingga nanti diharapkan keluarga-keluarga yang berisiko stunting itu bisa tercegah terjadinya stunting, sebenarnya stunting baru.
2: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK memberikan edukasi literasi keuangan kepada pekerja informal dan keluarga berisiko stunting di Kabupaten Belitung. Hal ini sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mencegah munculnya kasus stunting baru. Kegiatan Bulan Literasi Keuangan Kepulauan Bangka Belitung dengan tema Keluarga Cermat Finansial, Anak Tumbuh Optimal berlangsung di Gedung Serbaguna Haji Ishak Zainuddin Pemerintah Kabupaten Belitung pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fajar Sapriyadi Santosa, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Menurut Fajar, keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan menjadi bentuk dukungan dalam pencepatan penurunan stunting. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi juga dengan meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai pengasuhan, pemenuhan gizi, dan pencegahan stunting.
1: Jadi kegiatan kita hari ini sebenarnya kerjasama dengan OJK ya. Tetapi kalau BKKBN itu kan dalam penurunan stunting ada program namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Terima kasih atas ada bantuan dari OJK. Jadi itu kerjasamanya. Sehingga nanti diharapkan keluarga-keluarga yang berisiko stunting itu bisa tercegah terjadinya stunting, sebenarnya stunting baru.
2: Ia menjelaskan dukungan yang diberikan dalam program tersebut tidak hanya berupa paket makanan bergizi, tetapi juga melibatkan berbagai mitra Otoritas Jasa Keuangan melalui bantuan pembangunan jamban, rumah layak huni, hingga edukasi kepada keluarga. Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepulauan Bangka Belitung, Eko Wijaya, mengatakan edukasi literasi keuangan diberikan agar masyarakat mampu mengelola keuangan keluarga secara lebih bijak. Ia mengingatkan masyarakat untuk memisahkan pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan dana yang disiapkan untuk tabungan maupun investasi.
3: Dengan pengelolaan keuangan di rumah tangga, di mana masyarakat harus paham memisahkan antara kebutuhan harian dan juga untuk investasi. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kami edukasi tentang bahaya pinjol ilegal yang meresahkan dan menjerat keluarga dan kadang-kadang bisa merenggut nyawa ada yang sampai bunuh diri.
2: Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai pinjaman online ilegal yang dapat merugikan bahkan mengganggu kondisi ekonomi keluarga. Eko meminta masyarakat menggunakan layanan pinjaman yang legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila membutuhkan pembiayaan. Karena tingkat bunga, mekanisme penagihan, serta perlindungan data pribadi telah diatur sesuai ketentuan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari SP Belitung, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu memprediksi musim kemarau di sejumlah wilayah di Bengkulu berlangsung hingga September. Reporter Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu memprediksi musim kemarau di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu termasuk Kota Bengkulu masih akan berlangsung hingga September 2026. Meski demikian, kondisi kemarau tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah dan bukan berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. PMG BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu, Pandi Primadia Pratama, mengatakan pada Juli 2026, beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu memasuki puncak musim kemarau. Namun, karakteristik kemarau di Bengkulu berbeda dengan daerah lain karena hujan masih berpotensi turun meski frekuensi dan intensitasnya masih rendah. Ia menambahkan, kondisi musim kemarau di Bengkulu juga tidak berlangsung secara seragam. Ada wilayah yang mengalami kemarau lebih dominan, sementara daerah lainnya masih berpotensi diguyur hujan akibat kondisi atmosfer yang dinamis.
2: Nah, prediksi dari BMKG untuk bulan Juli itu termasuk dalam puncak musim kemarau. Nah, jadi di Bengkulu itu puncak musim kemarau-nya itu ada di bulan Juli hingga Agustus tahun 2026, itu tahun ini. Nah, tapi tidak merata. Jadi untuk yang beberapa daerah dan juga musim kemarau-nya pun diprediksi juga masih akan berlangsung sampai di bulan September-Oktober.
1: BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Meski cuaca cenderung cerah dan curah hujan menurun, potensi hujan lokal yang disertai angin kencang masih dapat muncul, terutama pada sore atau malam hari di beberapa kawasan. Selain itu, masyarakat juga diminta mengantisipasi dampak musim kemarau seperti kekurangan ketersediaan air bersih, meningkatnya suhu udara, serta potensi kebakaran lahan di wilayah yang rawan kekeringan. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar dari Bengkulu, kita beralih ke Sungai Liat.

0: TNI dan pemerintah Kabupaten Bangka membangun jalan 9 km melewati program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Desa Deniang. Berikut laporan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
1: Satu cara yang terbaik lah membuka jalan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka bersama jajaran Kodim 0413 Bangka mulai melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 9 km melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip. Program pembangunan infrastruktur menjadi sesuatu sasaran utama TMMD ke-129 yang secara resmi telah dibuka Bupati Bangka Ferry Insani. Bupati Bangka mengatakan pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip dengan Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mempercepat pembangunan wilayah. Menurutnya, keberadaan akses jalan diharapkan mampu membuka konektivitas antar wilayah, memperpendek jarak tempuh masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi warga.
1: Saya suka ya, ada jalan-jalan yang tadinya mungkin sulit, ini kita buka shortcut. Dan ini terbaik lah untuk membuka akses jalan. Dan ini kan bukan hanya jalan ya, ada kegiatan bidang kesehatan, juga ada kegiatan yang lainnya, kemudian ada yang mempunyai ya Pak. Ini mudah-mudahan terus-menerus dan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan masyarakat. Itu sebetulnya mendukung masyarakat.
2: Ferry menjelaskan TMMD tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga berbagai kegiatan non-fisik yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Selain pembangunan jalan, sejumlah program fisik lainnya turut dilaksanakan, seperti pembangunan rumah layak huni, sumur bor, rumah ibadah, serta fasilitas pendukung masyarakat lain. Sementara Danrem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi didampingi Dandim 0413 Bangka Letkol CZI Yoga Febrianto mengatakan TMMD merupakan program terpadu TNI yang dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Dirinya berharap pembangunan jalan sepanjang 9 km dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru.
3: Jalan 3 km lebar 1 meter, jalan fisiknya juga akan membangun FTMH, masjid, masuk umur. Nah, ini sangat bermanfaat sama masyarakat.
2: Dan Rem juga meminta agar seluruh sasaran pembangunan fisik dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Melalui TMD ke-129 TNI bersama pemerintah Kabupaten Bangka terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam membuka akses wilayah dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Dari Sungai Ratna Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Kasus DBD di Sungai Penuh melonjak. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat terdapat 88 penderita hingga Juli 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan sepanjang bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2026. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2025 yang lalu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yep Rizal, mengatakan tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus DBD. Kondisi tersebut menciptakan banyak genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah. Yep Rizal menambahkan hingga pertengahan bulan Juli tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat sebanyak 88 kasus demam berdarah. Data tersebut berasal dari laporan seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Sungai Penuh. Ia menambahkan laporan dari rumah sakit juga mencangkup sejumlah pasien asal Kabupaten Kerinci yang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Kota Sungai Penuh.
2: Kalau kita lihat kasus di 2025 kemarin, dari Januari sampai 31 Desember itu ada 385 kasus. 385 kasus itu termasuklah kasus yang masuk dari kabupaten. Karena data yang kita peroleh, data yang kita himpun itu bukan hanya dari puskesmas, tapi juga dari rumah sakit Mayan Hatalin. Dan di satu sisi, rumah sakit Mayan Hatalin juga melayani masyarakat yang dari kabupaten.
1: Di samping itu, untuk menekan kasus DBD, Yep Rizal menghimbau kepada masyarakat agar rutin menjalankan gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui pola hidup bersih dan sehat. Warga juga diminta untuk menguras tempat penampungan air, menutup rapat-rapat wadah penyimpanan air, serta mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh juga mengajak kepada masyarakat untuk segera memeriksa diri kepada fasilitas kesehatan apabila mengalami demam tinggi selama beberapa hari. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah akan melakukan evaluasi terhadap minimnya peminat pada penyelenggaraan SPMB tahun 2026-2027. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuan.
1: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Bengkulu Tengah menyisakan catatan kelam bagi dunia pendidikan setempat. Salah satu sekolah negeri yakni SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dilaporkan hanya berhasil menjaring satu orang murid baru sepanjang dibukanya masa pendaftaran tahun ajaran 2026-2027. Menanggapi kondisi memprihatinkan tersebut, pelaksana tugas Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan sekaligus Ketua SPMB Kabupaten Bengkulu Tengah Sulianto mengatakan bahwa pihak panitia telah bekerja secara maksimal. Sosialisasi dan persiapan berkala sebenarnya telah dilakukan sejak jauh-jauh hari untuk menarik minat para calon peserta didik di sekitar wilayah sekolah. Namun, Sulianto mengungkapkan bahwa kondisi real di lapangan menyajikan tantangan yang sangat berat bagi pihak sekolah. Berdasarkan pemantauan tim di lapangan, terdapat beberapa faktor krusial yang akhirnya membuat para orang tua enggan dan tidak mau mendaftarkan anak-anak mereka ke SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah.
2: Jadi kalau di sisi panitia itu tidak bisa ngomong apa-apa, karena kondisinya kan panitia di dinas pendidikan itu sudah berusaha dalam artian untuk SK-nya sudah kita buat, gitu kan, daya tampungnya sudah kita buat, zona domisili untuk sekolah itu udah kita siapkan. Nah, tetapi kan kondisi di lapangan terkadang tuh orang tua itu tidak mau menyekolahkan anaknya di situ kan karena ada beberapa faktor. Jadi kita tidak bisa istilahnya menekan.
1: Di sisi lain, salah seorang warga Bengkulu Tengah, Clara, mengungkapkan bahwa kejadian ini tidak boleh dianggap remeh, khususnya bagi dunia pendidikan. Pasalnya dengan hanya mampu menerima satu murid baru, proses belajar mengajar akan tampak seperti les privat.
3: Menurut saya, fenomena di SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah ini menjadi sebuah kejadian pendidikan yang tidak boleh dianggap remeh sih. Bayangkan saja, sebuah sekolah negeri dengan gedung dan guru yang lengkap, tapi suasananya berubah menjadi seperti tempat les privat hanya karena menerima satu murid. Pemerintah daerah tidak boleh pasif dan hanya sekedar berkata yang penting pembelajaran berjalan. Dari pemerintah setempat segera melakukan penggabungan sekolah sih ke SMP terdekat.
1: Ditambahkan oleh Sulianto, fenomena ini menjadi alarm keras sekaligus bahan evaluasi mendalam bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan akan segera mengevaluasi sistem zonasi, pemerataan fasilitas hingga aksesibilitas sekolah. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat pihak Dinas Pendidikan bersama SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dan beberapa sekolah lain akan melakukan komunikasi untuk melakukan penataan kembali jumlah murid baru, agar sekolah yang hanya menerima sedikit murid baru dapat diisi oleh murid lainnya. Sehingga kekosongan di SMP Negeri 26 Bengkulu Tengah dapat teratasi dengan baik dan proses belajar mengajar tidak terganggu.
4: Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju SP Waikanan.

0: Realisasi investasi di Kabupaten Wai Kanan terus menunjukkan tren positif dalam 5 tahun terakhir. Hingga akhir tahun 2025, nilai investasi tercatat menembus lebih dari 500 miliar dan juga berpotensi mencapai 800 miliar rupiah jika ditambah investasi pelaku usaha mikro baru. Selengkapnya dilaporkan Bayu Satria, RRI SP Wai Kanan.
1: Nilai investasi di Kabupaten Wai Kanan menunjukkan tren pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir. Hingga akhir 2025, realisasi investasi tercatat mencapai lebih dari 500 miliar atau meningkat signifikan dibanding 5 tahun lalu. Ahli Madya Pranata Kelola Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wai Kanan, Risep Vantri Roja mengatakan, pada 2020 nilai investasi di Wai Kanan masih berada di bawah 100 miliar. Capaian itu berasal dari penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, serta pelaku usaha lama maupun pelaku usaha baru. Menurutnya, peningkatan investasi terus terjadi hingga akhir 2025. Jika ditambah dengan investasi dari pelaku usaha mikro baru, total nilai investasi di Kabupaten Wai Kanan diperkirakan mencapai sekitar 800 miliar. Ia menilai pertumbuhan investasi menjadi indikator membaiknya iklim usaha di Kabupaten Wai Kanan. Semakin tinggi nilai investasi, maka semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Untuk kondisi iklim investasi di Kabupaten Wai Kanan, dari tahun ke tahun itu cenderung terus membaik. Kita mulai dari tahun 2019 sampai 2020 itu investasi kita masih di bawah 100 miliar. Baik dari sektor pelaku usaha baru, kemudian dari pelaku usaha yang memang sudah lama. Kemudian kita bagi lagi dari penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing. 2024 ke 2025 kita cukup naik signifikan, sekitar kurang lebih 5-6%, lebih dari 500 miliar yang masuk ke Kabupaten Wai Kanan. Kalau kita tambahkan dengan teman-teman mikro yang merupakan pelaku usaha baru di tahun 2025 itu bisa sampai 800 miliar. Ini pencapaian yang bagus sekali. Semakin meningkat investasi itu semakin meningkat dampaknya terhadap perekonomian sekitar.
1: Dirinya menambahkan peningkatan investasi diharapkan mampu mendorong pembukaan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperkuat daya saing daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dirinya menegaskan, pemerintah Kabupaten Wai Kanan berkomitmen meningkatkan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan pelayanan perizinan dan penguatan kepastian hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya, karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.
2: Di era digital seperti sekarang, kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Notifikasi tak henti, media sosial selalu memanggil, dan informasi datang tanpa jeda. Semua tampak terkoneksi. Tapi seringkali justru membuat kita merasa terasing. Tekanan untuk selalu tampil sempurna, membandingkan diri dengan orang lain, hingga takut tertinggal, semuanya bisa mempengaruhi kesehatan mental kita tanpa disadari. Lalu, apa solusinya? Mulailah dengan memberi batas. Matikan notifikasi sejenak, nikmati waktu tanpa layar, dan bicaralah dengan orang-orang di sekitar secara langsung. Ingat, keseimbangan digital bukan berarti menolak teknologi, tapi menggunakannya dengan bijak. Jagalah kesehatan mentalmu, karena koneksi terbaik bukan selalu yang ada di dunia maya, tapi yang membuat hati merasa tenang.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak viskeral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak viskeral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga, berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak viskeral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih, tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
0: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan, yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, kembali masih dan informasi berita panggilan Pengadilan Agama Sageti ini ditujukan pada untuk David Sobri bin Sobri di mana saja ada berada agar datang menghadiri sidang pada Senin 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Sageti Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Jalan Lintas Timur kilometer 26 Bukit Baling Kecamatan Sekenan Kabupaten Muarujambi.

Ya, kembali masih dan informasi berikut ini. Luas kebakaran hutan dan lahan kahutla di Provinsi Jambi sepanjang 1 Januari hingga 12 Juli 2020 mencapai 157,54 hektar. Saat ini tim satuan tugas Satgas Gabungan Kahutla masih

resmi masih akan dilakukan setelah proses pemadaman selesai. Andre juga mengatakan karakteristik lahan gambut menjadi tantangan utama dalam operasi pemadam meski kobaran api dan juga di permukaan terlihat kecil. Dan juga bara api masih dapat menyala di lapisan bawah tanah sehingga membutuhkan proses pendinginan secara menyeluruh. Selain itu juga keterbatasan sumber air di sekitar lokasi juga menjadi kendala untuk mempercepat penanganan. Tim mengerahkan operasi waterbombing dari udara yang dilanjutkan dengan pendinginan oleh personil di darat, dan juga Andre menambahkan cuaca panas dan juga minimnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan selama memasuki musim kemarau.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merangin meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan setelah satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi 138 titik panas selama Januari hingga Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Merangin M. Sahiri mengatakan pihaknya telah menyiapkan personil dan juga peralatan untuk mengantisipasi terjadinya kawah. Dan juga BPBD juga terus memantau perkembangan titik panas di seluruh wilayah Kabupaten Merangin. Data BPBD mencatat ini jumlah titik panas mengalami peningkatan pada Juni 2026 dan juga rincian Januari sebanyak 18 titik, Februari 18 titik, Maret 6 titik, dan juga April 10 titik, Mei 28 titik, dan Juni meningkat menjadi 58 titik. Sementara itu, luas lahan terbakar selama 6 bulan pertama tahun ini mencapai sekitar 7,6 hektar. M. Sahiri juga menjelaskan setiap titik panas yang terdeteksi akan segera diverifikasi. Jika ditemukan kebakaran lahan hutan dan lahan, petugas langsung diterjunkan ke lokasi bersama instansi terkait untuk melakukan penanganan. Saat ini BPBD Merangin menyiagakan 3 regu masing-masing beranggotakan 5 personil yang siap bergerak sewaktu-waktu apabila terjadi kebakaran. BPBD juga meminta pemerintah kecamatan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta menghimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di musim kemarau karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas. Serta BPBD Merangin berharap dukungan seluruh masyarakat dapat menekan resiko kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat dapat diminimalkan.

0: Jam segini lapar banget tau. Mau pesan martabak atau mie ayam ya? Enak nih.
1: Hah? Malam-malam gini mau makan berat? Hati-hati loh sis, kata ahli gizi, metabolisme kita itu bisa kacau nanti. Tahu nggak? Kalau makan malam, gula darah bisa naik tiba-tiba. Lama-lama resiko diabetes loh. Hah? Masa sih? Kan cuma sesekali. Ya sesekali sih boleh, tapi jangan kebiasaan. Nanti asam lambung balik ke kerongkongan, bikin GERD tau. Tidur pun jadi gak nyenyak. Belum lagi ginjal kita kerja ekstra buat mencerna. Duh, jangan deh.
0: Ih, tapi lapar banget nih. Gimana dong?
1: Kata para ahli, makan terakhir tuh 2-3 jam sebelum tidur. Kalau masih lapar, ya coba makan buah atau yogurt aja. Atau mending konsul ke ahli gizi deh, biar dapat jadwal makan yang pas.
0: Iya, bener juga. Daripada besok-besok sakit ya, Kat. Mending nahan deh. Makasih ya.
1: Sama-sama. Jangan lupa, hidup sehat itu investasi buat masa depan.
2: Tubuhmu bukan mesin 24 jam. Beri ia waktu beristirahat. Makan terakhir 3 jam sebelum tidur. Biarkan pencernaan pulih. Tidur lebih nyenyak. Dan bangun lebih bersemangat. Sayangi tubuhmu sekarang juga.

0: Din, besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
1: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
0: Serius? Kirain dan dulu emang buat lomba 17-an.
1: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
0: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
1: Bener banget, makanya walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
0: Jadi selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
1: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.
2: Pernah nggak kamu capek, tapi otak nggak mau berhenti mikir? Kalau nanti gagal, gimana? Kenapa sih aku gini terus? Apa aku cukup? Itu namanya overthinking. Capek, tapi nggak kelihatan. Dan kamu nggak sendirian. Coba tarik nafas, pelan, lalu hembuskan. Fokus ke hari ini, lakukan yang bisa kamu lakukan sekarang. Hidup nggak harus selalu sempurna. Yang penting, kamu terus berjalan. Saat pikiran tak mau diam, beri ruang untuk dirimu bernafas. Kamu cukup dan kamu berharga.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Nah, meningkatnya tren konsumsi kopi turut mendorong perkembangan UMKM di sektor kopi. Di balik secangkir kopi yang dinikmati masyarakat, terdapat rangkaian proses percepatan dan juga pasca panen yang berperan penting dalam menentukan kualitas rasa, aroma, dan juga nilai jual biji kopi. Nah, pengawas mutu hasil pertanian PMHP Ahli Muda BRMP Jambi Desi Novriati mengatakan mutu kopi dipengaruhi oleh ketepatan penanganan pasca panen, mulai dari pemetikan buah sesuai tingkat kematangan dan juga pengeringan, sortasi hingga penyimpanan dan juga penanganan yang tepat dapat mencegah kerusakan, menjaga kadar air sesuai dengan standar serta menghasilkan biji kopi yang berkualitas. Ya, penerapan penanganan pasca panen yang baik tidak hanya mempertahankan cita rasa dan juga aroma kopi, tapi juga meningkatkan nilai jual produk sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan juga pelaku UMKM kopi.

Ya, sekitar 30 UMKM binaan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB ini Provinsi Jambi tadi pagi mengikuti kegiatan bimbingan teknis fintech, digitalisasi usaha dan juga branding produk bagi UMKM yang diselenggarakan pihak Kanwil. Dalam kegiatan fintech tersebut turut dipamerkan dan juga dipasarkan juga berbagai produk unggulan masing-masing UMKM seperti aneka keripik, kue, kopi dan juga berbagai makanan lainnya. Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi Tunas Agung Jiwa Brata saat membuka kegiatan mengatakan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Dan juga menurutnya UMKM banyak menghadapi tantangan terutama dari kualitas produk yang perlu terus ditingkatkan dan juga tantangan digitalisasi UMKM serta pengelolaan keuangan yang masih sederhana. Nah, kegiatan fintech tersebut merupakan salam satu program Kanwil Dijen Perbendaharaan untuk membina sektor UMKM untuk bisa membuat UMKM lebih baik dan juga bisa naik kelas dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat. Kanwil berharap kegiatan tersebut juga bisa membantu para pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan kualitas produk dan juga layanan serta meningkatkan digitalisasi branding sehingga UMKM Jambi sebagai motor perekonomian mampu lebih mandiri, tangguh dan memiliki daya saing tinggi.

0: Bro, kemarin aku dengar katanya HIV bisa nular dari salaman. Serem amat, bener gak sih?
1: Waduh, itu mah mitos level dewa cuy. HIV tuh gak nular dari salaman, pelukan, makan bareng, minjem sendok, batuk, bersin, atau gigitan nyamuk. Dan bukan juga cuman gara-gara kedekatan biasa sama seseorang. Jadi jangan parno dulu.
0: Lah, terus nularnya dari apa?
1: Yang perlu diwaspadai itu hal-hal yang nyangkut kontak langsung sama darah yang terinfeksi, pakai jarum suntik barengan, atau penularan dari ibu ke bayi saat hamil, lahiran, atau ASI. Termasuk juga kalau punya hubungan yang kurang bertanggung jawab. Misalnya gonta-ganti pasangan tanpa menjaga keamanan diri. Nah, itu baru ada resikonya.
0: Oh, alah. Pantes, banyak orang salah paham.
1: Makanya, tahu fakta itu penting, biar nggak takut berlebihan.
2: Yuk, mulai biasain diri buat cari info kesehatan yang benar, bukan mitos. Peduli sama diri sendiri, dukung orang di sekitar, dan sebarkan pengetahuan yang tepat. Karena saling jaga itu selalu berarti.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa

Ya, biarkan cinta itu ada. Dari Rosa menemani di kebersamaan kita. Ya, kembali masih dari informasi, pemerintah Kota Jambi memastikan pelaksanaan program unggulan Kampung Bahagia tahap pertama tahun 2026 telah selesai 100%. Dan juga keberhasilan tersebut menjadi dasar dimulainya pelaksanaan tahap kedua pada tahun ini. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan program Kampung Bahagia tahap pertama telah dilaksanakan di 797 rukun tetangga atau RT di seluruh Kota Jambi. Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan proses serah terima hasil pembangunan kepada masyarakat agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan juga dipelihara bersama. Maulana juga menjelaskan pemerintah Kota Jambi mengalokasikan anggaran sekitar 68 miliar rupiah untuk pelaksanaan tahap pertama, dan menurutnya program ini tidak hanya mendorong pemerataan pembangunan hingga tingkat RT, tapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan juga gotong royong. Untuk tahap kedua, Pemkot Jambi akan memulai rembuk warga pada Juli ini, dilanjutkan kegiatan gotong royong pada Agustus hingga September dengan target seluruh hasil pembangunan diserahkan pada Oktober 2026. Program Kampung Bahagia menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Jambi mempercepat pembangunan berbasis lingkungan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih nyaman dan juga sejahtera. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yef Rizal, ini mengatakan tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus DBD, dan juga kondisi tersebut menciptakan banyak genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti dan juga demam berdarah. Yef Rizal juga menjelaskan hingga pertengahan Juli 2026, Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 88 kasus demam berdarah. Juga data tersebut berasal dari laporan seluruh puskesmas dan juga rumah sakit yang ada di Kota Sungai Penuh. Ia juga menambahkan laporan rumah sakit juga mencakup sejumlah pasien asal Kabupaten Kerinci yang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Kota Sungai Penuh. Untuk menekan penyebaran DBD, Yef Rizal menghimbau masyarakat agar rutin menjalankan gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui pola hidup bersih dan juga sehat. Warga diminta menguras dan tempat penampungan air dan juga menutup wadah penyimpanan air serta mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biakan nyamuk. Nah, juga Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh juga mengajak masyarakat secara memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam tinggi selama beberapa hari, terutama jika disertai gejala lain mengarah pada demam berdarah. Langkah cepat dapat mengurangi risiko komplikasi dan juga meningkatkan peluang kesembuhan. Pendengar di mana-mana Anda berada, kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti pengajian yang suci Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk, dan azan maghrib.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

bukanlah Muhammad. Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula beranak, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun anda berada, kita nantikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian sejarah Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk dan azan maghrib.
1: Minasyaitanirrajim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun anda berada, dari sedekah yang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib, semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari hadis Muttafaq Alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

Ya, kembali masih bersama dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Tlanai Pura Kota Jambi. Dan berdengar ya, informasi berikut ini, HKU telah di Rokan Hilir seluas 7,5 hektar berhasil dipadamkan. Ya, mengalami ini Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan di lahan Kaudla, di mana seluas 7,5 hektar di kepenghuluan Sungai Segajah Jaya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto ini mengatakan proses pemadaman berlangsung selama 3 hari sehingga hingga seluruh titik api berhasil dipadamkan. Ia juga menjelaskan lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut dengan vegetasi berupa ilalang dan juga semak belukar dan juga kelapa sawit. Kawasan tersebut berada di hutan produksi terbatas yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain personil Manggala Agni, Dop Dumai, upaya pemadaman melibatkan TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Rokan Hilir, Masyarakat Peduli Api, serta warga setempat, operasi pemadaman juga didukung helikopter waterbombing. Menurut Ferdian, tim melakukan pemadaman dan juga penyekatan di sekitar area kebakaran untuk mencegah api meluas ke lahan yang lebih memiliki bahan bakar. Sementara itu, Manggala Agni, Dop Dumai, masih melanjutkan penanganan kaula di kepenghuluan Bagan Puna, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Dan juga Perdia mengatakan proses pemadaman di lokasi tersebut telah memasuki hari ketiga dengan estimasi luas lahan terbakar mencapai 10 hektar. Dan juga pemadaman masih terus dilanjutkan karena kondisi lokasi belum sepenuhnya padam, ujarnya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Menko PMK dorong dana pendidikan berdampak nyata bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menegaskan dana pendidikan LPDP ini harus mendukung prioritas pembangunan nasional dan juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Pratikno saat memimpin rapat Dewan Penyantun LPDP di Jakarta pada Kamis 16 Juli 2026. Pratikno menilai dana pendidikan merupakan investasi strategis bagi bangsa yang harus dikelola secara visioner, akuntabel dan juga berorientasi hasil nantinya, kata Pratikno. Dengan menyantun mengevaluasi program LPDP agar berjalan efektif, tepat sasaran serta selaras dengan agenda pembangunan nasional. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Menko PMK dorong dana pendidikan berdampak nyata bagi masyarakat, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini, informasi perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Kamis 16 Juli 2026. Malam hari secara umum diperkirakan berawan dan juga berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, dan juga Kabupaten Batanghari. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan juga berpotensi udara kabur. Untuk suhu udara 20 sampai dengan 28 derajat Celcius, kelembapan udara 58 sampai dengan 92%. Arah angin tenggara selatan kecepatan 5 sampai dengan 24 km per jam. Perkiraan gelombang laut diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut titik panas hotspot tanggal 16 Juli 2006 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, terdapat 8 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Merangin 3 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Batanghari 3 titik panas, dan juga Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3, jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela dari

0: Beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
1: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengerem.
0: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
2: Beras ada beberapa jenis yang kenaikan juga harus dipertimbangkan. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dan mungkin pertanian nasional.
0: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elian Zahra melaporkan.
4: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
5: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
4: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
5: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
6: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
5: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPSEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPSEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
1: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
2: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
1: Jadi kalau kita melihat

0: bagi pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, nanti kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshiba Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami lihat.
5: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan yang basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu rough input dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah kita mulai pembangunan. Target bulan November kita selesai bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya untuk penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
12: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena di sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak parah-parah sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
13: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
14: Ya.
13: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyil Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Arli Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
16: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
15: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
17: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
15: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
14: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
18: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk mereka
19: besok lawan Spanyol. Apa nih dari lihat-lihatnya besok gimana?
18: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
14: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
20: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
21: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
20: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
21: Habis malam ini.
20: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
14: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Wamenko Oto dorong penguatan peran para legal di daerah. Ya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Wamenko Kumham Imipas Oto Hasibuan mendorong penguatan peran para legal dalam membantu penyelesaian persoalan hukum di masyarakat. Kehadiran para legal dinilai dapat memperluas akses terhadap keadilan khususnya bagi masyarakat di daerah. Hal tersebut disampaikan Oto saat menerima audiensi jajaran Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Permahi, dan menurutnya tidak seluruh persoalan hukum harus diselesaikan melalui proses persidangan. Ia mengatakan masih banyak persoalan hukum di daerah yang dapat diselesaikan melalui pendampingan, mediasi, dan juga mekanisme non-litigasi, dan juga penyelesaian tersebut diharapkan dapat dilakukan cepat dengan tepat memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pertemuan itu, Oto juga menjelaskan posisi strategis advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam sistem hukum Indonesia. Profesi advokat menurutnya memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum dan juga memastikan hak-hak masyarakat ini terlindungi. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Wamenko Oto dorong penguatan peran para legal di daerah, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut. Indonesia Spanyol jejaki kolaborasi perfilman untuk dukung budaya Palestina. Indonesia Spanyol membuka peluang produksi film serta dana pendanaan untuk memperkuat industri perfilman kedua negara. Pada saat yang sama, keduanya menegaskan dukungan terhadap perlindungan identitas dan juga warisan budaya Palestina. Menteri Kebudayaan Mahbub ini Fadlizon membahas dua agenda dalam pertemuan dengan Menteri Kebudayaan Spanyol Ernest Urtasun, dan juga pertemuan ini berlangsung di sela konferensi internasional rekonstruksi sektor kebudayaan Palestina Madrid Spanyol pada Rabu 15 Juli 2026. Ia juga mengusulkan pembaruan nota kesepahaman bidang kebudayaan sebagai dasar kerjasama yang lebih konkret, dan juga perfilman menjadi salah satu sektor utama yang ditawarkan Indonesia. Ia juga menawarkan skema matching fund atau juga dana pendanaan untuk mendukung pembuat film. Dalam skema ini, pendanaan proyek ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat. Indonesia, kata dia, saat ini memproduksi lebih dari 250 film setiap tahunnya. Kapasitas tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk memperluas produksi bersama dan juga jaringan industri kreatif kedua negara. Dan juga Urtasun menyebut usulan itu dan juga mendukung kerjasama antar lembaga perfilman dan juga mengembangkan komproduksi serta keikutsertaan film Indonesia dalam festival film San Sebastian dan juga festival film Malaga. Kembali untuk informasi lebih lengkap tentang Indonesia Spanyol jejaki kolaborasi perfilman untuk dukung budaya Palestina, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Bang Andi juga harus pamit diri di kesempatan kita di kesempatan hari ini. Nanti ada rekan kami Dirman yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, malam ini.
3: Duh, hujan-hujan gini, sinyal selalu aja hilang-hilangan. Gua kan belum nanya Baim besok dia jadi bawa kamera yang mana. Eh, ada sinyal nih. Akhirnya.
4: Halo, kenapa? Besok jam 5 kan? Iya, tahu gua. Lagian gua gak akan telat kok.
3: Apaan sih? So tau. Bukan itu loh. Gue mau nanyain kamera. Lo jadi bawa yang mana?
4: Kirain. Bawa yang punya abang gue jadinya. Yang gue punya rusak parah. Gak ada harapan kata tukang servis.
3: Wah, kasihan anak mami. Minta yang baru dong anak kesayangan. Eh, tapi gue bingung deh. Kok kamera lo tiba-tiba sampai hancur gitu?
4: Gak tahu juga. Kalaupun jatuh, harusnya sih nggak sampai gitu. Ini tuh kayak... udah deh, yang penting memory card-nya aman. Kalau enggak...
3: Emang apaan sih isinya? Paling juga pemandangan, kan?
4: Iyalah, pemandangan yang indah-indah.
3: Widih, bagus juga panggungnya. Gue kira bakal norak ya tahun lalu.
5: Gimana Rin? Bagus kan? Nah, siapa dulu?
3: Iya, ini sih bagus banget. Beda jauh sama tahun lalu. Hebat banget sih pacarku.
5: Masa cuma hebat doang? Kiss dulu dong.
3: Iya.
5: Eh, gimana kamera?
6: Udah nih, punya abang gue.
5: Oke, pokoknya nih ya, tugas lu dokumentasiin semua penampilan anak kelas kita. Awas tuh kamera jatuh lagi, simpen yang benar makanya.
6: Jatuh? Gue rasa sih ini sengaja dibanting.
5: Maksud lu apa lu?
6: Eh,
5: nuduh-nuduh orang lu.
6: Maaf nih, pertama itu cuma spekulasi gue. Kedua, gue gak nyebut nama lo. Kenapa lu seolah kayak tersangka gitu? Aneh.
7: Iya, gak akan. Udah deh, lu gak usah panik gitu. Gue juga ngerti keadaan lu kok, tak.
8: Makasih ya, Mel. Gue janji, sesulit apapun keadaannya, gue gak akan gitu lagi. Gue hilaf lihat kamera.

0: dari mana, Rin? Sumpah, gue nyesel banget, Rin. Gue gak akan...
1: Tunggu, stop. Gue cuma mau tanya satu hal. Lo gak sengaja jatohin kamera Baim? Atau lo sengaja ngebanting kameranya? Soalnya, itu kamera hancur dan gak bisa dibenerin lagi.
0: Hah? Apanya yang hancur? Sumpah ya, Rin. Gue gak jadi ngambil kameranya. Gue emang butuh uang. Makanya, gue ada niat buat ambil. Tapi gak jadi dan langsung gue taruh lagi. Ada saksinya kok. Si Amel ada di sana waktu itu.
1: Oke, kayaknya gue paham. Bi, kayaknya kemarin tuh Amel nangis karena gak sengaja jatohin kamera Baim deh. Iya gak sih?
2: Hah? Kenapa kamu bisa bilang gitu? Pasti lu nih, Im, yang ngomong macam-macam nih. Lu nuduh gua sekarang, nuduh sepupu gua lu.
3: Gue belum ngomong lo ini, ya kan? Gak ngomong apa-apa lo gua. Lagian kalau iya pun, pasti lu yang nyuruh kan? Karena lu lihat.
2: Apaan sih lu lama-lama lu? Kalau bukan temen, udah gua gigit.
1: Tuh Amel tuh. Mel, sini deh. Amel.
4: Aduh. Ya, kenapa?
2: Mel. Mendingan lu jelasin semuanya sekarang dan bilang sama nih orang nih si Soto ya, kalau misalnya gue tuh gak tahu apa-apa. Gue udah capek muak gue sama dia.
1: Tenang Bi, udah. Lebih baik Amel ngobrol berdua sama Bai biar jelas. Udah, kita gak usah ikutan yuk.
2: Yuk, mau kemana kita?
3: Jelasin deh Mel, lu gak sengaja kan jatuhin kamera gue? Atau lu emang sengaja ngancurin tuh kamera? Dan apa motif lu ngelakuin itu? Kalau emang Bobby gak ada hubungannya sama sekali.
4: Lu harusnya ngerti kenapa, Im.
3: Ya apa? Di kamera itu kan ada foto-foto Arina. Kalau bukan karena si Bobby, terus apaan? Lu cemburu? Suka sama gua? Ya kali.
4: Kenapa harus dia sih?
5: Kamera Baim. Produksi LPP RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ubaida. Sutradara Glagah Abiasa. Penulis naskah Maritza. Teknik dan montase Mahdi Nur. Ready sebagai Baim.
3: Suka sama gua. Ya kali.
5: Novita sebagai Arina.
1: Lebih baik Amel ngobrol berdua sama Bai biar jelas. Udah, kita gak usah ikutan yuk.
5: Dari Tambunan sebagai Bobby.
2: Ngapain sih nyariin Bai mulu?
5: Marisa sebagai Amel.
4: Kenapa harus dia sih?
5: Ermelinda sebagai Nita.
0: Sumpah ya Rin, gue gak jadi ngambil kameranya.
6: Mumpung kameranya ada di gua, lihat foto-fotonya. Loh, kok ini kok banyak fotonya si Arina sih? Loh, apaan sih nih?

0: Selamat malam pendengar di mana pun berada. Terima kasih untuk Anda tetap setia bersama kami di 88,5 MHz. Untuk Anda jami malam ini, saya Dirman hadir di ruang dengar Anda. Dan malam hari ini kita berada di program Obras, ngobrol bareng komunitas. Dan kali ini sudah datang langsung ke studio Pro 1 Jambi Perekar. Untuk Anda ada dari komunitas sepeda. Tapi untuk Anda yang nanti suka untuk bertanya-tanya tentang persatuan sepeda kah, atau komunitas sepeda, karena ini sebenarnya ada yang memang komunitas tertentu ya, tapi kalau ini lebih ke memang mereka ini adalah para atlet. Untuk Anda yang mau bertanya nanti, kami persilakan di line telepon 0811-6707-8850. Kita sapa satu-satu dulu dan kita kenalan. Untuk Anda pendengar yang menyaksikan kami melalui YouTube RRI Jambinet, bisa juga, dan Anda juga yang setia melalui stasiun relay di 4 kabupaten kota, diantaranya ada di Bungo, Sarolangun, terus juga Bangko dan Tungkal Ilir. Untuk Anda, kita kenalan satu-satu dulu. Di sebelah kanan saya itu ada Delvi.
1: Ya, halo.
0: Selamat malam, Delvi.
1: Malam, Kak.
0: Jangan takut-takut ya, jangan maliknya. Terus di sampingnya ada Nanda.
1: Ya, halo.
0: Nanda. Ini dua atlet lah, boleh dikatakan kedua-duanya atlet ya?
1: Ya.
0: Dan juga yang berlaga kemarin di tahun 2023, kalau Nanda itu peraih 3 medali, medali emas Porprov 2023. Kalau Delvi itu peraih medali terbanyak 4 emas Porprov 2023. Dan juga ada di sebelah kiri saya ada Pak Mahmud, ketua ISI, lebih ke Kota Jambi ya.
2: Iya. Iya. Di Binpres, kebetulan di Kuch, Kota Jambi.
0: Siap.
2: Untuk di provinsi juga termasuk pengurusan di Provinsi Jambi.
0: Keren.
2: Terima kasih.
0: Di sampingnya ada Pak Edi, Pak Edi Susanto. Ini assistant coach.
3: Ya, assistant coach.
0: Iya, gimana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana sehat semuanya ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang langsung ke studio RRI Pro 1 Jambi. Dan untuk Anda pendengar, saya katakan tadi ya, ini lebih ke sepeda. Sepeda itu ada komunitasnya tertentu, tapi mereka ini lebih ke atletnya. Boleh kita kenalan dulu nih ISI ya, Kak, yang tadi disinggung kami di belakang membicarakan ISI itu berubah menjadi ICF. Nah, boleh sedikit ceritain untuk ketua nih.
2: Untuk ISI itu berdiri tahun kurang lebih 50-an. Sekarang sudah beralih menjadi ICF. Indonesian Cycling Federation. Kurang lebih 4 bulan sudah beralih nama dari ISI ke ICF. Jadi sudah di Rakernas dirubah namanya jadi ICF. Jadi Indonesian Cycling Federation. Indonesia. Itu informasi seperti itu. Terima kasih.
0: Siap. Nah, tema kita itu mengenai ISI sendiri ya, dalam menyiapkan atlet menuju Porprov 2027 dan PON 2028. Kalau perhelatan seperti ini sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu bagi atlet-atlet ini ya, Pak ya. Nah, kita sedikit menyinggung mengenai persiapannya sendiri sebelum nanti ke atletnya. Atletnya kayaknya udah pada siap lah ya. Ini tergantung dari fisik masing-masing juga sebenarnya.
2: Nah,
0: tapi ini kita lebih ke membicarakan kalau untuk penyiapannya sendiri nih bagi Pak Ketua ini gimana nih? Karena pastikan banyak generasinya juga nih.
2: Ya, untuk persiapan kita mempersiapkan sebenarnya Porprov itu rencananya di 2026 karena defisit anggaran semua kabupaten kota. Jadi informasi terakhir akan bergeser di 2027. Jadi walaupun Porprov di 2027, kita tetap menyiapkan atlet-atlet terbaik kita untuk menuju Porprov, dan kita berlanjut untuk menuju atlet-atlet kita persiapkan untuk menuju PON 2028. Jadi atlet-atlet kita juga ya banyak yang di luar daerah untuk mempersiapkan untuk event-event selanjutnya. Itu informasi seperti itu.
0: Baik-baik Pak Edi. Berarti persiapannya udah ada dari kemarin-kemarin lah ya.
2: Penjenjang
0: nah,
2: terus.
0: Mm-hmm. Siap. Nah sebagai asisten coach ini, kan kalau ketua ngarahin gitu ya, ini harus seperti ini, seperti ini. Nah asisten gimana nih? Karena ini persiapannya ngarepnya juga tetap nih, apalagi di 2023 ini adik-adik kita, boleh kata adik-adik lah ya, karena ada di bawahnya lagi generasinya. Nah Nanda dan Delvi ini pengennya itu mendulang hasil yang sama begitu ya, setidaknya ada 4 atau 3 segala macamnya, pasti ada targetnya. Ini gimana nih sebagai asisten ini untuk ngarahinnya?
3: Ya. Untuk latihan mereka kita kan ada program nih. Dari program latihan kan dari program latihan kita terapkan kepada mereka untuk lebih meningkatkan lagi prestasi daripada yang tahun lalu. Kalau kemarin mendapat 3 medali emas, kalau bisa tahun depan 4 atau 6 gitu. Baik, jadi kita tingkatkan lagi latihannya, support gizinya, juga dukungan daripada orang tua juga ikut mendukung gitu, Pak.
0: Baik-baik. Ini udah ada target-target berarti ya. Nah, ini dari sisi atletnya sendiri ini, kita ke Delvi dulu. Delvi, gimana? Udah siap belum kira-kira ini? Karena enggak lama juga ya 2027 kalau tidak ada halangan. Terus nanti ada juga di PON 2028. Gimana? Secara mentalnya gimana nih?
1: Kalau mental insya Allah sudah ada. Cuman kalau untuk ke BK PON umurnya udah enggak bisa. Udah enggak bisa dia kalau
0: di PON.
1: Iya, BK PON itu terakhir 21 umurnya bisa ikut. Kami udah 23.
0: Jujur banget ya. Jujur ini saya agak gimana ya, kalau di dunia sport atau olahraga, terus apalagi atlet, saya nggak tahu ternyata itu ada batas-batas umur. Coach boleh sedikit jelasin?
2: Untuk sepeda memang sudah kurang lebih 6 tahun ini ada pembatasan usia untuk PON. Jadi di BK PON itu maksimum di 20, PON-nya di 21 maksimum.
0: Baik.
2: Jadi atlet-atlet yang untuk PORPROP itu bebas usia. Jadi atlet kita sudah menyiapkan juga atlet-atlet untuk menuju PON usia yang 18, 19, 20. Nah, sekarang ada usia atlet kita yang di 19 tahun depan 20 pas PON-nya 21 pas. Tapi kalau untuk PORPROP itu usianya bebas. Tidak terbatas.
0: Enggak kecil hati ya Delvi ya.
1: Enggak,
0: insyaallah udah puas. Ya. Udah ada hasil juga kemarin ya.
1: Yeah.
0: Tapi mempersiapkan lebih ke PORPROP ya.
1: Iya.
0: Iya, 2027. Kalau Nanda sendiri nih sama sih lebih ke mentalnya tadi udah siap, terus persiapan apa aja selebihnya setelah kalau seandainya mentalnya udah siap nih. Agak dekat dikit.
4: Ya, kalau untuk mental insya Allah udah siap. Tapi
0: kenapa nih?
4: Saingannya udah banyak.
0: Oh,
4: jadi insya
0: saingan.
4: Allah
0: yes,
4: insya Allah bisa lah untuk medali emas lagi.
0: Insya Allah. Umur tadi enggak ngaruh juga berarti ya? Kalau
4: sama, kami enggak bisa ikut backup-an juga. Kami udah dua-dua
0: prop-prop yang dikejar.
4: Prop-prop tahun depan dikejar. Insya Allah bisa yang terbaik lah untuk
0: Kota Jambi. Nah, Pak Ketua, ini kan lebih ke katanya tadi lebih ke kota. Berarti yang memang dinaungi oleh isi Jambi sendiri ini lebih ke memang kota, atau mungkin ada yang dari kabupaten yang pengen ikut kota, ini gimana nih?
2: Kalau kita open-open aja. Jadi atlet-atlet yang mau bergabung ke kota, ya silakan. Kalau mau kabupaten lain latihan, mau barengan atlet kota, kita open, terbuka. Jadi kita bisa latihan bersama untuk mengikut atlet yang terbaik untuk menuju jenjang yang lebih tinggi gitu.
0: Siap-siap. Dan untuk Anda pendengar, kami persilakan juga di line telepon 0811-6707-8850 yang ingin bertanya nih, apalagi ya memang ada komunitas sepeda di luar sana ya. Ya daripada cuma ikutan komunitas, cuma olahraga doang begitu.
2: Ya, benar.
0: Apa salahnya menyalurkan bakatnya di dunia atlet sepeda? Tapi kita nanti akan sedikit bahas mengenai PORPROP ini di mana nanti untuk di tahun 2027, terus juga PON yang 2028. Tapi nanti ya kita jeda sejenak untuk Anda pendengar tetap di 88,5 MHz.
5: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Ganti-ganti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
6: Makan enak nih kita. Nah, yang ini kelihatannya enak nih. Aku coba dulu ah.
7: Sudah. Kamu ya, kan sudah ku bilang jangan makan banyak-banyak. Lihat tuh badanmu, sudah gendut, banyak lemaknya. Entar kau terlihat kayak sapi.
6: Cuo. Hei, jangan seperti itu ya. Jaga ya omonganmu.
8: Emang aku salah? Jadi cewek kok rakus gitu? Lihat badanmu tuh, lemak semua, sudah dekil, gemuk lagi. Benar enggak?
9: Oh no.
7: Iya, kalau aku sih enggak mau punya cewek kayak gini, kayak sapi.
6: Emangnya kamu tuh siapa? Punya apa? Mobil? Rumah? Belum kan? Baju aja yang kamu pakai ini juga KW kok. Gimana aku mau ngomong kayak gitu ke kamu? Seneng enggak? Enggak kan? Kamu pikir kamu ngomong kayak gitu dia senang? Enggak. Benar kan omonganku? Kamu tuh bukan siapa-siapa, jadi kamu tuh gak berhak menghakimi orang lain. Gak masalah kalau kamu ngejudge diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu ngejudge orang lain, itu namanya penghinaan.
10: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Dua, sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
11: Memilih cemilan sehat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar mendapatkan manfaat gizi yang optimal.

0: Pendengar Ribana Pun Berada, kita lanjutkan untuk ngobrol bareng komunitas. Dan untuk Anda, kami persilakan yang mau bertanya nanti di line telepon atau boleh di WA 0811 6707 8850. Dan untuk pembicaraan kita mengenai peran ISI Jambi dalam menyiapkan atlet menuju PAPRO 2027 dan PON 2028, seperti yang saya singgung, kita pengen tahu nih kira-kira PAPRO 2027 itu di mana dan PON 2028 itu di mana. Kita langsung tanya dengan Pak Ketua nih, Pak Mahmud, kira-kira ini di mana nih bocorannya?
1: Untuk PAPRO 2027 itu dari hasil rapat yang 2 tahun yang lalu, itu rencananya di Tanjab Barat. Tungkal 2027. Kalau tidak ada perubahan gitu kan. Untuk PON untuk PON 2028 itu dia ada 3 provinsi. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan DKI. Kebetulan cabang olahraga sepeda itu di DKI Jakarta. Nah, jadi untuk informasi.
0: Jadi di PON 2028 nanti itu tidak semua provinsi begitu.
1: Pesertanya semua provinsi.
0: Tapi tiga provinsi ya, yang
1: itu dibagi-bagi. Ada berapa cabor di Nusa Tenggara Timur, berapa cabor di Nusa Tenggara Barat, NTT, NTB, berapa cabor, kalau tidak salah 67 cabor yang di DKI di Jakarta gitu. Ya mungkin tidak ada venue-nya di NTB atau ya di NTT gitu.
0: Soalnya setahu saya kalau PON itu biasanya satu tuan rumah ya satu gitu ya. Tapi ini seperti yang di tahun berapa kemarin?
1: Tahun kemarin ya? 2024
0: ya. Iya itu kalau di saya yang Sumut sama apa ya?
1: Sumut sama Aceh.
0: Iya benar.
1: Sumut sama Aceh dua provinsi.
0: Iya, karena berdekatan. Ini kok jadi mencar-mencar tiga ini gimana nih ceritanya? Boleh
1: di-sharing juga. Karena venue-venue. Ada venue yang tidak ada di Nusa Tenggara Timur. Enggak ada juga di Nusa Tenggara Barat. Nah, adanya mungkin di pusat provinsi atau di DKI kan lebih banyak gitu kan, macam salah satunya ialah sepeda gitu.
0: Baik, terpecah-pecah begitu ya. Jadi kalau nanti ini coach kan, ini kan ada yang mencar nih. Seperti asisten coach sendiri ini, kalau hal yang seperti ini kan kadang aduh jauh banget ya, ngapa nggak bisa minta gitu di Jakarta aja gitu kan, Jambi agak dekat dengan Jakarta, tiba-tiba ternyata jauh begitu. Ini gimana nih supaya atletnya ini semangatnya tetap ada begitu, walaupun mungkin agak jauh nih jaraknya untuk yang jadi tuan rumah nanti?
2: Untuk tuan rumah kan DKI ya. Bagaimanapun juga kita harus siap nih.
0: Benar.
2: Kita persiapkan dari jauh-jauh hari untuk persiapan atlet pun waktunya tuh memang tidak sedikit.
0: Betul,
2: tidak bisa
0: betul.
2: Seperti membalikkan telapak tangan ya. Untuk membentukkan suatu atlet pun ini kita membutuhkan waktu 3-4 tahun.
0: Betul.
2: Nah, jadi kita harus siap dimanapun kita diletakkan, gitu.
0: Baik-baik. Nah, kalau seandainya dari asisten sendiri, ya harusnya tetap siap nih. Tapi kalau dari dari para atletnya nih, karena walaupun nggak kekejar nih, kalau BK PON namanya nanti nggak kekejar. Tapi untuk PAPRO sendiri nih, kalau nanti kan nggak terlalu jauh lah dari sini ke Tungkal. Tadi cerita, ala bisa kok bolak-balik pakai sepeda gitu ya ke Tungkal. Nah, tapi kalau yang ini gimana nih untuk persiapan ini dari Delphi sendiri nih? Karena kan masih bisa untuk prop nanti, gimana?
3: Senang-senang baik, kayak di tempat yang lain tuh ya senang. Kayak ke Jurnas kan itu di setiap daerah, beda-beda provinsi gitu.
0: Ya,
3: itu kami senang, karena kami bisa jalan-jalan, terus ketemu orang lain gitu.
0: Oh, itu mood boosternya ya?
3: Ketemu banyak orang.
1: Bisa shopping.
4: Bonusnya healing.
0: Oh, healing. Tapi beda loh, ini atlet masa nanti beli ikan?
3: Jangan salah-salah.
0: Oh, mau nyebrang kayaknya ya? Mau langsung ke Batam kayaknya?
3: Bisa.
0: Enggak, itu kalau dari Delphi. Kalau dari Nanda sendiri gimana nih? Kalau Delphi lebih ke ada apa namanya itu, ada kenalan baru gitu lah, teman baru gitu ya.
3: Sama aja, kami sama. Upin dan Ipin. Kami sama-sama.
0: Nah, kalau berbicara yang hal seperti itu nih, kan atlet juga ada yang namanya moodnya naik turun ya. Dari Nanda dan Delphi gimana nih supaya tetap moodnya terjaga gitu?
3: Kalau kami ini kan hobi foto-foto ya, Pak. Jadi tuh kayak seminggu sekali tuh ada kayak udah mood kita kesini beo foto, ayo ada gitu.
4: Gitu. Jadi foto-foto.
3: Terus ngajak Pak Mamut, Pak, kita ke kopi dosen beo foto gitu.
4: Nanti di bandar
0: ya. Bawa ini ya.
1: Sepeda.
0: Oh gitu.
3: Kadang seminggu sekali ke candi. Ayo Pak, ayo.
0: Berarti Pak Mamut sendiri yang ngasih apa nih ya, apa namanya moodnya supaya naik gitu ya?
1: Ya, jadi kita olahraga sepeda ini kan termasuk olahraga rekreasi, ya, tidak monoton. Kalau olahraga yang lain macam voli itu kan di satu
0: ruangan gitu ya,
1: indoor kan. Kalau kita kan bisa mereka bisa healing, bisa foto-foto, bisa selfie, bisa jalan-jalan, bisa ya pokoknya mengekspresikan diri bisa gitu kan.
0: Secara
1: olahraga yang intinya tetap gitu.
0: Secara nggak langsung berarti mereka ini memang yang sering upload di sosmed ya Pak ya?
4: Benar.
0: Salah satu atlet yang boleh dibilang eksis ya.
2: Menghilangkan kejenuhan.
0: Iya benar.
2: Dari kepada kecapean.
0: Nah kalau berbicara mengenai isi lagi nih, peran isi untuk dalam menyiapkan atlet nih. Seperti yang Pak Mamun katakan tadi, kita sebenarnya terbuka loh kalau untuk mereka yang cuma sekedar komunitas tapi pengen ikut kita nggak apa-apa. Tapi itu tadi kan ada yang memang batas-batas umurnya. Nah tapi kalau ini kan banyak sekali ini mungkin anak muda yang memang tertarik di dunia tadi sepeda ya, karena memang pengennya tadi refreshing gitu. Nah ini gimana nih untuk melatihnya supaya dari tahap awal ini aja ini ada bakatnya begitu, ini harusnya gimana nih Pak Mamut?
1: Kita banyak juga kita rekrut atlet-atlet yang awalnya dari komunitas, hobi gitu. Sebenarnya yang lebih bagus itu seperti itu. Dari komunitas, hobi, dari hobi timbullah cinta. Dari cinta timbullah prestasi. Soalnya kalau olahraga itu tidak dari cinta, tidak akan dapat prestasi. Apapun olahraga, bukan hanya sepeda. Jadi untuk mendapat menjadi atlet itu berprestasi itu dia lihat sepeda aja lah senang hatinya. Seperti saya dulu, begitu hati gundah lihat sepeda atau lihat putu-putu sepeda, tertimpul giroh lagi untuk semangat latihan gitu. Jadi komunitas awalnya memang banyak komunitas, sekarang banyak komunitas Sally, Pixi, atau MTB, mountain bike. Mereka hanya hobi-hobi aja jalan-jalan. Tapi kalau usianya masih muda, tidak ada salahnya bergabung ke cabang olahraga yang resmi, yaitu ISI atau ICF sekarang. Mungkin kalau di Tungkal, ya bergabung ke ICF Tungkal. Kan ada ketuanya Pak Epi. Kalau di mana di Sarolangun, Pak Edi Susanto ketuanya.
0: Oh, Bapak dari Sarolangun.
2: Namanya sama.
1: Ada namanya sama.
0: Ya. Saya kira orang yang sama. Beda.
2: Edi Susanto SE di sana Pak. Kalau saya SPD. Sepeda.
0: Baik. Seperti itu. Nah, kan kalau Pak Mamun ini karena memang dari atlet kata beliau tadi ya. Benar. Jadi udah paham betul nih. Nah, sebagai asisten kalau Pak Edi melihat sendiri nih, karena kalau kata Pak Edi, wah ini boleh nih kita boleh dikata rekrut lah begitu ya. Nah, untuk menyatukan suara tersebut nih, ini biasanya ada tes khusus kah atau apa ini sebagai asisten nih supaya deal juga nih kata Pak ini kan Pak Mamut, iya yaudah kita rekrut begitu atau bagaimana atau cuma ngalir aja gitu kalau mau ikutan gitu
2: ya,
0: atau
2: kalau gimana? Tes khususnya nggak ada Pak, nggak ada. Cuma kita mengamati mengamati daripada mereka kan di atas sepeda gimana bakatnya ada. Terus kita coba komunikasi. Terus kita dekatin dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya boleh, setuju. Soalnya kan di sepeda ini kan berisiko Pak di jalanan.
0: Betul.
2: Iya, harus ada dari orang tuanya lah. Kalau persetujuan dari orang tuanya oke, anaknya pun mau, kita lanjut kita rekrut. Gitu.
0: Baik. Tapi kalau untuk atlet yang ini kan udah kayaknya nggak berisiko lah, orang udah dapat juara kok.
3: Ada.
0: Boleh sedikit cerita nih kalau awal-awalnya kok bisa tertariknya ke sepeda gitu nih untuk Delvi sendiri?
3: Kalau kami pertama tuh diajak, ayo mau main sepeda, ada loh ceweknya. Karena kami biasa, kan kami dulu di perusahaan agak pedalaman, di sana tuh banyak kegiatan. Terus pas di Jambi, pindah ke Jambi cuma nonton TV, diajak sebelah rumah, ayo main sepeda, ada loh ceweknya. Yalah, hari minggu pertama kali naik sepeda om, 35 kilo di dalam hutan, pulang-pulang demam. Terus bapak bilang, mau lagi dah, atau Pak Mahmud, mau lah kami. Terus diajak bapak lomba poprok pertama 2018. Dua bulan cuma persiapannya.
0: Iya, awalnya coba-coba ya.
2: Nangis di jalan sudah pernah Pak?
3: Nangis, jatuh. Sekilan lagi om, mobil pusol lewat, hampir nih itu jatuh di jalan.
0: Itu daerah mana kalau yang itu?
3: Kemana om dia? Kita? Sengeti.
2: Oh, ada salah jalan.
0: Oh. Baik.
2: Atlet yang lain rombongan ke arah Merlung, mereka ke arah Tungkal.
3: Karena Tungkal sendirian kami.
0: Tenang berarti ya.
3: Karena sendirian kami pernah nangis di jalan, diputih orang, ayo pulang dak, gitu.
0: Aduh, ada aja. Tapi kalau Nanda sendiri ada nggak cerita-cerita seperti itu ya? Karena lumayan ya kan, dari yang awal mungkin ya sama kak, karena hobi, terus juga pengen itu mengembangkan diri gitu atau segala macam gimana? Ada nggak cerita-cerita seperti itu?
4: Kalau Nanda awal mulai ikut sepeda itu diajak sama ayah, kan ayah mertua kakak, kakak kami, terus diajakin. Awal ikut sepeda tahun 2021, duluan Delvi. Terus latihan, pernah ikut lomba juga, terus pernah kecelakaan.
2: Patah
4: bahu.
0: Dan tidak kapok.
4: Di 2024 bulan 5 kejadian celakaannya di Niasal.
0: Walaupun kayak gitu, ya katanya kan Delvi duluan gitu, tapi ini sama-sama ini loh, menyumbangkan emas gitu, ini wow banget nih.
4: Karena latihannya sungguh-sungguh.
3: Itu dijegal satu nomor kami, satu nomor. Gak boleh ikut lagi.
0: Walaupun ada kejadian yang boleh dikatakan ini sangat apa ya, boleh dibilang kan psikologis lah ya Pak Mahmud ya. Ini bagaimana nih Pak Mahmud dengan Pak Edi ini ngangkatin mood, selain moodnya juga lebih ke semangatnya tadi gimana nih? Kan Nanda udah pernah jatuh gitu.
1: Jadi memang semua atlet rider itu mau prestasi itu halang rintangannya itu pasti banyak. Jadi kita tetap motivasi mereka, yang namanya jatuh bangun itu biasalah jadi atlet itu. Dan seperti Delvi waktu itu porprop pertama dia mau setar aja nangis. Mau setar aja nangis, lomba mau setar nangis. Alhamdulillah begitu setar main menang, dapat langsung medali emas. Ah itu nggak nangis lagi dia.
0: Nangis bahagia. Nggak sia-sia tadi nangis awal ya.
1: Emang lika-liku atlet itu kita juga waktu jadi atlet juga seperti itu. Saya memang adalah hal-hal insiden yang tidak terduga di jalan. Kadang-kadang kita pun jadi pelatih itu kadang-kadang hati itu debar-debar juga ngawali atlet. Kalau satu rombongan masih mending, kadang-kadang berpisah kan tenaganya tidak sama. Gitu latihan kurang lebih 10 orang, terus berpisah-pisah gitu. Kita harus bolak-balik, nyiapkan makanan atau supply, nyiapkan air, bolak-balik. Belum lagi terjadi ban bocor gitu kan. Gitu. Jadi kita tetap, ya kita senang gitu. Kalau olahraga, atlet juga tidak senang dengan olahraganya, ya susah. Begitu juga pelatih. Pelatih memang harus senang dengan olahraga yang dia geluti gitu. Salah satu seperti itu.
0: Nih, dari Pak Edi sendiri ada tambahan nggak kira-kira yang tadinya sempat mereka kan boleh dikatakan down ya sampai patah begitu ya tangannya ini gimana?
2: Tetap kita berikan semangat Pak, semangat. Walaupun mereka sudah pernah patah, seperti Nanda ini kan, dia memang tipe atlet nekat Pak.
0: Baik.
2: Iya. Waktu di Kerinci, temennya nggak ada yang berani Pak turun dari kayu aro tanpa direm.
0: Lah.
2: Cepet banget Pak, kita
0: saya pakai motor aja ngeri loh Pak.
2: Iya,
0: kita pernah tuh.
2: Kita ngejar pakai motor Pak. Ngeri, dia enggak. Nekat. Itulah apa? Mental juara memang harus begitu.
0: Oh, baik. Gitu. Terus. Dia asalnya lumayan Pak ya. biasanya yeah. supaya jadinya itu lumayan berarti ya.
2: Iya, yeah, kita mempelajari juga psikolog fisik atau wataknya gimana, apa yang dia mau seperti apa, kita kembangkan di situ. Ini sprinter atau Raja Tega. Kalau Raja Tega kan 300 meter atau 400 meter ataupun 1 kilo. Dia tinggalkan lawannya tanpa kasihan. Itulah Raja Tega.
0: Betul.
2: Kita lihat dari sifat-sifat mereka kan. Kalau dia memang enggak kuat, adu sprint. Kadang ada juga musuh yang pintar, Pak, diajaknya ngobrol, ngajaknya ngobrol. Tinggal 100 atau 200 meter berebut, adu sprint.
0: Baik. Ada trik rupanya ya.
2: Ada trik, Pak.
0: Baik, baik. Nah, ini ke atletnya nih. Kalau apa namanya itu di lapangan pertandingan lah boleh dikatakan. Terus saya juga penasaran nih sebagai orang yang kurang paham juga untuk balap sepeda boleh dikatakannya. Ini kemarin yang juara-juara ini jaraknya berapa aja gitu? Ini kan ada yang berapa ratus meter atau berapa gitu? Boleh dijelasin kalau dari Delvi sendiri?
3: Kalau poprop kemarin yang pertama itu kriterium. Kriterium itu kami tinggalin langsung semuanya. Jadi kami lepas sendiri, yang lainnya berombongan.
0: Nah, itu kriterium jaraknya
1: itu ini
3: putaran, putaran.
1: Pakai satu putaran itu kan kalau tidak salah itu 3 kilo ya. 3 kilo kurang lebih 8 putaran.
3: 8 putaran. Di lap pertama langsung kami tinggalin. Langsung kami tinggalin, sudah itu ya udah jadi lepas jauh ya kami dapat emas. Yang lain ya adu sprint, ambil poin. Kami udah tetap poinnya di atas gitu. Terus yang kedua tuh ITT. ITT itu dilepas satu-satu jaraknya 10 kilo.
2: Individu time trial.
3: Itu pakai waktu, diambil waktunya.
1: Yang tercepat.
3: Yang tercepat. Yang
0: tercepat juga.
3: Ada terus
1: lagi?
3: Hari keduanya apa sih?
1: 4.000 kan?
3: Ya, IP 1.000 sama MTB enggak, Pak?
1: Sorry, MTB mountain bike.
3: Iya, mountain bike itu yang IP 1.000 kami dapat perunggu. Perunggu. Kok emas enggak? Iya. Ya, kami dapat perunggu. Itu juga pakai waktu dilepas satu-satu. Kalau MTB sama-sama. Terus yang terakhir IRR. IRR kami dapat emas itu 80 kilo.
0: Baik-baik, ini berarti ada jaraknya. Yang muter-muter tadi itu maksudnya itu lebih ke siapa cepat aja ya, pokoknya
3: iya,
0: ya,
3: itu karena dilepas sama-sama. Jadi siapa cepatnya sampai finish itu yang menang.
0: Tapi ada maksud itu di muter-muter itu ada ininya kan, kayak dikasih gak, jarak-jarak
1: bebas, bebas. Ya, muter macam gitulah.
4: Kayak lapangan kongi itu loh.
1: Jadi baik, jaraknya baik, itu baik. Kurang lebih 3 kilo. Satu putaran itu 3 kilo. Siapa yang terdepan itulah yang menang.
0: Jujur saya jadi penasaran nih, pengen nonton langsung.
3: Kalau kriterium ada poinnya. Berapa Pak? Pertama tuh 5. 5, 3, 2, 1.
0: Nah, kalau Nanda sendiri nih cerita yang seperti tadi sama atau gimana nih?
4: Sama.
0: Atau
3: sama kalian kelasnya.
0: Nih, kelasnya sama.
4: Kami lawan.
3: Ya ikut 6 kelas, kami cuma 5. Yang terakhir IP 3000 kami enggak boleh ikut lagi.
0: Nah, kalau Nanda gimana?
4: Kalau yang pertama itu IRR.
0: Sama.
4: Kriterium. Ya kami masuk rumah sakit sampai finish, diangkat langsung masuk rumah sakit.
2: Impus, Pak, diimpus.
4: Diimpus.
0: Ini yang nekat tadi ya.
3: Terus ITT dia enggak mau datang, kami ayo nanti
4: jam 12 masuk rumah sakit. Kebetulan kan rumah sakit di depan ini tempat lomba. Jadi masuk rumah sakit diimpus, habis 2 impusan. Yang satu tuh yang neuribion. Delvi datang jam 2 enggak?
3: Iya.
4: Ayo tegak. Iyalah rugi be, pantang menyerah kami bilang. Terus langsung buka impus, langsung start. Itu apa ITT 10 ya?
3: ITT 10
4: Delvi dapat medali emas, kami langsung dapat perunggu. Di situ kami langsung nangis karena posisinya memang lagi bocor. Bocor enggak ada berhenti-berhenti.
2: Diarenya
4: enggak berhenti-berhenti, sampai di atas sepeda masih diare, sampai masih sakit nian. Karena kan belum sehat, cuman udah minta lepas karena mau lomba. Terus di situ langsung nangis sore-sorenya.
2: Sopingnya impus itu dong.
0: Saya jadi kalau dengar cerita seperti itu, waduh memang betul kata Pak Edi ya, mentalnya ini udah mental baja ini. Yang bukan main-main aja ya, memang semuanya sampai patah pun enggak masalah begitu. Nah, tapi sebenarnya pengen ceritanya panjang nih Pak Edi, Pak Mamut dan juga Nelvi. Delvi Nanda, tapi waktunya habis. Nah, kita tuh lebih ke sharing ke anak muda nih dari atletnya sendiri nih. Delvi dan Nanda, bolehlah kira-kira apa ya, boleh dikatakan itu bukan ngajak sih, lebih ke anak muda zaman sekarang kalau untuk prestasi di olahraga itu boleh dikatakan pesan-pesan untuk mereka ini harusnya seperti apa, apalagi yang memang disuka nih, kayak berdua nih yang benar-benar suka gitu ya di sepeda gitu. Kalau yang lainnya gimana nih? Boleh.
3: Kalau pesan-pesannya tetap semangat, misalnya di akademik kita tidak bagus, minimal non akademik kita adalah yang berhasil kayak gitu.
0: Keren itu.
3: Terus pemerintah sekarang kan sudah kayak mengasih wadah, walaupun tidak apresiasinya tidak terlalu, setidaknya sudah ada ngasih wadah, udah kasih tempat, ayolah gitu. Banyak nih di Jambi nih, lumayan betul, gitu.
0: Betul. Kalau Nanda sendiri?
4: Tapi kalau untuk benar-benar jadi atlet, kalau cewek pasti susah karena pertama takut hitam.
0: Oh, beda. Emang kebanyakan beda masalah cewek, lagi ya.
4: Emang kebanyakan cewek tuh emang suka sepeda tapi yang malam. Oh, kan ada tuh kayak ada kejut-kejut ya, Pi?
3: Iya, ada tuh komunitas sepeda, dia lebih malam.
0: Ada juga atletnya?
4: Enggak, itu cuma yang hobi komunitas gitu. Oh. Kalau atlet yang benar-benar latihannya kan lumayan.
0: Betul.
4: Tuh.
0: Betul. Siap-siap lah belang ya.
4: Hitam. Jadi.
0: Oh, baik-baik.
4: Kami pun cuma bertahan berdua.
3: Bertiga sudah saya.
4: Oh iya, sama Nabila satu lagi.
3: Itu lagi di Jawa.
4: Itu lagi di Jawa, lagi latihan di Jawa. Persiapan untuk Porprov.
3: Bekapon.
4: Bekapon. Maka kami bilang tadi saingannya lumayan banyak. Nah, walaupun lagi dari ini kabupaten lain juga.
0: Nah, walaupun Anda berbicara mengenai hal tersebut nih, Pak Mahmud ya, sebagai ketua juga, ini boleh dikatakan sedikit ya, masih yang kalau yang terjambi ya.
1: Iya.
0: Cuma yang saingannya antar kabupaten kota ya, yang kabupaten banyak. Ya, nah, bolehlah ini ya himbauan juga untuk yang mungkin memang berniat pengen jadi atlet sepeda. Ya,
1: kita di Jambi ini memang agak krisis juga atlet. Jadi berapa kali event itu sangat minim sekali atlet. Padahal atlet sepeda itu potensinya lebih besar gitu. Untuk saingannya itu di Pulau Jawa itu kan kita sudah terpisah. Ada grup A dan B. Jadi kita bersaing Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Kalau untuk di Jawa dia khusus
3: Jawa Bali.
1: Tim Jawa Bali, Kalimantan Timur. Jadi kansnya lebih banyak lah potensi untuk bisa berprestasi. Sekarang pemerintah juga untuk atlet-atlet yang berprestasi itu sudah ada prioritas lah untuk ASN atau P3K atau TNI Polri. Kalau atlet yang peraih tahun PON kemarin itu yang tiga besar peraih medali itu prioritas. ASN atau TNI Polri dia.
0: Ada kesempatan untuk
1: ada
0: mereka.
1: Kesempatan. Jadi mumpung masih muda, betul. Yang hobi sepeda dari komunitas, usianya masih di bawah 17, ya mungkin lebih nyaman. Olahraga sepeda itu olahraga fun,
0: betul.
1: Ya, fun, rekreasi, sport dan rekreasi lah itu salah satunya.
0: Ini nyambung seperti yang Delvi katakan ya, jika di akademik seandainya tidak mumpuni, ya setidaknya kan di lain jalur lah gitu, salah satunya olahraga. Ini Pak Edi juga nih, salah satu closing statement atau mungkin pesan-pesan juga untuk anak muda dan yang mau gabung gitu untuk menjadi atlet sepeda. Ya,
2: mungkin khususnya ya bagi anak-anak kelas 6 SD nih, yang baru usia dini, kalau mau bergabung silakan basecamp kita di Talang Banjar, di Pancakarya. Jadi kan di dalam balap sepeda kan ada kelas-kelas tuh. Kalau umur di bawah 14 tuh masih
1: kadet.
2: Yang dilombakan juga ada sih. Kalau yang youth itu kan umurnya 14 sampai 16. Ya mereka masih panjang. 16 jika nanti dia bisa berprestasi di SD mau masuk ke SMP kan lebih mudah nih dengan jalur prestasi.
0: Betul.
2: Nah, kalau dia sudah umur 17 dia akan bertemu dengan kelas junior. Di kelas junior dia sedikit sampai dengan umur 19. Di kelas junior cuma sampai 17 sampai 19. Di atas 19 dia akan ketemu namanya kelas elit. Kalau sudah kelas elit, sudah kelas ini
3: ngap.
2: Kelas ngap-ngap semua ini.
0: Baik.
3: Sudah ngap-ngap.
2: Itulah dari Musyadi ini kita bina. Kalau ada yang berminat silakan, kita selalu membuka.
0: Siap. Terima kasih Pak Edi. Dan terima kasih juga untuk semuanya, Pak Edi, Pak Mamu, Delvi, Nanda, sudah datang langsung ke Studio Pro 1 Jambi. Ini jujur saya pribadi kayak ilmu baru juga ya. Apalagi untuk anak muda di luar sana, mumpung umurnya masih usia-usia muda, apa salahnya nih kita melakukan hal yang boleh dikatakan positif, positif, tidak selalu mengenai akademik saja, tapi di luar itu kita juga bisa menggali potensi diri. Apalagi ini kita juga harapannya Poprov 2027 dan PON 2028 ini dari Jambi ini ada namanya nih. Nama-namanya kita tunggu nanti yang terpampang siapa saja nih juaranya.
3: Sekarang udah mulai naik.
0: Benar. Tapi saya katakan tadi waktu kita karena udah habis, pengennya cerita lama nih. Cuma mungkin di lain kesempatan ya. Terima kasih Pak Mamun, Pak Edi, Delvi, Nanda. Dan untuk Anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

0: Pendengar, selamat malam untuk Anda yang tetap setia bersama kami yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Anda juga mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo 99,4 MHz, Saralangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz. Untuk teman-teman juga yang berjaga di sana di stasiun relay, tetap selalu jaga kesehatan dan juga sering-sering minum air hangat. Untuk ada pendengar yang mau bergabung di malam hari ini, boleh di line telepon 0811-6707-8850. Untuk ruang rindu kita, temanya tentang nonton bareng Piala Dunia 2026. Pernah gak tuh selama perhelatan Piala Dunia ini? Ada gak kira-kira? Atau yang memang aduh gak bisa, ngantuk ya kan? Karena di luar sana itu masih ada heboh-hebohnya menjelang nanti kita dengarkan siapa menjadi juaranya. Menjelang final banyak nih acaranya di depan sana untuk pelataran halaman kantor RRI Jambi. Jadi untuk Anda yang mungkin ada kesempatan, ada waktu, boleh datang langsung yang mau menyaksikan hiburan di luar sana. Yang mau gabung by phone silakan. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam kembali.
0: Yo, Mbak. Yo. Oh, Mbak.
1: Baru bangun.
0: Aduh, enak kali.
1: Iya, pas detik-detik terakhir dirimu ada narasumber bangun.
0: Detik-detik terakhir udah kayak apa aja itu?
1: Kan acaranya gul gitu kan sejak detik terakhir.
0: Gul, gul, gul. Siapa yang menang? Gul.
1: Iya, tapi kabar sehat ya.
0: Alhamdulillah, Mbak E gimana?
1: Alhamdulillah sehat dong.
0: Alhamdulillah, semangat walaupun baru tidur. Ntar tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur selamanya.
1: Eh, ya?
0: Lah itu kan lagunya beliau toh.
1: Iya, dah,
0: iya beliau. Akhirnya, iya akhirnya nggak bangun-bangun ya lagi beliau. Udah mendahului
1: gitu ya?
0: Nah ngono ngeri lo. Mau tak gendong toh, gendong toh ngono. Tapi kita temanya tentang nonton bareng Piala Dunia 2026. Pernah gak selama perhelatan ini?
1: Gak pernah nonton.
0: Kenapa lo Mbak? Kenapa saya nungguin lo di depan kantor gubernur ya, kan? Gubernur. Iya depan kantor gubernur sana, seberang sini lah. Tuh
1: iya.
0: Ada
1: depan
0: ada videotronnya di depan sana itu Mbak E.
1: Depan koran ada juga tuh.
0: Iya iya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Dari kemarin.
0: Belum.
1: Ada tulisannya.
0: Saya belum tahu kalau yang itu.
1: Ada banyak ini penjual UMKM kayaknya.
0: Di sini juga rame.
1: Iya, nggak apa sih untuk
0: ya, adalah kehidupan
1: meramaikan.
0: Rame betul.

0: dukung bola kan,
1: Mm-mm.
0: terus ya membantu untuk jualan-jualan
1: Nah,
0: UMKM kan.
1: betul. Bagi yang memang masih ada duitnya menjelang akhir bulan.
0: Kesenangan ya ampun.
1: Kalau kalau saya udah nggak bisa berkata apa-apa lagi.
0: Iya,
1: semua telah
0: tapi
1: sirna.
0: Gimana jam 2? Tapi nggak termasuk hobi bola soalnya
1: Iya,
0: kan jam segitu kan
1: betul juga ya.
0: saatnya merem.
1: Saatnya bermimpi indah.
0: Tapi kalau namanya hobi mungkin bisa jadi lah
1: Ya,
0: kan, namanya hobi apapun
1: ya mau
0: itu tetap
1: gimana?
0: dikejar seperti mengejar cintanya.
1: Alah mae. Lagu kita pop Indonesia ada cinta-cintanya juga boleh nih, tahun 2010 sampai 2020 Mbak E, yang mana?
0: Sementara sendiri.
1: Yakin?
0: Yakin.
1: Ya wis lah.
0: Gak ada kabar soalnya, jadi sementara sendiri.
1: Sopo toh?
0: Isi dia.
1: Si dia dah tuh. Agak digelitik saya dengar ya. Sementara. Siapa nyanyi sementara sendiri tuh?
0: Sementara sendiri bisa dong, katanya mantanmu.
1: Oh ngono, saya nggak ingat lagi tuh siapa ya dia.
0: Mantan-mantan mantan dilupakan.
1: Ya iyalah, orang dia udah bahagia kok. Bahagia ya, betul kayaknya. Oh dari Geisha ya?
0: Iya, si oh, Momo.
1: Oh, Momo, Momo, Momo, aku mau Momo.
0: Ya wes,
1: ya wes, ya wes, salam.
0: Salam enggak sekapean nih wae.
1: Ya wes.
0: Salam kompak, salam sehat. Berdirimu juga, tetap semangat dalam siarannya.
1: Iya.
0: Salam pulang hati-hati.
1: Siap, sehat dan
0: sukses selalu. Oke, tak tunggu.
1: Ditunggu. Waalaikumsalam Mbak Ika. Terima kasih Mbak Ika. Walaupun baru bangun tertidur lagi, ngantuk yang ada. Tapi bisa ya seperti itu. Kalau saya nggak bisa terbangun, wah susah kali mau tidur ya kan. Di belakang Mbak Ika yang mau bergabung 0811-6707-8850. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Firman.
1: Waalaikumsalam. Siapakah kakak Anda ini?
2: Saya Pak Yahmat. Sudah dilupakan ya.
1: Pak De Ahmad yang di toh?
2: Yang Palmerah.
1: Oh ngono. Ya Allah Pak De, masih ingat saya rupanya toh.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Pak De kirain sudah melupakan saya. Saya
2: Anda yang melupakan saya gitu loh.
1: Tidak Pak De, hanya saja saya tidak ada ngarah-ngarah ke sana saking sibuknya ya kan.
2: Iya.
1: Tapi nanti ke satu waktu akan saya jalani lagi jalan-jalan di sono.
2: Iya, sudah lama
1: lah. Betul tuh Pak De. Tapi Pak De masih di situ, masih di seputaran Palmerah itu.
2: Iya, masih di Palmerah.
1: Oh, lagi. Yang penting Pak De sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Insya Allah sehat Pak De, dunia akhirat bahagia selalu.
2: Amin. Tapi kayaknya masih angkat.

0: Pakde kita
1: tema itu sampai akhir
0: hidupku. Tapi doakan Pakde ya, insya
1: Allah.
0: Insya
1: tak luntur.
0: Doa itu Pakde, insya Allah doa Pakde mujarab.
1: Selalu walaupun saya.
0: Pokoknya awal 2020 itu ada kabar baik, insya Allah Pakde.
1: Amin
0: ya Allah. Target pokoknya apa namanya itu puasa udah sama yang beb.
1: Oh, mantap.
0: Amin. Pakde, tapi kita temanya bukan tentang jodoh malam ini.
1: Iya, temanya apa nih?
0: Nonton bareng Piala Dunia 2026. Pakde pernah enggak nih selama Piala Dunia ini?
1: Saya sekali-sekali sih.
0: Sesekali, ada. Oh.
1: Iya,
0: nggak sering ya Pakde?
1: Iya, nggak sering. Kalau kira-kira menarik, dunia.
0: Oh, Pakde nggak ada yang kayak menjagokan tim-tim apa gitu?
1: Ada, kalau saya Prancis, kalau saya.
0: Wuh, tapi udah tersingkir.
1: Iya, tapi walaupun tersingkir, tapi Prancis, Mas.
0: Betul. Prancis selalu di hati. Enggak apa-apa Pakde. Pakde, kita lagunya lebih ke tahun 2010 sampai 2020. Pakde ingat lagu-lagu yang agak baru-baruan kesini-kesininya itu loh. Ada?
1: Iya. Yang Peter Pan juga kelihatan.
0: Dari siapa?
1: Peter Pan dari Arena.
0: Oh, yang Peter Pan. Tapi dia udah berubah, kalau di tahun 2010 itu udah berubah jadi Noah dianya.
1: Oh iya, Noah.
0: Mau dari Noah yang mana judulnya Pakde?
1: Ini aku yang lupa judul-judulnya.
0: Oh, judul-judulnya lupa. Wewe, serak popo.
1: Iya,
0: Wanitaku kepeluk hatimu.
1: Yang kepeluk hatimu.
0: Iya, separuh aku. Atau yang mana nih, Pakde? Kepeluk hatimu.
1: Kepeluk hatimu.
0: So sweet deh, Pakde.
1: Iyalah.
0: Iya. Salam-salam boleh.
1: Salamnya yang baru
0: sabang
1: tadi, Mas.
0: Itu Mbak Ika loh, Pakde.
1: Oh, iya Mbak Ika yang di Taman Banjar.
0: Iya.
1: Atau Firwalabi Mbak Ika.
0: Iya, kemana aja lo?
1: Kemana aja lo Mbak Ika? Yang pada lali gitu.
0: Iya, loh. Sampai hatimu.
1: Iya. Masih seperti yang dulu kan?
0: Oh, masih. Masih ngono lo.
1: Alhamdulillah,
0: iya.
1: Makanya untuk Mas Firman, mudah-mudahan selalu
0: amin, sehat,
1: mendapatkan cucu yang soleha.
0: Amin, belum nikah. Pakde.
1: Amin lagi ini ya.
0: Amin ya Allah, kok saya deg-degan jadinya ya.
1: Iya, deg-degan masuk tuh berarti.
0: Masuk nian.
1: Yang soleha ya,
0: Pakde. Amin, insya Allah, Pakde.
1: Iya, yang ngerti sama kita.
0: Betul, Pakde. Ada lagi?
1: Tapi, yang Mbak Vero juga ya, salamnya buatnya KBTS. Mas Abdullah yang di Haji Terakhir.
0: Iya.
1: Kabar tuh.
0: Semoga sehat selalu.
1: Yani. Ya, Bu Yani yang di Lebak Bandung juga.
0: Iya.
1: Nah, buatnya Bawa di Yupa. Aemannya buatnya Ramlan yang di Tunas Muda. Mas Ramlan yang di Bapak Ale. Ada anak tua kita yang namanya Pak Sarbin dan Pak Ale ya.
0: Iya.
1: Jalan. Tapi untuk semuanya lah Mas Bintang ya.
0: Siap ada siap.
1: Mas terkecuali.
0: Ya.
1: Kami tunggu lagunya ya.
0: Siap ada ditunggu ya.
1: Iya.
0: Terima
1: kasih Pak ya.
0: Sama-sama Pak De.
1: Waalaikumsalam
0: Pakde yang ada di seputaran Palmera. Saya agak sedikit lali tadi dengan suara Pakde. Pedo. Semoga saya selalu Pakde. Insyaallah ada kesempatan kita bersua kembali. Di belakang Pakde, selamat malam Bang.
2: Selamat malam, apa kabar?
0: Alhamdulillah Bang Andi, pripun kabarin masing?
2: Temanya apa sih?
0: Tema kita tuh tentang nonton bareng Piala Dunia 2026. Ini abang udah pernah belum?
2: Sudahlah, kita kan hobi bola. Saya jagokan Argentina dari awal.
0: Oh, mantap.
2: Sejak saya mengenal bola Argentina.
0: Mantap.
2: Argentina tetaplah Argentina, Messi tetaplah Messi. Tidak bisa diganggu digugat itu.
0: Malam
2: ya.
0: Iya betul.
2: Bang Anur. Doakan Messi kena encok katanya.
0: Kena encok.
2: Tidak bisa.
0: Beliau
2: Perancis, Perancis. Ini Bang Dirman ya.
0: Iya betul.
2: Saya satu mobil buka bungkus ini Bang Dirman.
0: Serius. Waduh, saya cuma bisa lihat doang, udah nggak bisa numpang.
2: Buka bungkus ini Honda Jazz ini.
0: Mantap. Ya. Gas kan Bang.
2: Tamu bos Yosi.
0: Oh iya. Siap.
2: Travel Yosi.
0: Mantap Bang kita.
2: Buka bungkus ini.
0: Berarti memang
2: saya bagaimanapun mau kalah mau menang tetap Argentina. Argentina tetap Argentina.
0: Mantap Abang kita.
2: Malam tadi kan sudah keempat kempis napas itu Senin Kemis sudah di menit 85
0: kembang kempis
2: bisa ngejar 2 gol ya,
0: kembang kempis
2: bisa ngejar 2 gol
0: ya. Aduh, memang ya. Labang ini ya pokoknya ya. Juara lah ya.
2: Iya. Dia datang memang untuk menang dengan mental juaranya.
0: Betul.
2: Ya, dapat back to backnya Argentina.
0: Mantap. Tapi kita lagu mau yang mana nih malam ini?
2: Saya minta lagunya ini saja.
0: Siapa tuh?
2: Dari 2010 ke 2020 ya.
0: Betul.
2: Nah, saya minta lagunya dari Amnes.
0: Yang mana tuh? Anes, yang mana?
2: Cinta luar biasa. Aku tak punya bunga. Aku tak punya harta.
0: Ya udah transfer ke bank kalau gitu, kalau udah punya bunga dengan harta. Bisa aja. Ya udah, salam untuk siapa nih Bang Bro?
2: Salamnya buat nonadikaku yang ada di Ternate. Kalau lagi monitor sayang, ayo gabung lewat WhatsApp kalau tidak bisa telepon.
0: Betul. Nanti saya bacakan
2: WhatsApp ya, nanti dibacakan Bang Dirman. Ayo gabung masuk. Jangan tidak masuk adek.
0: Iya.
2: Itu adek, nomor adek 98 itu kenapa dipakai ke WA sekarang? Kakak hubungan tidak bisa lagi 15 itu ke WA. Kenapa itu?
0: Kenapa ayo?
2: Kakak tahu dari Kuai Ternate itu kenapa itu?
0: Ayo kenapa
2: tolong
0: ayo?
2: Tolong dikembalikan lagi ke 15. Kenapa itu diganti ke 68 itu?
0: Ayo.
2: Kakak tidak bisa hubungin.
0: Ayo kenapa ayo?
2: Nanti jangan bermain di balik layar deh.
0: Aduh. Ada lagi?
2: Ya, salamnya semoga Dika baik-baik di sana, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya, bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dalam minuman Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Pina, Minta. Siapa Ika baru masuk tadi ya?
0: Iya betul.
2: Baika Rifianti kan?
0: Iya.
2: Baika Rifianti baru balik umroh barangkali itu.
0: Baru bangun tidur.
2: Ya. Salam bertemu kembali di Persatu, biasa di Perempat.
0: Siap.
2: Buatnya Ajeng, Vero, Bunda Wati, Bunda Sila, Bunda Nadia dan Aliminya, Kak Anita, Bang Amarkan, Kadir CS, Bang Abdullah, Ramlan, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Ujang, Timbatan Mas, Putra Manten, terus buatnya Bang Army, Bunda Wati, Bunda Sila, Budi, buat semua saya jadi A sampai Z,
0: Kerangkul
2: jadi satu. Salam sehat, salam persahabatan di udara.
0: Siap.
2: Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Terima kasih Bang Dirman.
0: Siap.
2: Salam sehat, salam bahagia.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Doain
2: Argentina menang ya.
0: Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi. Bang Andi yang sepertinya berharap dapat mobil. Ya udahlah, kita dengar lagu aja ya. Yang ngabung nanti ya, sabar ya, di line telepon masih ditunggu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
2: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muara Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muara Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muara Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
2: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muara Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muara Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muara Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
3: Aku mau curhat nih, Dit.
4: Kenapa kamu nangis?
3: Raya ninggalin aku pas lagi sayang-sayangnya, Dit. Tisu mana tisu?
4: Nih, tisu. Udah, berhenti nangis ya.
3: Tapi aku kesal, Dit. Raya bikin aku sakit hati. Tisu lagi, Dit. Mau kesini tisunya.
4: Kamu tuh nangis, habisin tisu terus. Kamu tahu, semakin kamu nangis, semakin gundul hutan.
0: Tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu? Artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan? Berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang harus digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.

Guys, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balung Dewiduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balung Dewiduk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balung Dewiduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balung Dewiduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari kampung ujung Tanjung dan kemudian finish di jembatan Betrikbek, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari jembatan Betrikbek dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balung dewiduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tekanan.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Bapak mau donor darah juga?
2: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
1: Iya, ada keluarga yang membutuh golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
2: Loh, kok takut?
1: Iya, ntar darahku kurang. Takut, Pak.
2: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
3: Nomor antrian 10.
4: Di loket 1.
2: Nah, itu nomor antrian Bapak.
1: Oke, saya siap mendonorkan darah.
2: Gitu dong, semangat.
5: Berdonor, nak, tetap sehat kayak nenek ini.
2: Tuh, nenek aja berani.
3: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
6: Sahabat budaya, prosesi menaikkan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu masih terjaga oleh masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah, sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah, sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjang. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: masih bersama di Ruang Rindu.
1: Untuk para pendengar yang masih setia bersama kami dan mau bergabung, lain telepon 0811-6707-8850. Tadi agak ngilang tuh, siapa yang telepon tadi ya? Cobalah. Selamat malam.
2: Malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tunjukkan pada dirinya.
2: Asik.
1: Sehat Bang Amar?
2: Alhamdulillah, selalu.
1: Saya kira Bang Dio Amar di depan sudahlah Bang, cukup tahu bela lah, ada acara Abang enggak mau juga ke studio.
2: Lagi malah nih Anas,
1: eh? Apa karena tim Abang kalah?
2: Argentina menang kalah.
1: Ya Allah.
2: Aku kali yang Bina Argentina kalah, Spanyol menang.
1: Siapa bilang?
2: Hah, aku lah.
1: Sotoy ya Bang itu.
2: Hah?
1: Sotoy ya Bang itu berarti.
2: Ya, waktu tahun dulu Argentina pernah kalah sama Spanyol.
1: Oh iya juga, betul itu.
2: Tahun berapa ya? Tahun 2010 dah?
1: Nggak tahu Bang, waktu itu saya lagi ingusan Bang.
2: Waktu Piala Dunia itu menang kalah telak 6-0.
1: Saya cuma ingat Yamina-mina, waka-waka, Samina-mina, nanggolewa.
2: This time for my week.
1: Kenapa?
2: Waktu lagu itu dulu di negara mana?
1: Itu di Afrika kalau tidak salah Bang.
2: Afrika ya?
1: Iya, Afrika Selatan atau Afrika, lupa saya. Bang, kita tuh temanya tentang nonton bareng Piala Dunia 2026. Bang, walaupun gak kesini sudah cukup tahu lah Bang.
2: Yo.
1: Pernah Bang? Selama
2: nonton bareng?
1: Belum ya?
2: Belum.
1: Makonya kesini Bang. Makonya kesini Bang, biar rame nih nah, menyetai ya makanan nah.
2: Masuk angin.
1: Apa pula masuk angin, orang depan ini rame kok.
2: Yo langsung angin. Apa kan?
1: Tak mau ya sudahlah, cukup tahu boleh bang. Lagunya tahun 2010 sampai 2020 Bang. Pengen
2: belum
1: dengar yang mana?
2: Siap kehilangan.
1: Siapa yang nyanyi itu Bang?
2: Belum siap kehilangan dirimu.
1: Jangan lah kayak itu Bang, ngeri saya nganinya.
2: Penyanyi siapa tuh ya?
1: Tak tahu, tetangga saya kayaknya dia tuh.
2: Ayo, boleh.
1: Ternyata belum siap aku. Sudah lah Bang.
2: Siapa penyanyinya?
1: Itu tetangga saya Bang.
2: Yo, sing lah.
1: Dia pasar
2: siapa?
1: 1000.
2: Malam apa final?
1: Finalnya tuh kemungkinan di 19 ke 20, dak Bang, lupa saya Bang.
2: Oh, malam Minggu Senin.
1: Malam Minggu. Ya. Tunggu sebentar Bang, saya tengok cek dulu. Cek final. Oh iya betul Bang, di malam Minggu malam Senin di jam 2 Bang. Berarti udah masuk tanggal 20 Bang.
2: Udah main ke empatnya ya?
1: Bukan, pokoknya di final tuh Bang. Final tuh udah ngambil juara Bang.
2: Oh main tuh Spanyol sama Argentina main tuh ya?
1: Belum tahu Bang siapa yang masuk. Yang masuk final kemarin kan Spanyol katanya kan?
2: Iya.
1: Nah, artinya, ketemunya Argentina ya, kan?
2: Ya,
1: Ketemunya siapa coba?
2: Yang Argentina?
1: Iya.
2: Spanyol.
1: Yang Argentina belum kan?
2: Belum.
1: Argentina malam ini Bang, lawan siapa Bang?
2: Nah, malam ini sudah. Masih deh.
1: Lah kan saya nanya, Abang kalau ngikuti. Kalau udah ngikuti berarti Abang tidak mengikuti.
2: Argentina lah main semalam.
1: Argentina semalam dengan?
2: Dengan Inggris.
1: Dengan Inggris. Sudah dapat awal siapa
2: minta,
1: yang masuk?
2: Awak minta Argentina kalah.
1: Semalam?
2: Yo.
1: Oh.
2: Nak kalah adek.
1: Bang, bukan semalam enggak Bang?
2: Pasti semalam.
1: Malam ini Bang.
2: Sudah Bang.
1: Oh iya sudah ya.
2: Tengahnya lah
1: Bang
2: dok.
1: Iya sudah Bang, astagfirullah. Iya tetap Argentina yang masuk Bang.
2: Iya. Argentina sama Spanyol pula
1: Mesir. Iya, soalnya kakek ini jam 2 ini perebutan juara 3, Bang.
2: Maaf ya.
1: Iya.
2: Mungkin lah.
1: Eh, iya dah, iya, bukan. Kosong malam ini, Bang. Dah, dah, kosong malam ini. Besok itu di Iya, besok. Sabtu malam minggu itu di subuhnya minggu itu perebutan juara 3. Nah, di minggu ke Senin itu di tepat di jam 2-nya baru final, gitu, Bang.
2: Yang perebutan juara 3 yang 4 yang berapa?
1: Kalau yang juara 3 besok jam 4.
2: Oh, yang 4 ya.
1: Iya, yang jam 4 itu di Sabtu malam minggu, ya udah masuk hari Minggu itu, Bang, jam 4.
2: Yo, yang 4 yang Spanyol sama Argentina yang 2.
1: Spanyol. Iya. Iya, di jam 2, Bang. Itu the final tuh, Bang.
2: Ya.
1: Bang.
2: Spanyol menang lah tuh.
1: Iya, Po.
2: Ya.
1: Ya sudah, saya dukungnya menang lah, Bang.
2: Penutupan anu hari malam Minggu ya.
1: Penutupan apa?
2: Bazar.
1: Bazar itu di Minggu, Bang. Minggu, iya. Minggu malam Senin.
2: Oh.
1: Itu udah terakhir tuh.
2: Mantap.
1: Kalau Abang Dado juga kesini, sudah tahu lah, Bang. Dan cukup tahu, wae lah.
2: Iya.
1: Gas, Bang. Salam.
2: Ada,
1: Bang. Dari Stefan, Bang.
2: Ayo. Apa namanya?
1: Stefan Pasaribu.
2: Oh, bukan Stefan William bukan ya?
1: Bukan, dia itu kan beda lagu. Kan
2: William tuh abang awak.
1: Ah, yalah aku lah semua abang yang ganteng-ganteng tuh abang-abang lah, Bang.
2: Salam ya.
1: Yo.
2: Salamnya abangku semua siap gak selalu ya.
1: Yo, amin semua.
2: Semangat. Lalu lapar, cari makanan naik depan ya.
1: Ada yang gratis.
2: Ayo lah, cari makanan naik lapar.
1: Iya. Lanjut. Hanya
2: baru di malam lemika udah nyegar, Man. Waknya Bang Adi Keterawinata tadi ya, Bang Jul. Waknya Bang Al-Bakhori juga, Bang JJ. Waknya siapa lagi ya? Wak Pasti juga. Waknya Dek Liba Adula Baksawan juga. Wajah Ida Naila Ajeng, Hamzah Yusuf, Bang Ijak Tamrim, Mang Aju Kari CS,
1: Banyak
2: Pero, Hinta Palima masuk dah, lum ya. Buatnya siapa lagi ya? Buatnya semuanya aja. Aki Sema dan Bang Simon juga ya. Halo.
1: Iya, Bang.
2: Kata tidur.
1: Lah kan saya dengar ya, Bang.
2: Ah, terima kasih lah ya.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih, Bang Amar. Dilanjutkan dengan Bang Abdullah. Selamat malam, Bang Dul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bang Dul. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Tidak cuma satu apapun. Malam ini semangat.
1: Kan semangat nian. Jangan tidak.
3: Iya, semangat lawan Diman.
1: Tuh lah tuh, siap.
3: Semangat terus.
1: Betul nian tuh.
3: Lupakan lah masa lalu itu ya.
1: Iya, tapi apa namanya tuh Piala Dunia 2026 ini ngikuti juga gak, Bang?
3: Aku kurang hobi bola, Bang Diman.
1: Oh, kurang ya?
3: Iya, kurang. Cuman sekilas-sekilas baik gitu.
1: Dan asal tahu, Bera.
3: Asal tahu bela, saya tahunya tidak di bola, cuma nama-nama pemain bola beda. Rio, tak bohong.
1: Saya tahunya Cristiano Ronaldo, terus Messi, apa namanya itu kalau yang dunia kan, apa namanya itu Mbappe, kayak gitu-gitu lah saya tahunya.
3: Kalah dengan udah kecil aku dengan
1: ruangan. Iya betul.
3: Yang patetnya dia tahu-tahu sampai baju-bajunya beli.
1: Nah, betul. Nah, saya paling beli koleksi bajunya tapi saya enggak tahu itu punya siapa.
3: Iya, itulah kalau buat timasin lu aja kalau yang aku udah kepikiran kan main bola bulatnya Piala Dunia bola main galau tuh orangnya
1: kan gitu kan. Euforianya tuh kencang nian, Bang.
3: Iya, iyalah. judi kita kencang gitu.
1: Itulah agak susah tuh bang, kalau itu susah dihindari. Bukan rahasia, bukan sembarang rahasia. Ya,
3: sampai kelas atas.
1: Tuh, kelas kakapnya tuh bang, bang.
3: Kakapnya.
1: Susah lah nak bercakap.
3: Iya.
1: Salam. Lagu boleh yang mana nih bang?
3: Jika
1: teringat tentang jika, yang itu ya. Jika teringat tentang dika, yang itu.
3: Masuk.
1: Di mata dekat di hati. Dia tahun 99 itu bang, udah lama lagu itu.
3: 99 ya?
1: Iya.
3: Kenangan terindah.
1: Yang dari Samson.
3: Ya.
1: Kenangan terindah.
3: Tanggal tahun.
1: Itu 2005 bang, waktu saya masih ingusan.
3: 2005.
1: Iya, lagu-lagu 2010 itu kebanyakan lagu-lagu yang kayak single, kayak penyanyi solo gitu nah bang. Kayak, tapi ada lagu-lagu yang anak band juga kayak Ari Lasso itu ada. Gigi juga ada, Last Child, Judika. Abang mau yang mana bang?
3: Hijau daun,
1: datang lagi.
3: Hampa
1: dari siapa tuh hampa tuh bang?
3: Hari
1: Lasso ya hampa tuh. 2003 juga bang. Iya lagunya lagu lama bang nih bang, bukannya 2010. Yang pokok dari Hari Lasso saya kasih ya.
3: Siap.
1: Salam boleh.
3: Salamnya buatnya Marbatkung tadi ya.
1: Iya. Siap.
3: Buatnya si Bang Alimin.
1: Bang Alimin.
3: Buatnya Bang Juliadi juga, saya selalu buat.
1: Amin, insyaallah.
3: Ya.

0: juga, Mbak Umi juga, ya. Nah, semuanya aja lah. Buat semuanya aja Bang Dirman ya.
1: Siap. Iya Bang.
0: Bang Dirman, Mak Tugas, terima kasih banyak-banyak
1: Bang Dirman. Sama-sama.
0: Pulangnya hati-hati, makasih.
1: Iya. Waalaikumsalam. Bang Abdullah, terima kasih. Satu lagi di belakang Bang Abdul yang mau bergabung boleh. Lan telepon 0811-670-78850. Selamat malam Ibu Aisyah.
2: Malam kembali Bang Dirman.
1: Iya, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Bang Dirman apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga. Cuaca gimana di sana Bu?
2: Cerah Maria.
1: Mantap. Tidak ada berengkang hari ini.
2: Tidak. Kenapa radio Jambi ini sering dapat, sering tidak di Karolangun?
1: Oh, karena itu stasiun relay, jadi kadang tuh tergantung di sinyal di situ kadang, Bu E.
2: Iya, kadang dapat, kadang tidak. Malam ini dapat, berapa malam itu tidak dapat.
1: Oh, boleh nanti saya kasih tahu dengan orang teknik biar nanti dicek sama penjaga di sana ya, Bu ya.
2: Oke.
1: Karena kadang tuh kan dia pengaruh cuaca kadang tuh, Bu. Siap.
2: Tidak apa-apa, jangan orangnya berpengaruh. Kalau penyiar juga bahaya.
1: Insya Allah sehat selalu lah, Bu, ya.
2: Sehat selalu juga.
1: Iya. Piala Dunia 2026 nih, Ibu juga ngikuti atau enggak nih?
2: Enggak ikut.
1: Enggak terlalu nih, ya?
2: Iya.
1: Asal tahu, jadilah.
2: Iya.
1: Kalau lagu kita tahun 2010 sampai 2020, Ibu mau dengar yang mana nih?
2: Lawan Argentina.
1: Nah, paham tuh.
2: Handphone yang muda kecil kok.
1: Ibu mau dengar yang mana?
2: Lagu Poppy, Bay.
1: Poppy?
2: Iya, hati siapa yang tak luka.
1: Tapi itu lagu lama loh, Bu.
2: Tidak apa-apa lah.
1: Mau kalau memang mau yang itu, tapi nanti di akhir saya putar ya.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Siapa yang tak luka,
1: iya.
2: Ya.
1: Siap. Salam boleh.
2: Salamnya yang pertama buat Bang Dirman, salam sehat selalu.
1: Amin, insya Allah.
2: Terus buat Bang Bohori, Bang Gigi, Bang Al, Bang Kadir CS, Bang Abdullah, Pak Tero, Dina, terus Bang Ajeng, buat Pak Udin, di mana-mana, Bang Ramlan, pokoknya seluruh pendengar Pro 1 lah.
1: Siap, Bu.
2: Bapak salam semua dari Bu Aisyah, semoga terkadang sehat saja.
1: Amin, insyaAllah.
2: Buat Bang Dirman, selamat bertugas, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Aisyah yang ada seputaran Karolangun.

0: dan perubahan adalah hal yang selalu muncul bersamaan. Keberadaan generasi muda selalu mendobrak dan membawa angin perubahan. Namun di era teknologi 4.0 ini, pemuda tak lagi hanya bisa bermodalkan semangat, namun juga harus dibekali skill yang mumpuni dan tangguh terhadap segala situasi dan kondisi. Memperkaya diri dengan pengetahuan dan terus mengasah kemampuan menjadi modal utama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salsa Ayu Amelia, seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas swasta di Kota Jambi.
1: Halo generasi milenial, khususnya pemuda-pemudi Provinsi Jambi tetap selalu berinovasi dan menjadi pemuda yang kreatif dan terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman kita agar ke depan dapat bersaing di dunia global.
0: Mahasiswi yang sedang menyelesaikan strata 1 di program studi pendidikan bahasa Inggris ini punya prinsip untuk selalu mencoba hal baru. Di samping itu, sejak berusia 18 tahun, Salsa sudah berpengalaman menangani keuangan dari 5 lembaga dan usaha yang berbeda, bahkan pernah menjadi konsultan pajak. Mempunyai usaha sendiri dan berani mengambil resiko untuk memiliki usaha yang punya banyak saingan adalah buah dari insting dan pengalaman yang dia dapat selama ini. Selain itu, Salsa juga saat ini menjadi presenter salah satu stasiun televisi swasta lokal di Kota Jambi. Salsa mengakui bahwa dia punya begitu banyak cita-cita, yang mana menurutnya semakin banyak cita-cita, semakin membuatnya yakin ada sesuatu yang bisa diraih suatu saat nanti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu tahu.
3: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
2: Sebaiknya kamu tahu.
4: Gimana sumbangannya? Aman?
5: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
4: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
5: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
4: Ya nyambil gitu.
5: Itu gak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
6: Pro 1.

Sahabat budaya, di suatu desa di Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir, Provinsi Jambi, terdapat suatu tradisi unik, yaitu dinamakan dengan Nasi Ibad. Tradisi Nasi Ibad tersebut yang dilakukan di waktu acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Nah sahabat budaya, Nasi Ibad adalah nasi putih yang dimasak tanpa campuran santan ataupun rempah-rempah. Dibungkus dengan daun pisang, kurang lebih bertahan hingga 3 hari, sehingga awet teksturnya. Nah, nasi ibad cara bungkusnya juga berupa piramid, sedangkan tempat lauk pauknya disebut dengan takir. Dan takir ini adalah daun pisang dibuat berbentuk perahu yang diisi dengan bermacam-macam lauk pauk. Nah, jika masyarakat setempat hendak berpergian, nasi ibad pasti menjadi menu makanan utama. Sahabat budaya, apabila ingin mencicipi nasi tersebut, Anda dapat berkunjung ke Desa Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir. Tradisi ini masih terus dilestarikan sampai dengan

0: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
1: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
2: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
1: Nah, belajar bisa di mana saja, nak, sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
2: Nanti aja lah, Bu.
3: Oh, no.
1: Ini juga, Mutia, kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
4: Bosan, Bu, belajar di rumah terus.
2: Aku juga capek belajar di rumah, gak asik, bosan ah.
1: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan, kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
0: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar!
5: rri.co.id
6: rri.co.id
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mau bergabung boleh di line telepon, karena takutnya nanti lagunya nggak keputar. Ini sesi terakhir kita untuk Ruang Rindu malam hari ini. Di line telepon yang mau bergabung 08116707885. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Matia.
1: Oi, Bang.
0: Lah ngantuk, Matia.
1: Bang, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mama Tia, gimana Mama Tia? Sehat galau sano?
1: Ya, sehat lah, Bang.
0: Alhamdulillah. Panas di sana, Mama?
1: Dada kita nyoh, Bang.
0: Dah lah, dada panas ni anda. Mana dekat yang matang lagi, tengah nyebu.
1: Ada pulau, eh? Ya, lah timur.
0: Pulau buatan. Enaklah tu.
1: Itulah kita mandi berenang.
0: Itulah pula, tak jauh.
1: Kita selfie-selfie.
0: Luh, selfie-selfie tak tu. Tapi enak tu yang ngambil ini, enak ngambil bungin tak ya?
1: Bungin.
0: Iya, pasir, Mama Tia, pasir. Kami dusun. Kami dusun nyebut itu bungin.
1: Bungin, kita
0: kenapa
1: bungin?
0: Tak tahu apa bahasa dusun awak nu
1: mana dah tahu ya?
0: Kota ni nampaknya Mama Tia koi.
1: Kami pulau lah sih
0: koi. Mama Tia ini apa nama tu? Kalau nonton bareng Piala Dunia 2026 pernah juga tak?
1: Saya tak pernah, Bang.
0: Apa halnya?
1: Enggak lah, itu pun lah.
0: Kurang berarti ya?
1: Ya, kurang lah, Bang.
0: Yang penting tuh tahu dikit jadilah.
1: Ya, tahu lah, dikit.
0: Mama Tia lah nyiapin lagu yang mana nih, Mah?
1: Masih kangen band masa dah, Bang?
0: Yang mana judul itu?
1: Bersabarlah.
0: Untuk karaoke.
1: Ya, ada, Bang. Untuk karaoke besok.
0: Boleh. Apa yang
1: ini? Pembukaan ya.
0: Hah?
1: Pembukaan.
0: Sayo, oh, jangan iyo. Disuruh.
1: Enggak jadi karaoke.
0: Sayo tuh enggak cocok nyanyi itu.
1: Bisa-bisa lah, Bang. Belajar.
0: Tidak ada bisa saya.
1: Aku belajar juga nyanyi.
0: Mana ada kangen band kenyok, kangen band nyanyi itu?
1: Kalau saya melihat Andika Mahesa kangen band.
0: Iya, Andika Mahesa, Bang.
1: Ya, Andika Mahesa, boleh
0: go. Salam.
1: Udah masuk deh banyak ya?
0: Banyak lah, Mama yang ketujuh.
1: Yang pertama siapa ya?
0: Yang pertama nih, ini tuh Mbak Ika.
1: Lanjut dia gabung gak?
0: Belum, lagi tidur.
1: Saya lagi semedinya, yang mana jumpaan malam nih.
0: Agak ngeri. Hulala.
1: Lagi nunggu lilin deh.
0: Agak ngeri.
1: Hati-hati ya pulangnya malam Jumat malam ni.
0: Iya, tekawan saya galau, nyap lah tu. Kalau taman lah, pendek cerita we.
1: Iya, dah nampak, kalau nampak ngeri.
0: Uka.
1: Iya, abang malam tu. Aku memang kencing belakang nanti ya.
0: Ada mati.
1: Ayo malam berduka kalau pulang hati-hati,
0: dah bang. Iya siap.
1: Ya bapak udah masuk dari malam ber, bapak Vero juga, bapak Juli. Buat bang Amar, bang Ramlam juga. Bapak galah lah bang.
0: Siap ma.
1: Ayolah, kasih.
0: Sama-sama mama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Tia, seputaran Mekasam. Berarti daerah sayu, nanti tahu bahasa itu tidak bungin. Selamat malam.
2: Salam.
0: Halo, Bang. Halo. Lah gugur, Bang.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Bang sehat.
2: Allah.
0: Cuma lagu gugur.
2: Gugur.
0: Nggak diapo ya.
2: Ada
0: ada rezeki. Ada rezeki. Ada aduh.
2: Apo?
0: Nah, iyo kan katanya idol lah, tapi ya
2: bola.
0: Ya. Gugur bulan, gugur bulan, bukan itu lagunya. Itu gugui. Tapi memang gugur. nonton bareng Piala 2026 ini kalau Abang sendiri memang mengikuti dari awal ya, Bang.
2: Gitu ya, lo suka juga, cuma tahu lah ya kan.
0: Kan kata Abang ya. Sampai paham, sampai ya mengidolakan salah satunya kan, timnya kan.
2: Iya, ini apa? Temu Argentina kan, Spanyol kan?
0: Iya, betul Bang.
2: Nah, yang duluan dia final dulu merebut piala ketiga, nomor itu apa? Sepak ketiga.
0: Nah, itu belum Bang, saya belum dapat jadwal ini, cuma di situ di jadwal itu cuma bilang merebutkan juara tiga. Berarti Spanyol dengan Inggris kan?
2: Juara tiga bukan Spanyol Inggris.
0: Oh, jadi
2: Inggris lawan Prancis.
0: Ah, enggak tahu tuh jadwalnya belum keluar, Bang.
2: Spanyol dia ketemu Argentina final.
0: Oh iya salah, Prancis dengan Inggris maksudnya ya Bang?
2: Iya Prancis sama Inggris.
0: Iya. Nah itu dia nantilah jadwal belum keluar Bang.
2: Tunggu tuh keluar ya? Katanya malam minggu.
0: Iya kemungkinan malam besok Bang. Jam 4 kemungkinan. Balas salam Bang.
2: Lagu apa kita nih?
0: Oh iya lagunya tahun 2010 sampai 2020 Bang.
2: 2010?
0: Sampai 2020.
2: 2020. Apa sih ya?
0: Abang ingat-ingat enggak tuh?
2: Lagu ingat ada.
0: Yang ingat Bela.
2: Buku harian Bela ada.
0: Buku harian dari siapa tuh?
2: Dari buku harian.
0: Buku harian siapa yang nyanyi, Bang?
2: Adista.
0: Hah?
2: Adista.
0: Adista. Coba saya cek, Bang. Buku harian. Oh, Des Paspor, Bang. Nyanyinya bukan Des Adista.
2: Apa?
0: Des Pas Adista Band. Bukan buku harian judulnya, Bang. Kalau yang dari Adista itu judulnya Ku Tak Bisa.
2: Kalau buku harian?
0: Kalau buku harian itu yang nyanyi Des Paspor.
2: Des Paspor.
0: Des Paspor, yo.
2: Des Paspor. Di tahun berapa tuh?
0: Di paspor tuh tahun berapa yo? Kayaknya tahun-tahun sebelum 2010 kayaknya itu bentar Bang.
2: Di 2011-an bukan?
0: Bukan kayak itu bentar Bang.
2: Coba cek.
0: Kita cek dulu. Masuk dah tuh ya. Kita cek sebentar Bang. The Passport. Oh, lagu lama itu Bang, dinyanyiin baru, tunggu ntar. 2007 Bang.
2: Oh, lama banget. Lagu yang baru baik ya.
0: Iya, yang baru boleh, yang mana. Di tahun-tahun 2010 sampai 2011 tuh kayak ada band tuh masih ada, Agnes Monica, Andin, kayak Andra.
2: Iya,
0: Andra and the Backbone.
2: Itu tuh apa?
0: Apa tuh?
2: Kalau Judika?
0: Judika masuk tuh Bang. Judika masuk. Judika itu lagu-lagunya kayak apa namanya tuh Ku Tak Mampu itu masuk tuh.
2: Mampu.
0: Basing lah nentu Bang. Judika Ku Tak Mampu. Nen. Judika yang itu baik Bang ya?
2: Salam ya.
0: Boleh.
2: Malam Atika sukses selalu.
0: Amin, insyaallah.
2: Buat siapa tuh? Mama Tia tadi. Amerkan masuk rumah Amerkan.
0: Sudah tadi.
2: Buat Bernika di dalam situ, buat Tia Rusli, Putra Jamil, Restoran Cinta. Buat Putra Banten. Tina di Kampar. Abdullah sama Sintari Palima. Masih belum Abdullah.
0: Bang Abdullah udah.
2: buat Bang Jiji, Agus Bukit, Bang Simon, Mas Anto, Elias Ateng, Juli di Subang, Romlan di Tengah Muda, apa lagi lah. Ayo bergabung, halo, ada.
0: Siap.
2: Mbak Dirman. Malam, Mbak. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Untuk Bang Kadir yang ada di seputaran Simpang Kawat di belakang. Kita lanjut nih, jauh nih beliau nih. Selamat malam. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang. Kemana aja?
3: Kurang.
0: Abang ngikut yang relay, relaynya yang di mana Bungo ya?
3: Tidak langsung apa?
0: Apa tuh?
3: Jambinya langsung.
0: Oh, langsung ke Jambi. Kalau yang 99,4 Abang udah nyoba belum?
3: Udah dapat juga.
0: Ini langsung ke Jambi ya? 88,5 nah, berarti, Bang.
3: Iya, dulu bus ini aneh.
0: Itu kadang efek cuaca kadang, Bang.
3: Iya.
0: Iya,
3: efek.
0: Kayak gitu,
3: Bang. Tapi cuaca bagus. Ya. Mungkin jaringan juga.
0: Iya, bisa jadi,
3: Bang. Apalagi relay ini.
0: Kayak gitulah ya, kehidupan.
3: Apa kabar Bang Diman?
0: Alhamdulillah, Bang Bohari gimana kabar?
3: Alhamdulillah sehat juga, Bang.
0: Walaupun jarang nongol ya kan.
3: Iya.
0: Bang Bohari kita masih apa tuh?
3: Apa, Bang?
0: Kita masih
3: ada bersih, banyak agak gabung.
0: Kita masih bahas seputar bola apa namanya? Pesta bola dunia. Abang ngikutin enggak nih? Atau nonton bareng gitu Piala Dunia nih?
3: Sini enggak ada, Bang. Kali kemarin itu lawan tuh di pasti ada apa satu kalau yang dengar sama sekalinya.
0: Iya. Siap.
3: Jadi mereka nonton bareng atau di daerah pasar sana itu?
0: Jauh Abang ke daerah pasar?
3: 3 kilo lah.
0: Jalan kaki lumayan lah, dak.
3: Aja, iyo.
0: Jangan jalan kaki. Iya. Kita tahunnya.
3: Malam-malam.
0: Tahun ini agak baru nih lagu Bang, 2010 sampai 2020.
3: Ulang Jimmy Lajar.
0: Yang mana?
3: Ulang Jimmy Lajar, Cinta Mati 3.
0: Cinta Mati 3. Cinta Mati 3, Mulan Jamila. Oke, salam Bang.
3: Salam-salam untuk Bang Ramalan, Bang Rudy, Bang Jimon, Wak Udin, ada Indra juga, Ajeng Pero, Landari juga, Bunda Yani, Mak Sintanya juga, untuk Bang Juli, untuk Abang Kode juga atau Mama Aisyah tadi, itu semua sulah Bang Diman ya.
0: Siap Bang.
3: Ya, terus salam untuk Bang Diman, semoga sehat selalu banyak keluarga Bang ya.
0: Siap.
3: Ya, terima kasih Bang.
0: Yo, sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kata Bang ini, Bang Bohari ya, kekeresek-keresek ya kehidupan. Selamat malam. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar gimana, Mas Ateng?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah Mas.
4: Kembalinya?
0: Alhamdulillah sehat Mas.
4: Amin ya rabbal
0: alamin. Jadi gimana cuaca di sono?
4: Cuaca di sini nampaknya bagus, Bang. Cuman tadi itu bentar lagi kecil-kecil itu.
0: Apa tuh?
4: Nah, gerimis semuanya jadi.
0: Oh iya, tadi sempat gerimis di sini, disiram-siram dikit acaknya itu kan debu-debu jalanan tuh.
4: Kita tuh mancang kan, jadi udah kan nyirami bumbu-bumbuan gitu.
0: Emang kayak gitulah cuaca sekarang, dak nentu Mas Ateng. Semoga lancar lah gawean di sono, dak. Kita bahas mengenai
4: dari malam ya, apa nonton itu? Apa namanya bola kan?
0: Oh, begadang toh?
4: Tapi yang nonton bukan mata, yang kupingnya
0: baik. Mata meram.
4: Iya, yang ngeliat dia di kupingnya.
0: Aduh, ngikutin berarti semalam ya. Jadi masih tetap kalau daerah situ masih banyak lah yang nonton-nonton bareng gitu ya.
4: Lagunya apa, Bang?
0: Iya, tahun-tahun 2010 sampai 2020 nih, Mas.
4: Kalau Anti Lari sih masuk nggak?
0: Itu lagu lama itu.
4: Oh, lagu lama ya.
0: Ini agak baru, 2010-an.
4: Rak Selo Kenangan ya. Rak Selo Kenangan ya. Iya. Rak Selo Kenangan. Sandiwara Cinta, wey.
0: Apa tuh?
4: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta yang dari Republik itu ya?
4: Ah, iya.
0: Oke lah. Salam.
4: Masuk ya?
0: Boleh.
4: Masuk.
0: Iya. Salam, Mas.
4: Ya, salamnya salam-salam. Selamat Firman. Selamat Tugas, selamat Tuntas.
0: Amin.
4: Jaga alangan apa-apa, biaran sampai lancar. Bang Haji Semarnya, Bang Adir BS-nya. Haji Semar Bayi yang mengasih pinggilannya. Haramelan. Terus Mbak Sipipa yang dimesan, Mama Ida. Coba tadi, Mama sama namanya dulu.
0: Yang di mana?
4: Sekarang Mas Kamu.
0: Oh, itu Mama Tia.
4: Oh iya. Mama Tia, selamat tinggal Mas Hateng. Malam. Terus Bang Juli. Terus Bang Zizinya, Bang Agusnya.
0: Iya.
4: Nah, terus Andika Dewo yang di Penyelincir. Tapi selamat yang di Bungku, Lamona Keswo. Aspor yang di Air, sama-sama tetangga. Jelas semuanya lah, Bang, ya.
0: Siap, Mas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mas Ateng di seputaran pompa air Bulian. Di belakang Mas Ateng yang mau bergabung masih bisa. Selamat malam, Mbak.
5: Selamat malam, Uga.
0: Iya, Mbak, gimana kabar?
5: Waalaikumsalam, Mas.
0: Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabar?
5: Keribu.
0: Kok bisa?
5: Tadi nelpon.
0: Aku gak percaya.
5: Tunggu bentar, Mas.
0: Kenapa tuh? Apa tuh? Oh, Mbak. Apa tuh? Mbak, waktu habis, Mbak.
5: Apa lagunya, Mas?
0: Lagu udah gak bisa, habis waktu kita.
5: Ya, udahlah ikutan.
0: Sedih nganinge, ya Allah, lah di ujung-ujung pula tuh. Boleh lagunya nanti pengantar tidur, tapi ya jangan yang buatnya nggak ngantuk, harus buat ngantuk sampai tertidur di Nina Boboin.
5: Lagu lama boleh nggak, Mas?
0: Lama tak bersua, boleh. Apa tuh?
5: Lagu Nika Ardila tuh.
0: Boleh, yang mana?
5: Yang
0: Duri Terlindung.
5: Bukan.
0: Yang mana?
5: Apa tadi?
0: Enggak tahu.
5: Tak seharusnya indah.
0: Enggak tahu.
5: Cinta. Apa ya? Disuruh. Tak selalu indah.
0: Enggak tahu.
5: Ada nggak lagunya?
0: Bukan itu judulnya.
5: Siapa?
0: Nggak tahu.
5: Udahlah, ganti aja lah.
0: Cinta di antara kita. Kayaknya bukan itu judulnya. Bukan juga. Cinta tak selamanya indah. Yang itu kan?
5: Iya.
0: Nah, apa judulnya? Ayo.
5: Ya itulah.
0: Bukan.
5: Siapa?
0: Nggak tahu.
5: Saya aja kalau nggak tahu.
0: Saya cari. Saya cari. Boleh salam.
5: Salamnya yang udah masuk aja lah tadi ya. Yang dan yang kolong kari CS, Mama Tia. Cinta, Mama Tia, Mama Aisa, Bang Kadir CS, Anissa. Bang Abdullah, Amar. Bang Andi Cakra tadi juga. Buat Bang Juli juga selamat malam.
0: Siap.
5: Buat Bang Bahori juga tadi. Ada kan lagunya?
0: Mengapa harus berpisah?
5: kematian itu ya judulnya.
0: Iya, ya udah kalau nggak percaya. Aku memang segitu kok, banyak yang gak percaya sama aku.
5: Kemarin tuh aku ada request, lupa judulnya.
0: Makanya mengapa harus berpisah judulnya? Ngapa lah kira-kira? Aku pun tak tahu.
5: Semuanya aja lah mas ya.
0: Yo, Nian.
5: Buat mas pulangnya hati-hati.
0: Siap mbak
5: Sehat selalu untuk mas.
0: Oke. Okay.
5: Lagunya tak tunggu mas ya.
0: Harus, pokoknya harus.
5: Iya, jangan sampai aku kebobohan.
0: Wajib.
5: Iya. Makasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semoga gak salah lagunya ya. Taunya gitu lagunya. Iya itu. Ya, kira-kira gitulah pokoknya. Lah di ujung beliau nih, selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bang. Lah habis waktu bang, bang.
6: Iya bang, awak dah.
0: Dengan jam gua. Bang Buta.
6: Dapat lagi awak aku dengar lagu ke tak?
0: Boleh, yang mana tuh?
6: Kalau dari Arif pasti tak kan?
0: Boleh.
6: Coba bang, awak judulnya tak tahu bang. Cuma ada yang lagu Melo dan dia tuh bang. Di album Luka Sekerat Asa.
0: Jangan tanya ke saya, udah ada tahapnya saya tuh.
6: Abang kok paham gak lo wes
0: saya tidak.
6: Iyo, awal senang nian gak abang mau jadi. Nah, itu kan iya. Ya, masuk
0: benar lah, cakap.
6: Nggak memang kenyataan
0: nah, tapi saya harus nyebut dulu kayak mana lagu apa cuma lirik-liriknya apa biar saya cari gitu. Nah yang mana pula lagunya saya terakhir yang lagunya slow tuh yang
6: liriknya cek ulang ya.
0: Cuman no
6: mengapa cinta cuman no lah lagu ketik tuh
0: coba ketik
6: ya apa. Apa hahaha masih lalat mulutnya.
0: Saya tahu lagu yang Melo terakhir tuh yang bersabarlah hati kita pasti bisa melewati semua ini.
6: Tuh silat tuh bahu lirik.
0: Oh iyo memang iyo centulah lagu.
6: Mengapa cinta? Ujungnya lagi.
0: Mengapa kau beri aku rasa?
6: Gini kan, gitu aja.
0: Entahlah, yo.
6: Baik. Tuh, gak tau gak. Kelak muat yang kelak tiga pero itu macam itu lah.
0: Dah, bang, saya gak tau judul. Tapi saya pas abang nyebut macam itu, saya ketik judulnya Mengapa Kau Beri Aku Rasa.
6: Iya jelah, mungkin jelah.
0: Iya, kah, kok lagu saya bagi dikit lagu ya, bang.
6: Itu, iya.
7: Kau pergi dan
0: bukan. Kan salah lah lagunya.
6: Bukan. Abang tu ya, ngeting lagu Rio lah tu.
0: Tak percaya.
6: Neng ya abang tu ngeting lagu favorit Rio
0: lah. Dah saya dah tahu dah lagu Arif bang serius.
6: Kok awak yang tak akhir lah tak?
0: Yo, habis waktu kita bang.
6: Takut lagi dah cakap orang belakang ni.
0: Ini lagi abang kena ketok pala
6: Apalah asal dengan ngetok dengan perasaan kalau jangan nafsu ya awak tak nak
0: yang ini bang
6: awak sini nak tanya karena tu lagu tu kenyok yang awak lagu jadi cuma kalau tu buat yang ketemu syukurlah
0: sedih lah ngani bang.
6: Awak kalau ketemu dengan orang itu iya awak gimana lah awak siram dengan caking dengan raya awak siram dengan apa dah iya
0: siram saya dengan saweran bang saya ikhlas dunia akhirat
6: ya ampun sedih dengar ya
0: nian bang saweran bang setidaknya minimal 50 ribu bang
6: maka kirim lah nomor ratna
0: kaki saya nyebut galau ya nelpon saya. Nyak memang kita nyak be isu be bang.
6: Ya alam itu kalau dah tu tak kira minum modal nak kira we.
0: Ya lagu je mengapa ini terjadi ya?
6: Pasti ngalang.
0: Ngapo lah kira-kira?
6: Abang, abang lah punya acara tu masih kenal abang lah ya.
0: Agak nyilu hati saya maningnya.
6: Oh ya kan salam tu bang ya.
0: Ah salam dikit.
6: Woi salam.
0: Yo yo.
6: Buatnya abangku abang ramlanku. Terus siapa yang nggak jangan dengar Ayu Ayu yang kita abang tadi apa nama dia?
0: Ayu Anita.
6: Ayo. Mudah-mudahan sehat selalu abang ramlan dengan Ayu Anita bang ya.
0: Ayu, siap insya Allah.
6: Buat nyawa abang tuh semoga ganteng terus bang ya.
0: Amin ya Allah.
6: Semoga sehat selalu dengan keluarga tercinta bang ya.
0: Amin ya Allah.
6: Nah, itu deh bang, udah banyak-banyak nak pokoknya buat segala lah.
0: Terima kasih nih bang.
6: Ben Pro 1 yang lagi menitok ya.
0: Iya nian bang, bang.
6: Mas, masih doa BDF.
0: Lah belum.
6: Takat macam malam tu doa.
0: Yo.
6: Makan kau ngamin kan. Bang makasih bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bang ya Bang Putra. Lah di ujung mena. Anta majo. Tapi terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon. Semoga terhibur. Bang Juli, waktu udah habis Bang Jul, udah jam 11 sih, kebanyakan tidur Bang Juli kok. Di lain kesempatan ya, besok-besok ada saya lagi insya Allah. Untuk ada pendengar yang belum bisa tertidur lagu-lagunya, nanti pokoknya saya putarkan insya Allah. Dan semoga kita sehat selalu, bisa ketemu lagi. Bang Ramlan juga terima kasih ya, sudah nelpon barusan. Untuk Anda yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan semoga kegiatannya, pekerjaannya berjalan lancar. Untuk Anda juga yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Selalu jaga kesehatan yang sehat. Mbak Anita juga yang disebut dari tadi, terima kasih. Udah nelpon barusan. Pokoknya di lain kesempatan ya. Terima kasih untuk semuanya yang belum bisa tertidur. Pokoknya nanti masih kami hadirkan informasi update dan diselingi lagu-lagu yang sudah diminta.
8: Terima kasih Anda telah mengikuti

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, malam ini.

bersama bentangan cahaya senja langit Syakti. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang mendirikan rumah

beragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri, selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding pada hari-hari penting.

0: ikan jari dan hati parah mendiang Melayu Canggih.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya, mengembalikan kembali budaya. Ya, kita sekarang supaya apa? Dikenallah oleh

0: kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tidak kenal dia, sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalon beratnya, tata bicaranya, tata bicara. Beda kehidupan dia, lingkungan tadi, tata cara berpakaian. Begitu juga punya tradisi adat dan istiadat, ya kan? Tentu ini yang nanti inginkan supaya anak-anak menjadi jambilah sesuatu untuk tetap menjaga. Kalau perlu belajar, dilestarikan dan jangan malu memakai pakaian batik. Jadi bilang batik itu adalah alarm tubuh yang sudah salah, ya kan? Karena adanya batik kita bawa tahu budaya kita. Orang keluarnya batik jambi, batik bukan Jawa yang ada, bukan dari Solo yang ada, punya jambi itu batik. Tentu ini, oh ini ada Solo mana? Ada songket.
1: Budaya itu harus tetap dilestarikan. Selain kan dikembangkan, dikembangkan, yuk belajar. Seperti anda ini. Jangan tahu jadi tukang tulis baik. Perempuan lagi. Ini bisa membuka income keluarga loh. Iya kan?
2: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda-mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur terhenyak oleh waktu.
1: Songket itu kan dari Gujarat, yang mengenalkan selama merah itu dari Gujarat. India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ.

0: Bina dan tradisi tadi. Nah, bina corak dari sitar itu. Ini diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sitar itu. Bila timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya kepercayaan.
1: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan.

menilang kayu, maka ia bukan gadis melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada Dawa Muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan para pemuda Jambi. Mari mengenal sulaman emas Jambi dari pelosok negeri kita.

Rekan-rekan para pemberada, kami hadirkan informasi update untuk Anda mengenai BPBD Jabar catat kenaikan kebutuhan air bersih. Karena memang di beberapa daerah atau wilayah yang ada di Indonesia ada yang berdampak kekeringan atau sudah menuju kemarau. BPBD Jawa Barat mencatat peningkatan kebutuhan distribusi air bersih seiring meluasnya dampak kekeringan. Penyaluran air bersih telah mencapai sekitar 1 juta liter untuk 9 kabupaten atau kota yang terdampak. BPBD menilai pemerintah kabupaten kota sejauh ini masih mampu menangani dampak kekeringan, yakni dengan dukungan peralatan dan sumber daya manusia yang tersedia. BPBD juga menyiapkan langkah lanjutan apabila kondisi kekeringan semakin memburuk. Jika debit sumber air terus menurun dan pasokan air bersih tidak lagi mencukupi kebutuhan warga, maka ada antisipasi. Hingga saat ini pendengar, sebanyak 16 kabupaten atau kota Jawa Barat telah menetapkan status darurat kekeringan. Hal itu sebagai langkah untuk mempercepat penanganan dan penyaluran bantuan.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
2: 8, 1, 2.
3: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
4: Sebaiknya kamu tahu.
5: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
4: Sebaiknya kamu tahu.

0: Data Riset Kesehatan Nasional, Riskesdas 2018 menunjukkan 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting. Angka ini turun jika dibandingkan data Riskesdas 2013, yakni 37,2%. Walau demikian, angkanya masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yakni 20%. Tapi stunting bukanlah terbatas pengertiannya anak tumbuh pendek, karena hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Karenanya, orang pendek belum tentu stunting. Seperti yang dituturkan oleh Retno Kusumastuti, dokter spesialis anak.
1: Stunting ini bukan yang karena faktor keturunan.
2: Bukan yang faktor keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang pendek, ini kamu stunting. Nggak tepat ya?
1: Betul. Karena setelah, kan memang stunting ini menjadi sorotan oleh pemerintah karena WHO menyatakan salah satu indikator dari pelayanan kesehatan adalah angka stunting. Nah, jadi pemerintah benar-benar membuat program gimana caranya agar stunting, angka stunting kita di Indonesia itu menurun. Gitu. Karena targetnya WHO antara 2015 sampai 2030 itu, 2015 sampai 2025 deh, itu turun sampai di bawah 40%. Padahal angka kita 37,2% nih. Dari riset kesehatan dasar yang tahun 2013 yang terakhir, di Indonesia itu ada sekitar 14 provinsi yang angka stuntingnya termasuk yang buruk, dan sekitar 15 provinsi kalau saya nggak salah itu yang sangat buruk.
2: Nah, 14 provinsi masuk nggak Jambi?
1: Kalau yang remaja masuk. Oh. Kan ada dibagi-bagi itu dari umur sekian sampai sekian. Jambi itu saya baca-baca saja. Itu masuknya yang di remaja. Kalau enggak salah yang sekitar umur 8 sampai 16 tahun kalau enggak salah itu masuk.
0: Kehidupan seorang anak pada 1000 hari kelahiran pertama sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apakah kedepannya menjadi stunting? Perhatian serius sudah harus diberikan sejak masa kehamilan. Ibu hamil harus rajin memeriksakan kondisi kehamilannya untuk mengetahui perkembangan janin yang dikandungnya.
1: Mendiagnosa stunting itu lebih baik pada usia 2 tahun pertama gitu. Karena 2 tahun pertama ini yang akan mempengaruhi ke depannya nanti gitu. Karena memang paling banyak, paling peningkatan paling bagus gitu. Pada 2 tahun pertama, jadi perkembangan otak, imunitas dan segala macam itu pada 2 tahun pertama. Makanya ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan berarti dari si ibu ini hamil sampai umur 2 tahun. Nah, selama yang 1000 hari inilah yang banyak yang mempengaruhi tinggi badan seorang anak. Jadi makanya stunting ini kalau ditanya itu ketahuannya sejak kapan, harusnya kita ketahui dari sejak hamil nih gitu. Jadi kan makanya kenapa ibu hamil itu harus rutin periksa gitu untuk mengetahui berat badan dan taksiran berat badan, taksiran panjang tubuh gitu. Karena kalau misalnya bayi ini lahirnya prematur, bayi ini lahir kecil untuk mencapai berat tinggi badan dan berat badannya idealnya itu jadi lebih sulit gitu ya. Karena memang dari penelitian bahwa anak-anak yang lahir dengan prematur dengan tinggi badannya yang tidak sesuai standar, karena memang dia bayi kecil ya, belum saatnya lahir gitu ya, atau memang dia tidak berkembang waktu di janinnya, itu memang berisiko untuk jadi stunting nantinya. Nah gitu, jadi memang pada anak-anak itu begitu bayi itu lahir, kenapa harus tetap diperiksakan? Ada program posyandu nih gitu ya, yang harus setiap bulan diperiksa, diplot, tidak sekedar ditimbang berat badannya gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu yang tahu yang penting di posyandu tuh diimunisasi sama diukur berat badannya, tapi kadang suka lupa ngeplot ke grafik nih gitu. Dan yang diukur cuma berat badannya aja, kadang-kadang tidak diperiksa panjang badannya gitu. Padahal kalau kita mau stunting, kita mau tahu panjang badannya, nggak cuma berat badannya aja.
0: Kondisi anak dengan stunting juga mempengaruhi tingkat inteligensinya.
1: Dari penelitian, anak-anak yang dengan stunting ternyata IQ-nya juga lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak stunting.
0: Perlu sinergi untuk mengatasi permasalahan stunting.
1: Kita sebagai orang tua memang harus mencegah dari awal gitu ya. Kita kan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, kalau kita sudah siap untuk berkeluarga, arti kita harus siap mempersiapkan keturunan yang berdaya guna dan bersaing gitu ya, yang mudah bersaing. Artinya kalau kita sebagai ibu, siapkan lagi sih dengan terbaik saat hamil, kemudian begitu bayinya lahir, jangan lupa untuk tetap pantau ke puskesmas, posyandu atau layanan kesehatan terdekat, plotting tinggi badan berat badannya, ikuti anjuran dari tenaga kesehatan, kapan harus diterapi, kapan harus dilakukan stimulasi, diikuti sesuai dengan jadwalnya.
3: Sekitar 300 per 100 ribu kelahiran di Indonesia menderita stunting. Bappenas membidik prevalensi stunting pada balita turun menjadi 138 per 100 ribu kelahiran atau 19% dari total angka kelahiran pada 2024 mendatang.
4: Pro 1.

informasi lainnya, KPK rampungkan verifikasi laporan gratifikasi Menteri Kehutanan. KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada pihak pelapor, yaitu Menhut Raja Juli Antoni. Meski demikian, Budi menegaskan KPK tidak dapat mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada publik. Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pasal 14 Perkom nomor 1 tahun 2026, Budi membenarkan ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar analisis. Perkom tersebut mengatur laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Lebih lengkap untuk informasi KPK rampungkan verifikasi laporan gratifikasi Menteri Kehutanan, bisa Anda baca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, yuk, aduh.
0: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu, belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah, gak asik, bosan ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan, kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah?

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Jamin, Reverse Nobar kita di Jambi nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia, dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara Senat sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli 2026, dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jam yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang, berikut malam hari ini untuk edisi Jumat 17 Juli 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan pengarah teknik Julio Valianza. Kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi ya. Dan sudah tersambung nih bersama dengan narasumber kita, Ustaz kita untuk edisi hari ini, pendengar, dengan Ustaz Taufik Rahman di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Ya.
1: Baik, semuanya sehat.
0: Insyaallah, iya. Baik, Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan 4 wasiat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu ya Pak Ustadz?
1: Ya, insyaallah.
0: Insyaallah. Dan pendengar, nantinya Anda bisa berinteraktif ya bersama kami. Silakan saja dicoba nanti di line telepon 0811-7875-8850 ya. Di 0811-7875-8850 atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp ya di 0811-6707-8850 ya. Untuk 0811-6707-8850 Anda bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp ya. Untuk nomor teleponnya bisa di 0811-7875-8850. Baik, di awal kebersamaan Pak Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai pembuka, silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar acara Mutiara Pagi RRI Pro 1 dimanapun berada. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa'ala ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma'alamtan innaka antal alimul hakim. Pendengar acara Mutiara Pagi RRI Pro 1 dimanapun berada, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tema kita pagi hari ini yaitu pesan daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di dalam hadis, kitab-kitab hadis, banyak sekali pesan langsung dari malaikat Jibril sebagai malaikat yang membawa wahyu, malaikat yang paling utama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada pagi hari ini pesan tersebut mengenai pesan kehidupan yang patut dapat menjadi prinsip dan pegangan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan di akhirat. Dalam sebuah hadis yaitu dari Imam Tabrani dan Al-Hakim dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salam." Rasulullah menjawab mengatakan bahwa Jibril mendatangiku lalu berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta." Wahai Muhammad, hiduplah sukamu, fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya kamu akan mati, kamu pasti mati. Kemudian yang kedua, wa habib man syi'ta fa innaka mufariquhu, dan cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Kemudian pesan yang ketiga yaitu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyun bih, dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Tsumma qala, kemudian malaikat Jibril berkata, pesan yang keempat yaitu ya Muhammad, wahai Muhammad, syarafal mu'mini qiyamuhu billail, bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia di pada malam hari untuk sholat malam. Wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan keperkasaannya adalah kebutuhan, tidak ada kebutuhannya kepada manusia. Hadis riwayat Tabrani nomor 24278. Hadis ini berisi wasiat penting yang disampaikan oleh makhluk yang paling mulia di langit, yaitu Malaikat Jibril yang ditujukan untuk manusia terbaik di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berisi prinsip hidup yang bermanfaat untuk menjadi bahan renungan dan muhasabah. Di awal tahun kita 1447 Hijriah ini, tepatnya tanggal 2 Sofar hari ini. Pesan pertamanya yaitu, hiduplah sesukamu tapi ingat engkau pasti akan mati. Secara sederhana, konsep dasar kita manusia ini dirumuskan dalam satu kalimat, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Nah, maka kata-kata ish masyikta fa innaka mayyitun ini menunjukkan bahwasanya ada peran dan kemampuan akal manusia atau kemampuan akal kita untuk bisa berbuat apapun, bahkan untuk melakukan sesuatu yang sejatinya itu bisa menyimpang dari tujuan diciptakannya kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah. Tapi di sisi lain, bahwasanya kita sebagai manusia dihadapkan pada satu kenyataan yang tidak bisa dibantah, bahwa suatu saat nanti kita pasti akan mati. Dalam kata lain, pesan ini mengingatkan kita untuk berpikir sesuai daripada alur logika sunnatullah, apa yang diharapkan oleh Allah, bahwasanya fa'idha ja'a ajalhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, bahwa tiap umat itu mempunyai batas waktu. Apabila telah datang waktunya, maka mereka tidak lagi dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan juga tidak dapat lagi memajukannya. Nah, kemudian yang kedua, pesan kedua dari Malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tertuju kepada kita umatnya, yaitu cintailah siapapun yang kau kehendaki, tapi kau pasti akan berpisah dengannya. Nah, dalam hal ini Jibril mengingatkan kita bahwasanya semakin besar cinta seseorang kepada sesuatu, maka seperti itulah dia akan merasakan sakitnya ketika dia berpisah atau ditinggal oleh sang sekekasih. Maka ada untaian dari Ali bin Abi Thalib untuk kita renungi, yaitu yang artinya yaitu cintailah orang yang kamu cintainya sekedarnya saja. Bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang paling kamu benci. Dan bencilah seseorang sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Seorang muslim harus menjadikan puncak cinta dan seluruh ambisinya hanya ditujukan untuk Allah semata. Kalau dia sudah sampai pada derajat itu, maka dia tidak akan pernah kecewa terhadap urusan dunia. Kemudian pesan yang ketiga dari Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW beserta kita umatnya, yaitu berbuatlah sesukamu, tapi semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Semenjak seorang anak masuk pada usia baligh atau mukallaf, maka otomatis dia akan menjadi seorang yang terkena beban kewajiban. Berarti setiap apapun yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasan. Begitu juga barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Zilzalah ayat 7 sampai 8. Pendengar acara Mutiara Pagi RRI Pro 1 dimanapun berada, pesan terakhir, pesan yang keempat dari Malaikat Jibril, yaitu kemuliaan seorang mukmin itu ada pada bangunnya di malam hari, dan keperkasaannya dan kekuatannya itu dilihat dari ketidakbutuhannya terhadap manusia. Pesan yang keempat ini adalah mengingatkan kepada kita bahwa semua bentuk ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang murni dalam jenis apapun, semisal sholat, sujud, sedekah, infak, zakat, haji, banyak orang yang bisa melakukannya, bahkan orang fasik, yaitu orang yang melaksanakan, kadang melaksanakan perintah Allah, kadang juga melakukan larangan Allah. Tapi ada satu ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang soleh dan tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang fasik, zolim, ataupun orang yang munafik. Ibadah itu bernama Qiyamul Lail, sanggup berlama-lama beribadah di malam hari, bermunajat, bermohon ampun dengan mencucurkan air mata pada saat manusia sudah lelap dalam alam mimpi dan tidak atas paksaan siapapun, murni ketertarikannya hanya kepada Allah. Selanjutnya, keperkasaannya atau kekuatannya seseorang itu adalah ketika dia tidak berharap apapun pada manusia. Istighna'uhu 'aninnas, segala hal yang kita sandarkan kepada selain Allah, kalau tidak terwujud, seringkali berujung pada kekecewaan. Tapi kita menyerahkan semua urusan kepada Allah, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan kecewa, karena kita yakin apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Demikianlah ceramah singkat tentang pesan dari Malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan tentang kehidupan. Semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan kepada kita untuk menjalankan sebagaimana pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh malaikat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita sebagai umat. Amin. Allahumma amin.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Dan pendengar, kami nantikan Anda ya. Silakan bisa mencoba di 0811-7875-8850 ya. Di 0811-67. Baik, ada penelpon. Mungkin bisa diterima di sini juga ya. Atau nanti bisa terputus ini hubungan dengan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Yuci.
0: Iya, Pak T. Silakan.
2: Oh ya, saya Pak Lucian.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, terlebih alami. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Iya, sepertinya terputus karena Pak T nelponnya ke sini. Mungkin langsung saja Pak T, nanti kita hubungin Pak Ustaz lagi. Halo? Halo, Pak T? Iya. Baik, Pak Ustaz? Iya. Baik, kita masih terhubung dengan Pak Ustadz ya. Pak T, silakan saja Pak T.
2: Iya. Oh, maaf Pak Uci.
0: Iya, silakan. Apa nih pertanyaannya?
2: Ya, ini nih, menceng dari judul ini. Mohon pencerahan Bapaknya. Ini kalau kita, orang tua kita sudah meninggal ya.
0: Iya.
2: Kita bersedekah atas nama dia, ibu kita atau ayah kita, kita pahalanya sampai. Bagaimana kalau anak ini, kalau orang tua sudah meninggal, dia berbuat yang tidak baik, tapi ternyata mencuri, kezina, segala macam. Apa bisa dapat lagi dosa itu,
0: orang tua kita tepat. Iya.
2: Mohon pencerahannya, terima kasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak T. Yusuf di Muara Tembesi. Baik, Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Pak Ustaz, ini Pak T. Yusuf bertanya, kalau perbuatan baik anak, amal soleh, doa, gitu, amal jariah lah ya, itu sampai pada orang tua. Tapi bagaimana kalau misalnya anak berbuat maksiat? Apakah orang tua juga mendapatkan dosanya, Pak Ustaz? Silakan.
1: Iya. Anak itu adalah buah. Anak itu adalah amanah. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua. Disebutkan bahwasanya ketika kita diamanahkan oleh Allah yang pertama yang mesti kita berikan kewajiban adalah satu, menafkahinya. Kemudian yang kedua, mendidik. Dalam hal didik ini, apakah kita pernah sebagai orang tua bersikeras untuk mendidik dalam hal apa yang Allah perintahkan dan melakukan apa yang Allah larang? Nah, maka kalau sudah pendidikan ini kita lakukan, kemudian kan anak kan berangkat dewasa, kemudian menjadi mukallaf. Dalam hal masih kita hidup, kemudian kita terus mengingatkan mendidik anak. Nah, kemudian nanti setelah kita wafat atau anak tadi setelah dewasa tidak mau mendengar, maka itu akan Allah perhitungkan dengan sendiri. Sebagaimana kisahnya anak Nabi Nuh alaihi salam, ketika dia tidak mau mengikuti ayahnya dalam bentuk kisahnya itu tidak mau menaikin kapal, kapalnya Nabi Nuh, maka Allah juga ingatkan kepada Nabi Nuh bahwa innahu min amalin sholih. Jadi anakmu itu adalah bukan lagi bagian daripadamu, karena memang dia Allah berkehendak sendiri bahwasanya anak tadi masuk orang yang mendurhakai daripada Nabi Nuh. Maka pada saat itu Nabi Nuh pun berhenti untuk memohon doa kepada Allah untuk menyelamatkan. Jadi ada batasan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan sampai akhir hidup, sampai akhir hayat kita, jangan pernah lepas daripada doa. Nah, mudah-mudahan kalau andaikan anak kita tetap melakukan sebuah maksiat, ketika kita sudah dapat, maka doa-doa, didikan, nasihat yang sudah pernah kita lakukan itu akan menjadi hujah bagi kita di hadapan Allah nanti. Kalau kita sudah melakukan tanggung jawab, menjalankan sebuah amanah, namun Allah lah berkehendak, namun anak tadilah yang mungkin punya kehendak, kemauan, sebagaimana tadi disebutkan hadis tadi kan, sudah diingatkan, asyma'asyikta, fa'inaka mayupun, atau wa'amal ma'asyikta, fa'inaka majizium bih. Lakukan apa saja yang kamu suka di dunia ini, tapi ingat nanti ada sebuah pertanggung jawaban.
0: Baik, jadi kalau orang tua sudah mendidik dengan baik, dengan maksimal, begitu ya, termasuk ajaran agama ya Pak Ustadz ya, terlepas ya dari maksiat-maksiat yang diperbuat oleh anak keturunan kita begitu ya.
1: Nah, namun ya itu tadi kata-kata maksimal itu adalah.
0: Iya, baik. Terputus ya. Nanti kita hubungi Pak Ustadz lagi. Ada Pak Sam Suri di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Sam.
3: Waalaikumsalam Pak Ustadz.
0: Iya, silakan Pak Sam dengan Ustadz Taufik, tapi tidak bisa komunikasi nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan dengan Pak Ustadz? Silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Ini yang sama saya tanyakan, masalah malaikat itu hendak mencabut nyawa
0: malaikat
3: apa dengan peksa, apa dengan tujuh kayu, apa tanda-tandanya yang malaikat mau itu hendak mencabut nyawa? Itulah yang mau saya tanyakan.
0: Tanda-tanda malaikat mau mencabut nyawa?
3: Iya. Itu apa tanda-tandanya, kenapa dengan peksa, apa dengan pujuk rayu kan?
0: Dengan pujuk rayu, masya Allah, iya langsung itu langsung ditariknya itu, masya Allah. Baik, terima kasih Pak Sam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Iya, mohon maaf Pak Ustadz ya. Jadi kalau pendengar masuk, kami terputus dengan Pak Ustadz begitu ya. Baik, ini Pak Samsuri di penyengat rendah, Pak Ustadz bertanya, kalau tanda-tanda malaikat maut ini mencabut nyawa, apakah ada pakai rayuan atau langsung cabut atau seperti apa tanda-tandanya Pak Ustadz? Masya Allah, silakan Pak Ustadz.
1: Tanda-tanda malaikat maut ini mencabut nyawa, lebih tepatnya mungkin kepada kita ya. Yang pertama, kita diperintahkan tadi untuk beramal soleh. Disebutkan dalam kisah bahwasanya orang soleh seperti Imam Ghazali, ketika menghadapi sebuah kematian, dia sudah diberikan tanda kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ajalnya sudah mau dekat. Tanda-tanda itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah bentuk kehormatan atau sebuah bentuk sebagai sebuah karomah bagi dia. Dan itu bisa setiap orang muslim yang betul-betul melakukan amal soleh dapat, bisa saja mendapatkan signal ketika dia sudah mendekati ajalnya. Adapun tanda-tanda seperti kalau ada orang sakit, nah itu disebutkan juga dalam sebuah kitab yang umum. Itu ketika seseorang mau wafat. Nah, kalau kita yang melihat nih sebagai manusia, itu di antara tanda-tanda fisiknya adalah kalau ada keluarga yang sakit atau apa itu, itu tanda-tandanya diantaranya disebutkan itu apabila telinganya sudah layu. Nah, jadi ya seperti yang hari ini adalah telinga kita ini adalah bagian tubuh kita yang punya saraf yang paling banyak. Namun ketika orang sudah mau wafat, orang sakit sudah mau wafat itu cenderungnya sudah layu mau ke depan. Kalau hari ini kan telinga itu berkembang ke belakang, ini sudah mau melayu ke depan. Kemudian kedua, sebutkan ujung hidung itu sudah kok ke kiri atau ke kanan, berarti menunjukkan kelayuan daripada hidung yang sudah tegap ini, itu layunya ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian juga disebutkan sama fisik. Jadi salah satu tanda fisiknya adalah telapak kaki yang tadinya juga kalau kita tidur terlentang itu kan telapak kaki kita berdiri. Nah, tapi berarti cenderungnya layu juga ke depan. Nah, ciri-ciri fisik seperti itu dapat dilihat bagi keluarga yang berharap. Semua kita mesti berharap sembuh pada keluarga kita yang sakit, tapi pada saat itu kalau disebutkan seperti ini, tanda-tanda seperti ini, ya harus ada keseimbangan lah antara logika kita kemudian dengan perasaan yang mungkin pada waktu itu pengen keluarga ini harus sembuh total gitu kan, panjang umur gitu. Jadi ketika ini disebutkan juga kadang-kadang orang tidak bisa juga melihat itu karena mungkin tidak ada keseimbangan antara logika dengan perasaan. Lebih dominan perasaan ingin sembuh, maka tanda-tanda ini mungkin bisa nggak terlihat.
0: Iya, atau diabaikan begitu ya Pak Ustadz ya.
1: Iya, betul. Nah, namun juga ada disebutkan dalam kitab juga bahwasanya orang yang sudah mau wafat kadang-kadang ya sebenarnya sebelum orang wafat aja malaikat maut itu melihat kita sehari itu katanya disebutkan dalam satu beberapa kali kan dalam sehari. Nah, ketika seseorang yang mau wafat itu kan disebutkan juga nanti ada semacam pertemuan antara seseorang itu melihat malaikat maut dalam bentuk yang tidak seperti sesungguhnya. Nah, itu. Namun tanda-tanda itu kalau menurut kami, kita lebih banyak hari ini menjaga, mengamalkan seperti membaca doa pagi dan sore, seperti misalnya kita mohon taubat, gitu. Itu yang paling penting karena kita tidak tahu pernah datang kapan datangnya ajal. Sebagaimana seperti contoh yang di hadis disebutkan oleh Rasulullah itu membaca Sayyidul Istighfar pada pagi hari. Kalau sebelum sore hari dia wafat, maka wajib baginya surga. Kemudian baca Sayyidul Istighfar pada sore hari atau mau menjelang malam, maka kalau
0: iya, baik, terputus kembali nih dengan Pak Ustadz ya. Ada penelpon yang mencoba menghubungi. Jadi memang ada tanda-tanda begitu ya Pak Ustadz ya, kalau mau meninggal begitu ya. Baik, Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Iya. Tadi ada penelpon yang kembali mencoba menghubungi ya. Jadi telepon ini satu telepon, tapi kalau Anda menghubungi kami, otomatis hubungan dengan Pak Ustadz nih terputus begitu ya. Baik, assalamualaikum. Pak Gun. Halo. Iya, Pak Gun, singkat saja mungkin, silakan apa?
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gun.
4: Nah, gini Pak Ustaz, karena ada doa gitu supaya kita tuh percaya bahwa ada malaikat sekitar kita gitu. Karena kita tidak melihat itu Pak Ustaz. Jadi sulit kita percaya gitu kan. Kalau ada kita lihat mungkin kita percaya, jadi tidak berani berbuat maksiat gitu kan.
0: Masya Allah, iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Ya, Mbak. Baik, ini pertanyaan terakhir ini dari Pak Gunawan. Kita kan di menjadi salah satu rukun iman percaya kepada malaikat begitu ya Pak Ustadz ya. Dan malaikat itu kan ada yang mencatat amal baik, amal buruk gitu. Dan setiap saat ini sebenarnya kita tuh ada malaikat di sekitar kita. Doa apa yang bisa kita membuat kita yakin begitu Pak Ustadz bahwa ada yang namanya malaikat itu di sekitar kita? Pertanyaan Pak Gunawan di Sungai Lande.
1: Doa
0: yang meyakinkan kita bahwa malaikat itu ada bersama kita.
1: Iya.
0: Karena ini merupakan salah satu rukun iman ya Pak Ustadz ya.
1: Ya betul. Pak Gunawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Adapun doa-doa khusus untuk meyakinkan kita bahwasanya kita ada malaikat, makhluk Allah selain daripada manusia, itu tidak saja dalam bentuk doa, tapi kita sebagaimana kita sering kita baca, ya kalau kita tahlilan lah paling tidak. Mm-hmm. Kalau kita sering tahlilan, kita baca apa-apa surah akhir daripada surah Al-Baqarah itu kan, amantu billahi wa malaikatuhu, surah Al-Baqarah ayat yang terakhir lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kemudian nanti ada aman rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah. Itu kan sudah menunjukkan ada keimanan kita kepada Allah, keimanan kepada kita malaikatnya, dan keimanan kita kepada Rasul, dan tidak membedakan antara Rasul-Rasul yang Allah utus. Kemudian ketika kita ada satu amalan dari Rasulullah, masuk amalan pagi untuk yang bagus untuk dibaca pagi maupun sore, seperti Rodi tu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai robku. Nah, di situ sudah terkandung bahwasanya aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku, aku akan menyembahnya sebagaimana yang diperintahkan olehnya, baik itu pagi maupun malam, salat zuhur, maghrib, isya. Kemudian kita juga kalau sudah katakan ridho, ikhlas apa ini bahwa Allah sebagai Rabb, kita juga percaya dengan segala ketentuannya, dan kita juga percaya dengan segala makhluk yang sudah Dia ciptakan. Yeah. Sebagaimana kita percaya bahwasanya langit itu ada, bahwa kita ini sekarang ini menginjak bumi yang kita pinjak, dan juga percaya dengan hal-hal yang gaib yang hari ini kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakannya. Ya termasuklah di antaranya adalah malaikat, kemudian jin, kemudian juga masuk di syaitan.
0: Baik, Pak Ustadz, di akhir kebersamaan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
1: Iya, pendengar acara Mutiara Pagi RRI Pro 1 dimanapun berada, pesan singkat dari Malaikat Jibril alaihissalam, makhluk terbaik di langit, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang terbaik di muka bumi, dan kita adalah bagian daripada umatnya. Maka pesan ini tertuju juga kepada kita sebagai umat, bahwasanya ada 4 pesan, yaitu diantaranya hiduplah sesukamu, tapi ingat bahwasanya kita nanti akan mati. Kemudian yang kedua, cintailah siapa yang kamu sukai, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Nah, kemudian berduka buatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Nah, kemudian yang pesan yang keempat, mari kita berikan motivasi terus kepada diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan salah satu amalan yang paling mulia, yaitu menegakkan malam, yaitu sholat tahajud. Nah, dengan kita melakukan itu, mudah-mudahan dengan melakukan sholat tahajud itu membawa efek, diantaranya adalah bahwa kita tidak akan banyak menggantungkan atau mempunyai kebutuhan kepada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi diberi hidayah COVID-nya, keberkahannya, agar kita dapat mengamalkan pesan ini, agar kita semua dapat berharap di surganya Allah. Amin.
0: Amin. Baik. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk Dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini ya. Pendengar, terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak T. Yusuf, ada Pak Samsuri dan Pak Gunawan juga, dan saya Suci Rahayu, rekan pengarah teknik Julio Valianza dan Ustadz Haji Taufik Rahman. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi pagi ini, Jumat 17 Juli 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kemarin melakukan kunjungan kerjanya di Provinsi Jambi. Pihak RSUD Raden Matahir Jambi sampaikan sejumlah kebutuhan strategis rumah sakit guna memperkuat layanan kesehatan saat dikunjungi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jambi kemarin. Wapres mengawali kunjungan kerjanya meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Raden Matahir Jambi. Dilanjutkan memantau progres pembangunan jalan tol Jambi Betung. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Provinsi Jambi Ariansa mengatakan agenda pertama Wapres di Jambi adalah mengunjungi RSUD Raden Matahir untuk melihat secara langsung pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Usai meninjau rumah sakit, Wapres bersama Gubernur Jambi melanjutkan perjalanan menuju gerbang tol Bayung Lincir yang berada di perbatasan Provinsi Jambi dan Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan.
1: Di rumah sakit umum melihat bagaimana pelayanan rumah sakit umum rujukan dari rumah sakit yang ada di kota. Kemudian yang kedua akan meninjau langsung di gerbang tol ya yang di Banyu Lincir. Wilayahnya adalah wilayah Muba Sumsel. Jadi tadi didampingi oleh gubernur kemudian Wawako menuju ke sana. Mudah-mudahan nanti kalau masalah tol dalam Provinsi Jambi sudah selesai, tetapi tol antara Banyu Lincir yang ke Betung yang masih ada kendala.
0: Menurut Ariansa, kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan pembangunan jalan tol Jambi Betung yang menjadi salah satu proyek strategis nasional PSN di Pulau Sumatera. Ia menjelaskan pembangunan ruas tol yang berada di wilayah Provinsi Jambi pada dasarnya telah selesai. Namun masih terdapat satu titik pekerjaan yang menjadi perhatian, yakni ruas yang menghubungkan Bayung Lincir, Sumatera Selatan hingga Betung. Ariansa menambahkan peninjauan lapangan oleh Wapres diharapkan dapat mempercepat penyelesaian hambatan pembangunan sehingga ruas tol Jambi Betung dapat segera tersambung secara penuh. Dikunjungi Wakil Presiden, pihak Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raden Matahir Jambi sampaikan sejumlah kebutuhan strategis rumah sakit guna memperkuat layanan kesehatan. Berikut laporan Tati Wijaya.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kemarin melakukan kunjungan kerja ke RSUD Raden Matahir Jambi untuk meninjau secara langsung pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan milik pemerintah Provinsi Jambi tersebut. Dalam kunjungan itu, manajemen rumah sakit menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis guna memperkuat layanan kesehatan, mulai dari pemenuhan tenaga dokter spesialis hingga percepatan pengadaan alat kesehatan. Direktur RSUD Raden Matahir Jambi, Iwan Hendrawan, mengatakan kunjungan Wakil Presiden menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai kebutuhan rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah pemenuhan dokter spesialis yang saat ini masih kurang. Pihak rumah sakit berharap dapat dibantu melalui mekanisme penugasan dari Kementerian Kesehatan. Selain kebutuhan sumber daya manusia, pihak rumah sakit juga mengusulkan percepatan pengadaan alat magnetic resonance imaging atau MRI yang saat ini telah beroperasi sejak tahun 2014. Pihak rumah sakit mengusulkan agar pengadaan yang semula direncanakan pada 2027 dapat dipercepat menjadi 2026 sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal.
3: Alhamdulillah Pak Wapres berkunjung ke kita, dia melihat layanan kita. Ditambah lagi memang ada berapa untuk dokter yang kita masih belum ada, itu yang dibantu mereka nanti. Apakah sistemnya dari penugasan dari Kemenkes itu satu. Kedua, kita sampaikan juga memang MRI kita kan masih yang lama tuh 2014. Kita minta ada percepatan yang dari Kemenkes untuk 2027 didatangkan di 2026.
2: Menurutnya usulan tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat penguatan layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi atau KCSU sebagai layanan prioritas di rumah sakit rujukan provinsi. Dalam kesempatan itu, manajemen RSUD Raden Matahir juga menyerahkan proposal tertulis kepada Wakil Presiden yang berisi berbagai kebutuhan pengembangan layanan rumah sakit. Selama berada di rumah sakit, Wakil Presiden meninjau sejumlah fasilitas pelayanan, mulai dari poliklinik hingga layanan unggulan yang dimiliki RSUD Raden Matahir. Selain layanan bedah jantung yang telah berjalan, rumah sakit juga tengah mengembangkan pusat layanan kanker serta layanan penanganan batu ginjal. Tati Wijaya melaporkan RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke RSUD Raden Matahir Jambi memberikan kesan tersendiri bagi pasien dan keluarga yang tengah menjalani pengobatan. Salah satunya Roni, warga Kota Jambi yang sedang mendampingi orang tuanya berobat jantung. Roni mengaku tidak menyangka dapat bertemu dan disapa langsung oleh Wapres saat berada di ruang pelayanan rumah sakit. Menurut Roni, orang tuanya selama ini menjalani kontrol rutin di RSUD Raden Matahir untuk pengobatan penyakit jantung. Saat menyapa pasien dan keluarga, Wapres Gibran menanyakan kondisi kesehatan orang tua Roni serta memastikan pelayanan kesehatan yang diterima dari rumah sakit.
4: Ya, senang kan dijumpai wakil presiden.
5: Ada pesan yang mau disampaikan?
4: Semoga apa namanya? Pelayanan di rumah sakit ini bagus. Nanya aja sakit apa gitu kan?
6: Ya, apa?
0: Roni mengatakan tidak ada pesan khusus yang disampaikan Wakil Presiden selain memberikan sapaan dan perhatian kepada pasien yang sedang menjalani pengobatan. Kunjungan Wapres Gibran ke RSUD Raden Matahir Jambi merupakan bagian dari agenda kerja di Provinsi Jambi. Dalam kunjungannya, Wapres meninjau pelayanan kesehatan sekaligus menyapa sejumlah pasien dan keluarga yang tengah berada di RSUD Raden Matahir.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Tim Satuan Tugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla hingga kemarin berjibaku melakukan pemadaman karhutla yang terjadi di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang terbakar pada Rabu sore. Berikut laporan Rizky Amalia.
8: Luas kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Provinsi Jambi sepanjang 1 Januari hingga 12 Juli 2026 mencapai 157,54 hektar. Hingga kemarin tim Satgas Gabungan Karhutla Jambi berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang terjadi sejak Rabu sore. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Korinjani mengatakan berdasarkan rekapitulasi Satgas Karhutla, luasan lahan yang terbakar tersebar di sejumlah daerah yakni Kabupaten Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, dan Muaro Jambi. Ia menjelaskan saat ini fokus penanganan di kawasan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, di mana kebakaran yang terpantau sejak Rabu sore tersebut hingga kemarin masih belum sepenuhnya padam karena terjadi di lahan gambut. Berdasarkan informasi awal dari petugas di lapangan, luas area yang terbakar kemarin diperkirakan mencapai 1 hingga 2 hektar, namun pengukuran resmi masih akan dilakukan setelah pemadaman selesai.
9: Baik, kejadiannya ini terpantau dari menara api salah satu perusahaan itu sore kemarin sekitar jam 4 sore. Kemarin juga sempat dilakukan pemadaman melalui darat dan juga bombing. Cuman karena memang kondisinya lahannya gambut, ini kita sampai hari ini masih belum padam, masih ada. Dan kami masih tim Satgas Gabungan Provinsi Jambi, TNI Polri, BPBD, Manggal Agni, dan RPK perusahaan masih melaksanakan pemadaman ini di lapangan. Memang kondisinya lahannya gambut, walaupun apinya nampaknya kecil, tapi asapnya masih lumayan.
8: Andre mengatakan karakteristik lahan gambut menjadi tantangan utama dalam operasi pemadaman. Meski kobaran api di permukaan terlihat kecil, bara api masih dapat menyala di lapisan bawah tanah, sehingga membutuhkan proses pendinginan secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan sumber air di sekitar lokasi juga menjadi kendala. Untuk mempercepat penanganan, tim mengerahkan operasi waterbombing dari udara yang dilanjutkan dengan pendinginan personil di darat. Andre menambahkan cuaca panas dan minimnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Oleh karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan selama memasuki musim kemarau. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi memastikan program unggulan Kampung Bahagia tahap pertama tahun 2026 telah rampung 100% di 797 RT dan akan menjadi dasar dimulainya tahap kedua. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
2: Pemerintah Kota Jambi memastikan pelaksanaan program unggulan Kampung Bahagia tahap pertama tahun 2026 telah selesai 100%. Keberhasilan tersebut menjadi dasar dimulainya pelaksanaan tahap kedua pada tahun ini. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan program Kampung Bahagia tahap pertama telah dilaksanakan di 797 rukun tetangga atau RT di seluruh wilayah Kota Jambi. Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan proses serah terima hasil pembangunan kepada masyarakat agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dipelihara bersama. Maulana menjelaskan pemerintah Kota Jambi mengalokasikan anggaran sekitar 68 miliar rupiah untuk pelaksanaan tahap pertama. Menurutnya program

0: dana stimulus dari pemerintah.
1: Program Kampung Bahagia menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Jambi mempercepat pembangunan berbasis lingkungan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih nyaman dan sejahtera. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPB Provinsi Jambi terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM agar mampu naik kelas melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan identitas produk. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan bimbingan teknis, bimtek, digitalisasi usaha dan branding produk bagi UMKM sekitar 30 UMKM binaan Kanwil DJPB Provinsi Jambi. Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwabrata mengatakan sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Menariknya sebagian besar pelaku UMKM saat ini didominasi oleh perempuan yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi keluarga maupun daerah. Menurutnya UMKM banyak menghadapi tantangan terutama dari kualitas produk yang perlu terus ditingkatkan. Tantangan digitalisasi UMKM serta pengelolaan keuangan yang masih sederhana. Kak Kanwil menyebutkan perkembangan teknologi yang semakin pesat harus menjadi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar. Digitalisasi dapat membantu pelaku UMKM memasarkan produknya lebih luas melalui berbagai platform digital dan marketplace.
3: Adalah bagaimana UMKM itu bisa memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini sudah berkembang sangat pesat itu. Makanya kemudian acara hari ini kita coba inisiasi sehingga paling tidak teman-teman kita di UMKM itu bisa memiliki pandangan lah ya, pemahaman terhadap pentingnya menggunakan teknologi informasi kita ini, digitalisasi kita ini.
2: Selain digitalisasi, penguatan branding juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM. Sebuah merek atau nama produk merupakan identitas pertama yang akan diingat konsumen sehingga perlu dirancang secara matang. Kak Kanwil Tunas Agung Jiwabrata mengatakan keterlibatan Kanwil DJPB dalam pembinaan UMKM merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan dalam mendukung penguatan ekonomi nasional melalui pemberdayaan serta usaha mikro kecil dan menengah. Kak Kanwil berharap kegiatan tersebut bisa membantu para pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan serta meningkatkan digitalisasi branding sehingga UMKM di Jambi sebagai motor perekonomian mampu lebih mandiri, tangguh dan memiliki daya saing tinggi. BRMP Jambi dorong penerapan pasca panen guna menjaga kualitas kopi. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
4: Meningkatnya tren konsumsi kopi turut mendorong perkembangan UMKM di sektor kopi. Di balik secangkir kopi yang dinikmati masyarakat, terdapat rangkaian proses pasca panen yang berperan penting dalam menentukan kualitas rasa, aroma, dan nilai jual biji kopi. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda BRMP Jambi, Desi Novianti, mengatakan, mutu kopi dipengaruhi oleh ketepatan penanganan pasca panen, mulai dari pemetikan buah sesuai tingkat kematangan, pengeringan, sortasi, hingga penyimpanan. Penanganan yang tepat dapat mencegah kerusakan, menjaga kadar air sesuai standar, serta menghasilkan biji kopi berkualitas.
5: Menjadi produk segar, menjadi produk yang bisa dinikmati dengan pasca panen, maka kita harus memperhatikan pengeringannya. Jadi jaga pengeringannya, penyimpanannya gimana, kalau proses panennya gimana, apakah kopinya diinginkan, cita rasa diinginkan itu berasal dari biji segarnya apa, apakah panen matang sempurna, ataukah yang hijau saja, ataukah yang medium saja, semuanya harus dipertimbangkan. Nah, faktor-faktor inilah ujungnya akan menentukan mutu dari kopi itu sendiri dan juga akan mempengaruhi kualitas rasa dan aroma kopi yang kita inginkan.
4: Penerapan penanganan pasca panen yang baik tidak hanya mempertahankan cita rasa dan aroma kopi, tetapi juga meningkatkan nilai jual produk sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan pelaku UMKM kopi. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan mencatat terdapat 88 kasus hingga bulan Juli 2026. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
7: Kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan sepanjang

0: bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2026. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2025 yang lalu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yep Rizal, mengatakan tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus DBD. Kondisi tersebut menciptakan banyak genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah. Yep Rizal menambahkan hingga pertengahan bulan Juli tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat sebanyak 88 kasus demam berdarah. Data tersebut berasal dari laporan seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Sungai Penuh. Ia menambahkan laporan dari rumah sakit juga mencangkup sejumlah pasien asal Kabupaten Kerinci yang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Kota Sungai Penuh.
1: Kalau kita lihat kasus di 2025 kemarin dari Januari sampai per 31 Desember itu ada 385 kasus. 385 kasus itu termasuklah kasus yang masuk dari kabupaten. Karena data yang kita peroleh, data yang kita himpun itu bukan hanya dari puskesmas, tapi juga dari rumah sakit Majen Hanat Halim. Dan di satu sisi rumah sakit Majen Hanat Halim juga melayani masyarakat yang dari kabupaten.
0: Di samping itu, untuk menekan kasus DBD, Yep Rizal menghimbau kepada masyarakat agar rutin menjalankan gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui pola hidup bersih dan sehat. Warga juga diminta untuk menguras tempat penampungan air, menutup rapat-rapat wadah penyimpanan air, serta mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh juga mengajak kepada masyarakat untuk segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam tinggi selama beberapa hari. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir pagi hari ini, siswa SMA Negeri 4 Kabupaten Kerinci lolos seleksi Akademi Sepak Bola Garuda Iaksa. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Desman.
3: Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kerinci kembali membuktikan diri sebagai gudang talenta berbakat. Tak tanggung-tanggung, dua siswa terbaik mereka, Davin dan juga Gibran, sukses menembus seleksi tingkat nasional untuk Akademi Sepak Bola Papan Atas Indonesia, yakni Garuda Iaksa dan juga Dewa United. Davin, siswa yang baru saja naik kelas 12 ini, berhasil terjaring masuk dalam seleksi fisik dan juga talenta Akademi Sepak Bola Liga 1 Garuda Iaksa U18 tingkat nasional. Kepala SMA 4 Kerinci, Nelly Afrianti, menegaskan bahwa pihak sekolah memberikan dukungan penuh terhadap pencapaian yang luar biasa ini. Ia menyatakan bahwa prestasi siswa tidak boleh hanya diukur dari nilai akademik di dalam kelas saja.
4: Jadi salah satunya Davin ini, anak kita Davin ini, yang tahun ini bisa terjaring untuk mengikuti seleksi untuk sepak bola di tingkat nasional. Dan tadi datang ke sekolah untuk bersama orang tuanya, minta izin, dan mengantarkan surat dispensasi. Dan tentu kami dari pihak sekolah, saya pribadi selaku pimpinan SMA 4 Kerinci, itu sangat mendukung ya prestasi yang ada pada Davin ini.
3: Guna melahirkan bibit-bibit unggul seperti Davin, SMA 4 Kerinci memang rutin menggelar kompetisi sepak bola antar kelas setiap tahunnya. Melalui turnamen internal inilah, tim guru olahraga sekolah aktif memantau, menjaring, dan juga mengasah potensi-potensi tersembunyi yang ada pada dari siswa. Muhammad Desman, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka kemarin melakukan kunjungan kerjanya di Provinsi Jambi. Dikunjungi Wapres, pihak RSUD Raden Matahir Jambi sampaikan sejumlah kebutuhan strategis rumah sakit guna memperkuat layanan kesehatan. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahi bersama rekan teknik Julio Valianza. Selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Baik, Ibu Nana, terima kasih untuk kami tetap bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di kebersamaan untuk edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 ya di Jambi pagi. Saya Suci Rahayu, pendengar bersama rekan Julio hadir untuk Anda. Dan saat sekarang kami informasikan 32 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya, pernah tadi malam ya sekitar pukul 8:30 begitu, 20.30 waktu Indonesia Barat, Gubernur Jambi Al Haris melakukan pelantikan terhadap 5 pejabat eselon 2 dan ini berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi karena proses tahapan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama untuk mengisi 5 posisi jabatan eselon 2 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi itu telah selesai. Dan sejumlah pejabat eselon 2 yang dilantik adalah M. Umar M.Y. Beliau dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, sebelumnya adalah Sekretaris Dinas Pendidikan. Kemudian Nasrul, ini dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, sebelumnya Kepala Bidang Pengembangan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Jambi. Untuk Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dilantik Atma Jaya, sebelumnya adalah Sekretaris pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Bustanul Arifin dilantik sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan, sebelumnya Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Dan Kepala Rumah Sakit Umum atau Direktur RSUD Raden Matahir dijabat oleh Dr. Gigi Iwan Hendrawan, yang sebelumnya adalah Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana pada RSUD Raden Matahir Jambi. Ya, selamat ya untuk para pejabat yang semalam dilantik oleh Gubernur Jambi Bapak Al Haris ya. 5 pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi.

Oke, pendengar, Menteri Keuangan ya, Menkeu Purbaya Yudi Sadewa, pendengar, menegaskan pemerintah menyadari masih adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG pada tahap awal. Meski demikian, pemerintah terus melakukan pembenahan agar program MBG berjalan lebih optimal. Ya, menurut Menteri Keuangan, tantangan utama pelaksanaan MBG saat ini berada pada kesiapan rantai pasok, distribusi pangan, serta kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dan untuk mengatasinya, pemerintah memperkuat peran SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG. Dan SPPG didorong bekerja sama dengan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, pelaku UMKM serta penyedia lokal guna menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi. Ya, selama satu pekan ini program MBG sudah kembali dilaksanakan ya di sekolah-sekolah setelah libur sekolah. Dan ini luar biasa karena memang ada banyak yang menanti dari program MBG itu sendiri setelah libur panjang. Oke, perkara Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Jambi, Bumi Terindah Alfiref. Kali ini ada Beta di satu nomor lagu milik Lala Huta.

Oke, mendengar Lala Huta ya, barusan hadir Lala Huta bareng lagunya Beta. Dan pemerintah pendengar melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menggaransi, menjamin bahwa penggunaan bahan bakar biodiesel B50 aman bagi kendaraan dan tidak memicu terjadinya kerusakan komponen mesin. Ya, implementasi kebijakan B50 telah melalui proses kajian mendalam, pengujian komprehensif, serta evaluasi yang matang. Jadi penggunaan B50 bukanlah sebuah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba atau merupakan lompatan yang gegabah. Kebijakan ini buah dari perjalanan panjang hampir 2 dekade dalam pengembangan biodiesel nasional. Dan pemerintah sangat memahami adanya kekhawatiran dari masyarakat terkait aspek keamanan mekanis kendaraan jika menggunakan biodiesel B50. Ya, pendengar, peta jalan program biodiesel di Indonesia telah dirintis sejak tahun 2008 dengan tahapan awal pencampuran B2,5. Sejak saat itu, persentase campuran terus ditingkatkan secara bertahap dan konsisten melalui varian B10, B20, B30, B35, hingga B40. Dan setiap fase kenaikan volume campuran selalu didahului oleh rangkaian proses pengujian teknis yang ketat serta evaluasi performa secara menyeluruh. Dan khusus untuk implementasi B50, Kementerian SDM bersama pemangku kepentingan terkait telah memperluas cakupan uji coba guna memastikan kehandalan bahan bakar B50 di berbagai lini operasional. Jadi ada garansi jaminan dari pemerintah amannya penggunaan B50 ya. Jadi pengujian tangguh juga melibatkan multisektor, mulai dari sektor otomotif yaitu kendaraan bermotor, alat dan mesin pertanian, alsintan, alat berat di sektor pertambangan, kereta api, transportasi laut, hingga pembangkit listrik. Baik ya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Jambi di Jambi pagi ini. Beta Lala Huta, kali ini ada Cinta Kelapa Omar untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi ya untuk Anda yang mendengarkan kami di Bungo, Sarulangun, Bangko, dan Tungkal Ilir melalui stasiun relay Pro 1 RRI Jambi.

Oke, pendengar. Aduh, asik banget ya rasanya, gimana gitu ya dengar lagunya Omara Cinta Kelapa barusan ya. Semoga menambah keceriaan, kebahagiaan di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, untuk Anda yang sering mengkonsumsi atau minum obat anti nyeri, pereda nyeri, ini harus hati-hati ya. Obat antiinflamasi non-steroid, OIS dan NSAID seperti ibuprofen, naproxen, dan diclofenac ini dapat mengurangi aliran darah menuju ginjal. Risikonya apa? Risikonya meningkat jika obat digunakan terlalu sering, melebihi dosis yang dianjurkan, dikombinasikan dengan OINS lain, atau diminum ketika tubuh sedang dehidrasi. Hati-hati banget ya pendengar, karena penelitian terhadap 764.228 tentara di Amerika Serikat usia rata-rata sekitar 29 tahun menemukan bahwa paparan OINS dosis lebih tinggi berkaitan dengan peningkatan risiko cedera ginjal akut dan penyakit ginjal kronis. Peningkatan risiko individualnya tergolong kecil, tapi hasil tersebut menunjukkan bahwa usia muda bukan berarti ginjal kebal. Gunakan obat sesuai dosis dan durasi pada label atau resep. Jangan menggabungkan beberapa obat nyeri tanpa memeriksa kandungannya. Dan konsultasilah jika nyeri membuat kita lebih sering minum obat berulang kali, terutama jika sedang muntah, diare, demam, atau kekurangan cairan. Ternyata harus hati-hati juga ya, karena seringkali merasa nyeri langsung minum obat ibuprofen yang paling sering ya, atau naproxen dan juga diclofenac, karena ternyata bisa saja membuat kita berisiko mengalami permasalahan kesehatan pada ginjal. Ya, bisa meningkatkan risiko cedera ginjal akut dan juga penyakit ginjal kronis. Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya, program A1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pernah di kebersamaan Jambi pagi ini 7.30, insya Allah kita bersama dalam opini publik. Dan pukul 7 teng-teng begitu ya, dapat Anda ikuti warta berita. Untuk dialog Jambi menyapa pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Ya, pendengar, saya Suci Rayu dan rekan Julio Valian saya masih temani Anda semua. Selamat pagi, pendengar, selamat beraktivitas, dan Calvin Jeremy terindah untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap mengerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Abalia. Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi